0: Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Kau masukkan sesi Jun 2026 buka dah. SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito. Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan. KQT pula boleh huruf. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan. Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Sedang memandu? Teruskan memandu dengan hati yang tenang sambil melayan lagu-lagu ini.

0: setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami 8.22 minit pagi. Adakah anda rasa macam pagi ni yang memberi semangat kepada anda? Dia ada sebenarnya dalam kehidupan kita ni, dia ada beberapa orang yang sebenarnya yang mulakan hari dengan positif, lebih produktif. Kalau kita mulakan dengan negatif, itulah yang akan menjadi sesuatu yang tidak mampu untuk kita melaksanakan produktiviti itu. Jadi ada satu kajian oleh penyelidik di Harvard Business School, dia dapati pekerja yang memulakan hari dengan emosi positif menunjukkan tahap produktiviti yang lebih tinggi berbanding mereka yang memulakan hari dalam keadaan tertekan atau negatif. Dan yang menariknya, kajian yang mendapati apabila kita mulakan pagi dengan perasaan yang positif, produktiviti akan lebih meningkat dengan ketara. Sebab tu penting untuk kita mulakan hari dengan senyuman dan pemikiran yang baik. Jadi sebelum kita keluar rumah pagi ni, cuba kita sebut 3 perkataan yang kita syukuri. Kajian ada yang menunjukkan juga amalan mudah ni boleh membantu meningkatkan mood dan mengurangkan tekanan. Jadi sebelum nak keluar rumah, ada sahabat-sahabat kita di live TikTok ni katanya yang akan mulakan tugasan bekerja masuk pukul 9. Kan? Jadi kita kena ada satu niat dan juga kita sebut 3 perkara yang kita syukuri. Ya Allah, aku ada pekerjaan. Ya Allah, aku dapat gaji sebanyak ini. Ya Allah, aku dipermudahkan di tempat kerja. Gitulah. 3 je. Jangan sebut lebih. Nak sebut lebih pun boleh, tapi takut bila sebut lebih dan panjang itu, dia akan membawa kepada tak keluar-keluar lagi kita dari rumah ni. Gitulah. Dan sebelum kita nak melangkah keluar, Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah semoga dipermudahkan Allah SWT dalam apa yang kita laksanakan dalam perjalanan sehingga sampai ke destinasi, dan sehingga kita melaksanakan tugas-tugas kita, hingga tugas-tugas kita itu selesai dengan sempurna. Jadi anda yang nak hubungi kami lagi, boleh cerita pasal kerja ni. Anda rasa kerja apa yang paling sukar anda nak buat? Anda rasa nak buat tapi anda rasa macam tak boleh nak buat, tapi rasa nak sangat buat. Boleh kongsikan dengan kami pada waktu ini. Dan apapun kepada anda yang yang pada waktu ini bercuti, selamat bercuti diucapkan. Yang bertugas, laksanakan tugasan anda dengan penuh dedikasi. Okey? Ceria pagi, Cinkan FM.

0: Dengan kami pada waktu ini beres belaka dah tu tau. Ada yang katanya pagi ni dah buat sarapan, masak sarapan tadi mula pukul 7 pagi lepas subuh tadi, ketung ketang dekat dapur. Jadi alhamdulillah dah pun selesai. Lepas tu itu suri rumah. Lepas tu cik abang ni pula ada yang pergi pasar hari ni, ada yang katanya pagi ni ada aktiviti berkebun. Jadi laksanakanlah senaman. Apa yang sebenarnya kita nak adalah kita gunakan masa kita dalam keadaan yang terbaik. Itulah yang paling penting sebenarnya. Bukanlah kita kata untuk dapatkan kecergasan saja, tetapi kita memanfaatkan masa yang ada. Gitu kan. Jadi insyaAllah pagi ni kalau yang tidak bekerja ataupun cerita pasal kerja, kita koyak-koyak sikit lah. Kita koyak-koyak. Pagi ni kita koyak. Koyak kan yang CD. Anda ada satu cita-cita, impian nak jadi ataupun nak menjawat jawatan tersebut, tetapi sampai sekarang belum lagi dan masih lagi menaruh minat untuk bekerja dalam bidang itu. Boleh kongsikan dengan kami sekarang ni, apakah pekerjaannya dan kenapa masih lagi belum anda kecapi? Itu dia. Kita ada seorang sahabat kita ni, Razik. Dia kata ini Razik dari Kuala Negeri. Dia kata saya pernah dan masih lagi ingin menjadi seorang polis, tapi belum ada peluang lagi. Mungkin saya masih lagi berkhidmat sekarang ni. Oh, terima kasih. Orang tak faham kenapa kita tiba-tiba lalalala kan. Okay. Jadi katanya sekarang ni saya masih lagi berkhidmat di bidang lain, di sektor lain, tapi saya masih lagi rasa nak sangat jadi polis. InsyaAllah ada rezeki saya akan jadi seorang polis. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian tersebut. Jadi kalau anda juga macam mana, anda ada tak cita-cita anda nak menjawat ataupun nak bekerja dalam bidang itu tapi masih lagi belum tercapai, kita nak bawakan dalam Chit-Chat Pagi.
1: Chit-Chat Pagi.
0: Baik, kalau tak sempat untuk waktu ini, anda boleh fikir dulu. Sebab kita tahu benda ni kita kena fikir. Kalau kita tak fikir, kita tak tahu kan. Jadi anda kena fikir dulu baik-baik. Dan selepas ini nanti anda boleh kongsikan dengan kami. Okey, dalam Ceria Pagi, Trinkan FM.

Ini dia dari Bazli UNIC, tetamu cinta yang bawa kita pada waktu ini 8.47 minit pagi. Semuanya okey ke pagi ni? Alhamdulillah, ada yang kata bagus, hari ni saya okey, jadi kalau okey hari ni tu, kita kena berada pada waktu yang sebaik-baiknya untuk kita nak jadikan pagi kita tu lebih sempurna. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena ada senaman pagi. Dia nampak macam koyamu nak kena senang-senang pula pagi-pagi hari. Macam nak jaga kesihatan, macam jaga kesihatan sangat ni katanya. Aduh, jangan gitu. Sebab ada penyelidikan daripada Mayo Clinic. Dia mendapati ada aktiviti fizikal di waktu pagi, dia bantu untuk tingkatkan aliran darah ke otak tau. Dia bukan saja-saja. Jadi sekaligus kita naikkan apa? Kita tingkatkan apa? Fokus dan juga daya ingatan. Sebab itulah kita tak perlu pun nak berlari macam 10 km. Tak payah. Kita bukan masuk fun run. Bukan. Kita bukan masuk larian jambatan. Tak, bukan. Tapi cukup dengan sekadar berjalan kaki hingga 15 hingga ke 30 minit. Cukuplah di waktu pagi. Brisk walk kan, kita dah boleh untuk bantu otak kita lebih fokus sepanjang hari. Jadi brisk walk ni antara adalah satu kegemaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Brisk walk ni berjalan kan. Jadi apabila itu kita akan dapat satu ketenangan daripada usaha ringkas yang kita buat di awal pagi. Macam itulah. Macam Ika Rosa pun dia suka brisk walk. Kan. Jajak hilang. Gimana Ika? Brisk walk. Brisk walk. Tak kira pagi, petang, siang, malam dia brisk walk. Kan. Malam tu dok lah. Okey. Jadi untuk anda yang waktu ini ada juga sahabat-sahabat kita yang berkongsi berkenaan dengan kerja-kerja, rasanya ada yang nak buat. Ada yang nak buat sebenarnya. Dia nak buat kerja tu tapi dia masih lagi belum ada kesempatan nak melaksanakan tugas tu ataupun kerja tu. Jadi ada impian lah. Anda boleh kongsikan juga dengan kami selepas pukul 9 pagi nanti, okay? Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isa, mantap jiwa temani anda pada pagi ni.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2. Botol

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Suria Pagi Tekan FM masih lagi kekal bersama-sama dengan suara inilah yang temani anda bermula pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ini. Saya Sidi Isa, mantap jiwa Sidi Licious, temani anda 9.20 minit pagi dah kita pada waktu ni. Dan sambil-sambil itu kita nak dengarkan rancangan ulangan Senandika Bahasa.
1: Senandika Bahasa,
2: menyingkap kata, memugah warisan.
1: Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik, satu kata yang sudah jarang didengari. Minggu ini, kita akan mengenali perkataan beluduh yang membawa maksud besar pada pandangan mata. Contoh ayat, rumah di pinggir anak bukit itu beluduh, walhal sederhana sahaja.

0: It's alright.
1: Dia kena macam tu lah. Bila apa yang berlaku pada diri kita, kadang-kadang ada yang kita rasa benda ni, oi, kenapa sekarang jadi pada diri aku? Aku tidak sanggup untuk menerimanya. It's alright. Sebab ini adalah ujian. Sebab dalam ujian, Allah dah kata, kalau Allah tidak akan menguji seseorang itu, hambanya itu, jikalau hambanya itu tidak boleh menerima ujian itu. Jadi maksudnya kalau kita diuji, maksudnya kita ada, kita boleh menanggung dan juga kita boleh mengatasinya. Jadi untuk mengatasinya, kita kembalilah kepada Allah. InsyaAllah supaya dipermudahkan segala urusan dan juga diberikan satu lorongan bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita lalui, yang sedang kita hadapi itu, kan? Begitulah kiranya, okay? Jadi kepada anda yang terus kekal bersama-sama dengan kami yang sedang memandu, khususnya pandu dengan berhati-hati. Jangan ada yang menggunakan telefon pintar sewaktu memandu. Letak bang, letak bawah. Ini adalah amaran daripada co-pilotnya ataupun penumpang yang berada di sebelahnya. Telefon tu. Letak dulu. Adalah kena pula yang duduk partner dekat sebelah dia tu, adalah apa? Pencen askor. Sudah. Okey. Jadi untuk anda terkekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini, 88.7 MHz. Kalau anda berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, Hulu Terengganu serta di rasa sebut belaka dah tu. Selamat pagi, Chicken FM.

0: Saya Kak Long Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakat dengar Terengganu FM.
5: Masa.

Itu dia lagu daripada Iwi Rafael dan juga Ultimate, Kalau Aku Kaya. Lagu permintaan daripada Kak Badungun. InsyaAllah kita doakan supaya kita cemerlang. Cemerlang untuk apa? Untuk kita menempuh kejayaan dan juga kita kaya. Kaya untuk saham dunia, kaya juga untuk saham akhirat, kan? InsyaAllah. Siapa yang tak mahu cemerlang sebenarnya? Pelajar nak cemerlang dalam pelajaran. Pekerja nak cemerlang dalam kejaya. Usahawan nak cemerlang dalam perniagaan. Ibu bapa juga nak cemerlang dalam mendidik anak. Tapi persoalannya, adakah kecemerlangan itu datang secara kebetulan? Itu dia. Ada yang kata ni, tak apa, insyaAllah nanti akan adalah rezeki, akan adalah peluang nanti. Tapi sebenarnya ada satu kajian ni yang dijalankan oleh ahli psikologi terkenal Angela Duckworth. Dia kata faktor paling mempengaruhi kejayaan bukan semata-mata bakat atau kepintaran, tetapi sebenarnya ketekunan dan kesungguhan yang terus berusaha walaupun berdepan dengan cabaran. Maksudnya orang yang berjaya ni bukan kerana mereka ni tidak pernah gagal tau, tetapi kerana mereka ni tidak pernah terhenti apabila gagal. Jadi kena faham situ, ambil point di situ. Okay, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isa, temani anda pada pagi ni. Sidilicious. Ceria Pagi 6 hingga 10.

0: Muim napa ni bang?
1: Allah, begini dah kena, Heng.
0: Oh, dah ingat pacang matang ke ni? Matang ke kau ni telur katok je, Heng.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Oh.
0: Ayah jumpa, dah kena kita.
1: Mana ni Onim kena kuih apa ni?
0: Mana Onim?
1: Ha.
0: Macam kepala lemak ubi je.
1: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Ha.
0: Itu.
1: Ha.
0: Saya kita dah hendak kena.
1: Ha ni ni. Ha ni.
0: Ha.
1: Apa duduk bulat debu ni?
0: Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kui mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh gitu.
1: Ha.
0: Hey, kita dah kena kui-kui lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Ha, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air
1: Tangan Mok.
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakai, mari dengar.
0: Dalam jejak okey.
1: Ya,
0: baik.

Dah sampai di hujung-hujung tugasan CD menemani anda bermula pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ini. Dan selepas ini, Ain akan bersama-sama dengan anda menerusi anggun inspirasi. Mungkin kita jumpa lagi di lain siaran. Saya CD Isa, mantap jiwa CD Delicious. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda Serangan FM Mesra Ceria. Dan pastinya untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026 13 Zulhijjah 1447 Hijrih, hujung minggu bersama-sama kami di Terengganu FM. Masih lagi lamut raya, satu hari di hari raya. Dan apa pun, salam Aidil Adha untuk semua. Dan saya Ain akan terus temani pagi anda 10 pagi hingga 2 petang untuk ruangan Anggun Inspirasi Moon CD. Baru saya selesai tugasannya membuka tirai pertemuan 6 pagi hingga 10 pagi. Katanya petang nanti muncul pula. Hak ke apa dia ni? Dia guna bateri apa ni? Ke dia makan anggota-anggota yang pelik-pelik pada anggota lembu tu sampai dia bertenaga luar biasa? Apun untuk anda 10-12 minit pagi di mana saja keberadaan anda bersama-sama kami. Terima kasih diucapkan 18 jam sehari kami bersama-sama dengan anda. Okey, semoga baik-baik saja, tenang-tenang saja. Cuti panjang ni, puah dah duduk rumah, tak tahu nak pergi mana. Ada aktiviti hari ini, ada perancangan, ada yang nak diuruskan. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita.

kita sayang untuk orang yang kita cinta. Semoga Allah jaga dia, Allah lindung dia selalu, dan Allah permudahkanlah segala urusan kita. Kalau namanya kasih dan juga sayang serta timbulnya cinta ni, dia akan adalah doa yang takkan putus untuk orang kita sayang. Nak-nak kalau dia tu memang teristimewa di hati kita, dan kalau yang kita sayang tu dah tak ada dalam dakapan kita, depan mata kita, yakni yang dah dijemput ilahi, moga Allah letakkan dia dalam kalangan orang-orang yang beriman. Melepaskan ni tak mudah, tetapi insyaAllah akan ada satu fasa kita boleh menerima keadaan tu dengan kita rasa wow, luar biasa bila Allah tarik sesuatu dalam kehidupan kita. Tak kisahlah dari segi kewangan, harta, manusia, pangkat, darjat, sebab semua benda tu takkan kekal dengan kita. Yang kekal, Dia yang Maha Tahu, Dia yang Maha Satu. Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

0: ibu.
1: Kalau rindu kita nak buat macam mana ya? Kalau rindu, kalau yang jauh dari pandangan mata kita, doalah yang menjadi perantara kan. Kalau yang dekat tu boleh bertemu mata, tapi kalau ada kekangan nak bertemu mata, ada kekangan untuk kita bertemu kerana masa atau sebagainya, banyak benda lah yang boleh kita lakukan. Ada kalanya sekarang ni kan dah tak ada album gambar-gambar tu, kita hanya boleh melihat gambar ataupun video yang kita rakam bersama dengan orang yang kita rindu tu dalam telefon sahaja, dalam telefon pintar kita. Tapi yang paling baik adalah kita mendoakan orang yang kita rindu, sebab kalau seseorang tu dah masuk dalam doa kita, bermakna ia adalah orang yang terpenting dalam hidup kita. Kalau dah namanya terpenting, jangan kita sia-siakan orang yang penting dalam kehidupan kita. Masa ada tu kan, kita buat indah tak indah, kita buat nampak tak nampak, kita buat macam tak apalah kalau pasangan kita cakap ataupun orang yang kita sayang cinta tu cakap, kita buat tak ambil pot. Tapi kalau dia dah tak ada, baru rasa kehilangan.

Datang untuk yang berkunjung ke negeri Terengganu sempena dengan cuti sekolah ni sampai hujung minggu depan, dan juga yang balik kampung ke negeri Terengganu, terima kasih dengarkan kami di frekuensi 88.7 untuk anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Hulu Terengganu. Ada yang ambil ruang bila cuti panjang ni, dia suka berjalan-jalan. Selain balik kampung, dia suka pergi negeri ni, dan salah satunya adalah negeri Terengganu yang sememangnya kita tahu Terengganu ni tak asing lagi dengan keindahan alam seluruh jadi yang ada, seperti pulau, kita ada air terjun, kita ada sungai kan, dan juga kampung-kampung di sini masih lagi mengekalkan ketradisionalan dia tu. Dan dalam tu juga ada yang kata, saya suka datang Terengganu sebab suka makan macam-macam makanan, walaupun tularlah makanan yang baru-baru ni, tapi makanan-makanan tradisi juga tetap dicari. Apapun, untuk para peniaga kita, jangan ambil kesempatan ya. Mentang-mentanglah orang luar ramai kan, kalau kita tengok pasar ke ataupun tempat-tempat yang tempat-tempat makan ke ramai orang, jangan kita ambil kesempatan untuk kita nak naikkan harga lah. Sebab musim ni musim orang bercuti, ramai orang. Dan juga untuk anda yang merancang nak ke air terjun ke, ke pulau ke, ke pantai ke, hati-hati selalu. Sebab 2-3 hari lepas pun ada kes di Hulu Terengganu yang melibatkan kemalangan jiwa, lemas. Itu kita tak nak lah kan, sebabnya kita nak yang baik-baik sahaja. Yelah, kita merancang, Allah menentukan, depan hari itu kita tak tahu, 2 minit akan datang pun kita tak tahu macam mana ceritanya, tapi kena berjaga-jaga selalu, kena berwaspada selalu. Dan kalau kita nak bawa juga anak pergi tempat-tempat yang ada air tu, kena pantau selalu pergerakan anak-anak kita yang baru nak memulakan percutian, yang baru nak balik kampung ataupun nak balik dah ke tempat mencari rezeki. Semoga selamat sampai ke destinasi ya. Ada yang berada di LPT waktu ni, kalau masuk ke Maman kena tukar frekuensi ke 90.7.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku.

0: suka berpantun?
1: Angin teluk menyisir pantai, hanyut rompai di bawah titi. Biarlah buruk kain dipakai, asal pandai mengambil hati.
2: Bukan tak tahu tajannya duri, atas semalu ku kerat-kerat. Bukan tak mahu ku cari ganti, luka semalam masih ku ingat.
3: Pagi-pagi makan roti, makan bersama Encik Yahya. Sehidup sekarang ini kerana berhati-hati, kerana ada sakit berbahaya.
4: Sejuk dingin air perigi, dalam kulit berisi pisang. Ayam terlupa berkokok pagi. Apakah tanda hari dah siang?
0: Jom sama-sama kita ikuti rancangan Indahnya Pantun setiap Jumaat 12.15 minit tengah hari dalam Anggun Inspirasimu, semestinya di Terengganu FM.

Ada yang senyum sorang-sorang dengan lagu ni. Kenapa? Yeay, lama cuti kerja kan. Tak perlu nak hantar macam-macam drama kat pejabat tu. Alamak, kenapa macam tu? Ada yang kata, saya suka kerja tapi ada part yang saya tak suka juga. Sebabnya, dia realiti kehidupan, realiti dunia pekerjaan. Dia tak semuanya indah macam kita nampak kan. Ada yang kata, klik lah, kipas lah, apalah. Itu bergantung pada diri sendirilah. Tapi kita ni sebagai pemimpin terutamanya, bukan saya nak cakap kat bos-bos tak adalah, tapi untuk diri saya juga. Pemimpin ni tak semestinya bos, tetapi dalam rumah tangga, dalam persahabatan dan perhubungan, kita tak boleh nak pentingkan diri kita, seorang diri kita, kena tengok orang bawah kita juga. Kita fikir macam ni, tapi anak bawah kita fikir macam mana. Macam suami juga kan, dia fikir macam ni, tapi isterinya fikir macam mana. Kena pertimbangkan jugalah perasaan-perasaan yang orang bawah kita ni ada. Dia tak boleh dengan cara kita je, sebab kita hidupkan bermasyarakat lah gitu. Baik, saya nak kongsikan dengan anda, saya terbaca di dalam talian berita harian online ni, aktiviti harian dalam talian buka ruang risiko tanpa sedar. Ini untuk anda juga, mentang-mentang lah cuti, mentang-mentang tak kerja, dia tengok phone tu 24 jam saya sampai nak naik juling mata tu. Hai, nak kena babab ni anak-anak ni. Mak pun sama, ayah pun sama. Apa ceritanya Ain? Dalam satu saat yang kelihatan tak penting pun, sama ada menjawab panggilan, kita buka, tak kisahlah media sosial apa-apa pun, atau kita baca mesej yang kita terima, ia sudah cukup untuk menukar rutin harian biasa menjadi ruang kepada risiko penipuan digital. Apa tu? Tanpa sebarang amaran atau tanpa yang jelas, ancaman cyber hari ini semakin licik menyusup masuk ke dalam kehidupan digital. Pengguna yang kini hampir sepenuhnya bergantung kepada sambungan dalam talian. Ini dalam telefon kita lah. Dari usaha kerja, komunikasi harian dan juga transaksi kewangan, hampir 90% aktiviti kini dilakukan hanya di hujung jari. Dan kemudahan ini mempercepatkan kehidupan moden, namun pada masa yang sama turut membuka ruang lebih luas kepada risiko cyber yang semakin sukar dikesan. Dan penipuan digital hari ini tidak lagi muncul dalam bentuk yang mudah dikesan. Ia semakin canggih dengan menyamar sebagai mesej rasmi, notifikasi penghantaran atau komunikasi daripada institusi dipercayai, sehingga sukar dibezakan daripada yang sebenarnya. Kita klik je pautan tu, dah kena scam kan. Nak-nak, apa ni, kalau mak-mak kita yang baru-baru menggunakan telefon pintar ni, kita kena sentiasa memperingatilah. Tadi saya tengok juga kat TikTok, apabila ada seorang atuk tu, sekarang ni dia pandai ber-TikTok, apa jadi sekeliling tu dia tak kisah dah. Suka hatilah nak jadi apa, macam tu lah. Galik sangat dengan telefon tu. Tak galik-galik juga, tapi galik yang bermanfaat. Kalau scroll TikTok ke media sosial tengok, ataupun dengan ustaz ngajar ke dah apa, ni kalau galik, tak tahu pelekor, tengah kata bahaya juga.

Cicat pagi kita hari ni, Azra nak baca dekat WhatsApp ni. Katanya kalau bab-bab jiran ni kan, jiran saya ni jenis yang suka menjeling-jeling-jeling. Tidak pula tegur-tegur. Mungkin dia nak minta awak tegur dia dululah kot ya. Seorang lagi Syafi Natul, dia kata kalau jiran saya pula jenis yang orang tua, asyik-asyik cerita pasal perang aje. Untunglah tu dapat juga input sikit kan.

0: Masuki jam yang kedua tepat pukul 11 pagi untuk waktu ini. Dan Anggun Inspirasimu masih lagi bertemankan Ain pada waktu ini sehingga pukul 2 petang. Dan 15 minit ini kita akan bersama-sama dengan rakan kita Lin dari Organic Mattress untuk pagi ini. Pastinya ada promosi-promosi istimewa yang nak diberikan oleh Organic Mattress. Dan Lin telah pun bersiap sedia di talian kita. Assalamualaikum, selamat raya.
1: Ya, yeah, waalaikumsalam. Selamat raya. Apa khabar?
0: Dah okey dah tu suara tu. Saya khabar baik awak tu. Baru-baru ni macam demam kan?
1: Itulah.
0: Ni dah okey dah sikit okay. Sebab tidur yang lain ni insyaAllah.
1: Betul.
0: Okey, silakan Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat raya semua. Okey, apa khabar? Ada yang masih bercuti. Ada yang dah mula pulang ya ke tempat masing-masing kan. Jadi berhati-hati di jalan raya. Okey, baik. Jom. Hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn. Bhd. Ya. Kepada yang tak tahu apa syarikat organik ni jual. Okey. Kami alhamdulillah dah 32 tahun menjual tilam dan kita juga ada kilang sendiri untuk menghasilkan tilam-tilam kita. Kami berada di Kamunting Taiping Perak, di Perak ya, tapi tak perlu risau sebab kita menyediakan servis penghantaran produk, penghantaran tilam lah direct daripada kilang kita di Kamunting ni ke semua destinasi-destinasi pelanggan. Mungkinlah sekarang ada di Terengganu, on the way nak balik ke KL, on the way nak balik ke Melaka, on the way nak balik ke mana. Semua tempat di Semenanjung Malaysia ni kita buat penghantaran. Dan penghantaran itu tidak dikenakan charge tambahan. Free of charge lah untuk penghantaran. Dan cara bayar pun sangat mudah untuk pembelian produk kita. Yang mana waktu tempah anda hanya perlu nyatakan nak tilam yang mana satu, ya, ketebalan yang mana, yang tu nanti kita bincangkan. Okey, bagi tahu je, sediakan nama alamat, nanti apa kita hantar. Okey, dah sampai, tengok semua okey, baru bayar. Bayar harga tilam sahaja. Bayar dia boleh buat secara tunai boleh, online transfer boleh, kad boleh, debit card, credit card pun boleh. Tak ada masalah. Okey, jadi untuk tilam, apa specialnya, apa kelebihan tilam yang ada di organik? Yang pertama ialah kita buat sendiri, kita tak ambil daripada kilang dan jual ya. Kita buat sendiri, jadi proses R&D, proses testing semua kita lalui di sini. Okey, dan juga untuk tilam ni bila ada kilang sendiri, kualiti tu dapat kita jaga, dapat kita upgrade. Macam baru bulan 2 yang lalu ada tilam manja, tilam manja kita upgrade, banyak juga perkara yang kita dah upgrade. Okey, dan juga untuk produk kita boleh pelbagaikan dari segi permintaan pelanggan jugalah. Mungkin ada juga yang minta nak tilam yang bagus tapi tak nak harga yang terlalu tinggi, juga kita boleh buat ya. Cumanya yang tu kita tak buat penjualan secara kerap lah ya. Kalau ada promo tu anda kena grab ya. Kalau hari yang tak ada promo tu kita jual yang premium sahaja. Okey, dan juga untuk tilam dekat sini dia ada banyak pilihan dah. Contohnya kita ada, dulu kita datang dengan dua pilihan je, tilam sabut kelapa dengan tilam manja organik. Itulah, manja organik ni dia buat daripada compress foam. Kita tak ada spring-spring lagi waktu dulu. Okey, tapi yang spring pun sekarang kita ada, tapi spring kita berbeza eh. Dia tak sama macam spring kat luar. Okey, kita guna spring yang penuh dengan lingkaran 360. Tapi bagi yang kurang gemar menggunakan spring, tak jadi masalah. Boleh je pilih tilam daripada sama ada sabut kelapa ataupun compress foam. Compress foam ni famous. Compress foam ni dia ada beberapa grade. Antara tilam-tilam yang kita buat daripada foam yang dipadatkan, ya, seperti tilam manja, tilam suria, ya, ada banyaklah saiz dan ketebalan. Okey, bagi anda yang nak cari tilam getah, sepenuhnya getah asli, kita ada bawa masuk juga tilam latex. Yang ni pun formula kita sendiri tapi bahan daripada luar negara lah. Okey, jom kita pergi satu-satu mengenai tilam. Okey, yang pertama kita pergi dulu kepada tilam manja organik. Yang ni suka untuk saya jual dan suka untuk saya highlight untuk anda ada satu unit tilam kat rumah. Sebab yang ni kita dah implement semua kebaikan dalam tilam ni. Menyeluruh daripada kita balik kerja, kita start baring atas tilam, dia membantu meriliskan atau mengurangkan rasa penat. Macam buatkan kita rasa, weh, legonya kan hilang penat hari ni. Kadang pinggang pun boleh berbunyi. Sebab saya pun pengguna setia manja. Okey, jadi untuk manja ni, daripada itu, meriliskan kepenatan harian. Dia tak bawa penat kita, rasa lenguh badan kita tu ke hari besok. Okey, dia hilangkan kat situ, dia kurangkan kat situ. Dan dia bantu untuk support badan kita tau. Dia tak benarkan badan kita tenggelam mengikut berat badan. Ya, setengah orang macam beratnya contohlah 90, dalamnya bila baring ke dalam sikit kan. Biasanya orang yang kurus tak ke dalam sangat macam tu kan. Tapi yang ni dia sama level sahaja. Sebab dia akan push balik belakang kita untuk buka secara luas untuk riliskan kepenatan selenguh ni tadilah. Jadi dia memberikan membantu penjajaran tulang belakang dengan baiklah, dan juga sistem sokongan. Juga kepada zon-zon utama pada badan di bahagian tengkuk, belakang, pinggul, peha dan kaki disokong sempurna. Dan dia ada zero motion technology, yang mana bila kita pusing kiri kanan, pasangan sebelah tak bergegar, tak bergoyang, tak bergerak. Okey, tapi dia bukan bermakna terlalu keraslah, tidak. Ya, sebab dia ada campuran juga yang mana kita melalui proses pemadatan. Atas tu kita ada letak foam. Supaya apa? Supaya bila posisi, kalau padat ni biasanya satu posisi je kita akan rasa selesa kan, tidur melentang rasa selesa. Tapi bila kita mengiring kiri kanan, kita akan rasa sakit bahu. Jadi bila kita letak foam sikit dekat bahagian atas, bila kita mengiring kiri kanan, bahu tak ada rasa sakit, tak ada rasa tertekan lah, tak ada rasa kebas ataupun lenguh kalau kita baring lama. Okay? Jadi kita akan rasa selesa. Okay, dan seterusnya, dia bantu untuk tingkatkan kualiti tidur dan buatkan kita bangun pagi dengan rasa lebih baik. Sebab kita nak mulakan hari baru kan, kita dah complete dah, tenaga kita, rehat kita dah cukup, baru kita bersedia untuk mulakan hari baru dengan penuh tenaga. Itu kelebihan tilam manja. Harga kita simpan kejap, tapi sebelum tu saya nak bagi nombor telefon untuk tuan-tuan standby. 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, kita break sekejap. Jangan pergi mana-mana, kita kembali lagi selepas ini.

0: Kembali bersama-sama kami untuk rancangan tajaan organik herba menstrual sebagi ini. Dan apa pun Lin masih lagi di talian. Orang lelaki jangan terasa hati sebabnya bukan kata pada lelaki ni, tapi kadang-kadang lelaki ni Lin, dia tak kisah sangat tidur kat mana. Sebab masa ni memanglah dia cakap dah sakit biasa-biasa, tapi jangka masa panjang untuk badan kita tu kan. Dia boleh tidur atas sofa,
1: selamat kan?
0: Tidur atas sofa, tidur atas tilam yang tak okey lah. Macam tilam, kata lenduk. Tilam yang dah lama tu kan. Dia dah spring dia rasa cantik. Tak apalah, asal boleh tidur katanya. Katanya. Okay, silakan ni.
1: Yelah, selagi poket selamat tu kan, lebih selagi tu lah kan. Tapi bila bila dah datang sekali masalah macam sakit belakang, dia bawa macam kalau kita tilam ni kadang dia tak bagi hint. Kemarin masih okey, tapi bila bangun pagi ni kita rasa kenapa tiba-tiba nak pusing kepala pun rasa sakit bahagian bahu lah kan, belakang lah macam tu kan. Dia tiba-tiba je kan. Jadi waktu tu lah kita kadang tak boleh nak konsentrasi pada kerja pun, tengah fikir. Sebab dah letak minyak angin pun masih rasa lagi kan. Dah letak, dah cuba macam-macam, masih rasa lagi rasa sakit. Jadi dia mengganggu tau rutin harian kita, aktiviti pekerjaan. Sampai kita fikir-fikir nak kena buat apa, kena buat macam mana lagi untuk kurangkan rasa sakit badan tu. Sebab walaupun kita letak minyak angin, kita urut, balik malam kita tidur atas silam yang sama. Jadi besok pagi akan jadi lagi. Jadi benda ni akan berterusan. Jadi buatkan selagi kita tak ganti ke pada yang baru, masalah tu akan berlarutan. Sebab badan kita ni makin hari makin meningkat usia, so dia lebih demand sikit. Dia perlukan sokongan yang betul, perlukan tilam yang apa, struktur yang baik, supaya bila baring tu dia tak menyakitkan badan kita bila bangun pagi. Jadi kena ada satu tilam yang bagus, sebab kita nak bagi balik hak pada badan kita untuk berehat. Kalau macam tak dapat istirahat siang kerja, malam pun tak dapat berehat, malam pun badan sakit kan, tak selesa bila tidur, jadi dia akan buatkan kita nanti mungkin akan ada masalah yang lebih serius daripada itu. Okay? Jadi jom sama-sama jaga kualiti tidur kita. Beli cuma sekali, sebab tilam ni benda yang bukan kita shopping hari-hari atau tiap tahun atau tiap bulan. Kita nak beli pun dalam 7 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru kita nak tukar ganti kepada tilam yang baru. Jadi beli sekali, beli satu yang bagus untuk sokongan, untuk keselesaan, sebab kita nak guna setiap hari tau. Walaupun kita tak beli setiap hari, tak beli setiap tahun, tapi kita nak guna hari-hari dalam tempoh 8 jam lebih kurang kan. Jadi pastikan kena ada satu tilam yang baik. Okey. Jadi untuk tilam manja, okay, kalau anda tak nak spend banyak pun lah, contoh anda spend untuk tilam manja, yang mana manja ni saya nak bagi harga berapa tau, harga pasaran. Sebab yang kita upgrade ni, kita tukar dulu jaminan 5 tahun, sekarang dah 10 tahun. Dulu boleh tahan berat 180, sekarang boleh tahan berat sampai 250. Lepas tu kita tukar kain, kita tukar kain yang lebih sejuk, yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih cepat. Okey, lepas tu kita tukar design, kita tukar corak untuk nampakkan dia lebih-lebih eksklusif. Jadi untuk harga eksklusifnya itu RM1,700 untuk seunit tilam 8 inci. Tapi kita mari dengan offer hari ni, kita nak bagi potongan RM300 kalau abang kakak ada tilam lama yang nak tukar. Kalau nak tukar lembek lama tu, tukar dengan lembek lama tak kira apa size apa jenama, sebab ada potongan RM300. Ya, daripada harga RM1,700 tinggal RM1,400. Daripada RM1,400 hari ni special saya nak bagi kat warga Terengganu yang mendengar ni, tak kira lah warga Terengganu ke nak balik ke mana ke, yang mendengar yang order hari ni 20 unit tak awal, kita nak bagi harga RM1,000 sahaja. Tilam yang baru tau, versi baru, tilam yang baru untuk RM1,000 memang lepas ni tak boleh dapat kat mana-mana. Okey, jadi dapatkan tilam manja dengan jaminan 10 tahun tau kita bagi. Kalau kata tilam ni biasa, tilam ni tak dapat perform, saya pun tak berani nak janji untuk sampai ke 10 tahun dari segi masalah lekuk tilam. Okey, jadi yang ni kita bagi waranti penghantaran percuma, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar, jaminan lagi kami bagi. Jadi RM1,000 telefon sekarang. Ini untuk 8 inci, kalau untuk 10 inci RM1,200. Jadi call kami sekarang 013-584-0288 013-584-0288 0288. Okey, 1000 boleh dapat 1 tilam 8 inci. Kalau nak yang saiz lain, saiz bujang ke saiz king ke, boleh telefon juga untuk dapatkan sebut harga. Yang mana nak harga yang bawah 1000, kita ada juga untuk tilam suria. Jadi nak dapatkan info, telefon je 0135840288. Okey. Okay, jadi sampai sini dululah pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Jangan lupa offer saya yang tadi, siapa cepat dia dapat. Jadi bertemu lagi Aina. Terima kasih. Okay. Saya ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: everybody. Welcome back to our segment, Wait a Minute.
1: Hari ini kita nak belajar tentang ucapan terima kasih atau thank you. Tapi bagaimana kita nak bezakan penggunaan antara thank you for dan thank you to? Thank you to atau thanks to sama saja, boleh digunakan dua-dua. Is generally followed by a noun. Maksudnya terima kasih kepada ni biasanya diikuti oleh kata nama. This phrase is used to directly address the person or group you are thanking. Frasa ni kita gunakan untuk merujuk secara langsung kepada orang atau kumpulan yang kita nak berterima kasih tu. Contoh ayat pertama, thank you to the volunteers. Terima kasih kepada sukarelawan. Kedua, thank you to John for his help. Terima kasih kepada John atas bantuannya. Ketiga, thank you to my family because they always support me. Terima kasih kepada keluarga saya kerana mereka sentiasa menyokong saya. Nampak tak, thank you to diikuti oleh kata nama. Ya, kalau yang tadi ayat pertama, thank you to, kata nama di belakang dia adalah volunteers. Thank you to volunteers. Yang kedua, thank you to John. Yang merujuk kepada kata nama, thank you to John. John adalah kata nama. Yang ketiga tadi, contoh ayat dia, thank you to my family. Kita nak berterima kasih kepada keluarga kita. Thank you to my family. Kita dah belajar tentang penggunaan thank you to. Seterusnya, kita fahami pula macam mana penggunaan thank you for ataupun thanks for. Dua-dua ni boleh disebut sama je. Thank you for atau thanks for. It is a phrase used to express gratitude and appreciation for someone's actions, words or presence. Frasa yang digunakan untuk kita nyatakan rasa terima kasih dan penghargaan kita untuk tindakan, perkataan ataupun kehadiran seseorang. Thank you for focuses on the action or thing you are grateful for. Ringkasnya, terima kasih kerana ini memfokuskan pada tindakan atau perkara yang kita nak syukuri. Untuk kita faham penggunaannya dengan lebih baik, jom kita bina ayat. First, thank you for this gift. Terima kasih atas hadiah ini. Second, thank you for your time today. Terima kasih atas masa awak hari ini. Akhir sekali, thank you for ni juga kita boleh gunakan dengan penggunaan diiringi, diikuti dengan gerund. Gerund ni kata kerja yang berakhir dengan tambahan ing. Maksudnya, ia boleh diikuti dengan kata nama atau kata kerja gerund. Ia tidak boleh diikuti oleh kata kerja dasar, kata kerja akar ataupun infinitif semata-mata. Gerund tu macam help. Kata kerja help jadi helping. Kata kerja support jadi supporting. Think jadi thinking. Anda boleh gunakan frasa ni apabila anda nak ucapkan terima kasih kepada seseorang untuk sesuatu perbuatan yang mereka buat, perbuatan apa mereka lakukan, berikan ataupun mereka katakan. Contoh ayat, thank you for thinking of me. Terima kasih sebab fikirkan saya. Think tu kan fikir, kata kerja. Dia akan jadi gerund lah dekat sini. Dia akan tambah ing, jadi dia akan sebut thank you for thinking of me. Terima kasih sebab fikirkan saya. Yang seterusnya, thank you for helping me today. Terima kasih sebab tolong saya hari ini. Lagi, thank you for always being there for me. Terima kasih kerana sentiasa berada dengan saya. Now, did you get something? That's good for you.
2: Learning English is good for you.
3: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. Only on Terengganu FM. Remember, as easy as ABC.

kembali bersama-sama kami Anggun Inspirasi Mudi Terengganu FM 11.25 menghampiri 11.26 minit pagi di mana saja anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Untuk pagi ini, terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang dengarkan kami. Terima kasih Kak Ba dari Dungun katanya. Dungun pagi ini cukup negar. Alhamdulillah Kak Ba duk masuk ni sambil layan Terengganu FM. Masuk benda Kak Ba? Masuk daging ke? Pernah peti daging tak? Katanya nak pergi patung sepagi ni, pergi beraya rumah Pak Mat, ramai orang di rumah dia. Semua kampung jadi riuh, damak saudara mara balik bersukaria. Betul lah. Masih lagi lamuk raya . Ada lagi yang baru keluarkan daging daripada peti sejuk tu. Macam-macam lah yang nak dimasaknya. Dan kalau kita tengok, kenapa daging kita ni susahnya nak apa ni, nak masak? Kenapa ada orang kata letak, kalau saya lah, bukan orang kata, kalau saya sendiri, saya letak sudu sebab nak bagi tak nak bagi daging tu senang empuk kan. Dan kalau sebut tentang bahagian daging lembu ni, ramai sebenarnya masih keliru bila nak pilih, bila waktu membelilah terutamanya. Nampak semua bahagian tu sama je, tapi hakikatnya setiap potongan daging ada tekstur dia, ada rasa dia dan ada kegunaan. Ada yang sesuai untuk bahagian sup, ada yang sesuai untuk kita buat steak, ada yang sesuai untuk kita buat masak merah kan. Sebabnya kalau nama daging ni macam-macam resepi lah. Dan sebab tu paling penting untuk kita kenal setiap bahagian daging lembu sebelum kita masak ni. Kita kena tahu fungsi setiap potongan, lebih mudah untuk tentukan sama ada nak buat sup ke, kari ke, grill ke ataupun rendang. Jangan main tibai je. Kalau tulang rusuk, sedapnya buat sup kan. Tulang rusuk ni dia boleh sesuai, dia beraroma dan juga berlemak. Dan kawasan tulang tu lebih ada juicy dan juga manis je. Sebab tu tulang rusuk ni sesuai kita buat sup. Sebab tu ramai kalau kita makan kat kedai, kalau nak sup kena sup tulang. Manis dia tu luar biasa. Kan, kalau di bahagian daging bahu ni pula, dia sesuai masak apa? Kita sesuai untuk dibakar, okey? Sedapnya. Masih lagi lambut raya kita sup gearbox tu, jangan kata lah. Tapi cu nak makan mana sup gearbox tu? Apa pun masih lagi lambut raya kita, jangan kita lupakan lah yang memerlukan tu. Bukan saja kita berkorban bagi daging lembu saya, tapi banyak lagi pengorbanan yang boleh kita lakukan untuk membahagiakan orang di sekeliling kita. Okay.

0: dah ada jodoh ke?
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Ya Allah, kau adik saya habis sore, kau habis saya adik sore. Dia kena buktikan dengan perbuatan, bukan kata-kata sahaja. Dan yang dalam kenderaan tu mungkin nak giatana tu jauh hari ni, tah ke kuok, tah hulu besuk tu, selamat dalam perjalanan, selamat mandu. Ada juga yang kata hari ni hantar menantu ke Marang, ke Dungun, selamatlah. Alhamdulillah dipertemukan dengan jodoh yang kita nak. Kadang-kadang kita minta macam-macam tapi Allah bagi apa yang kita perlukan. Dan juga yang masih menanti jodoh tu, doa banyak-banyak. Saya satu benda je, kalau bab jodoh ni kita percaya dengan Tuhan lah. Kalau kita minta tapi tak dapat, tapi kita kena percaya bahawasanya kalau Allah tak bagi tu apa yang kita nakkan orang tu, sebabnya kita takut nanti bila kita dah berumah tangga ia akan kecundang. Kecundang waktu ni tak apa, tapi kecundang pada waktu berumah tangga tu sakitnya luar biasa, wak.

0: perkara yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu.

Semua orang tahu itu Ray. Baru saja bersama-sama dengan anda yang nak dengarkan lagu 90-an, boleh bersama-sama dengan kami menerusi lagu seleksi 90-an selepas ini untuk jam yang kedua. Apapun, terima kasih yang bersama dengan Ain untuk waktu dan tiga ini. Terus layan Serangan FM, Mas Ria.

12:30 hari. Antara paparan rutin tengah hari, JPBM perkukuh persediaan hadapi gelombang haba kebakaran hutan dan lebih 1,500 permohonan ringkasan nama diterima JPN sejak 2024. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Aini Sulong dalam berita Terengganu FM, berita sepenuhnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba dan kebakaran hutan tahun ini. Ketua pengarahnya Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, langkah itu dibuat susulan jangkaan cuaca kering yang sedikit luar biasa berikutan fenomena El Nino. Menurutnya, JPBM telah mengadakan pertemuan khas bersama semua pengarah bomba negeri bagi menyelaras persediaan lebih rapi. Antara aset yang disediakan termasuk 70 buah kenderaan kompak dan 80 pam mudah alih bagi menghadapi kebakaran hutan. Penguatkuasaan rondaan dan oleh agensi berkaitan juga akan dipertingkat bagi mengelakkan pembakaran terbuka. Jabatan Pendaftaran Negara menerima lebih 1,500 permohonan meringkaskan nama pada sijil kelahiran sejak tahun 2024. Ketua pengarahnya Datuk Badrul Hisham alias berkata, sejak 719 permohonan diterima pada tahun 2024, manakala 624 permohonan direkodkan pada tahun lalu dan 232 permohonan lagi diterima sejak Januari tahun ini. Beliau berkata ramai ibu bapa memilih nama panjang sebelum kembali meminda nama anak kepada lebih ringkas. JPN sentiasa bersedia membantu individu yang ingin membuat pindaan nama di mana-mana kaunter JPN. 9 rumah dan sebuah surau rosak teruk akibat kejadian ribut di Kampung Yahyah Kical petang semalam. Kejadian ribut beserta hujan lebat selama setengah jam itu menyebabkan beberapa pokok besar tumbang. Pokok berkenaan menghampap rumah penduduk sehingga menyebabkan kerosakan pada bahagian bumbung. Tinjauan RTM mendapati tiada mangsa cedera dalam kejadian itu. Kesemua 32 penduduk terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara sehingga kerja baik boleh selesai. Seorang remaja lelaki maut dalam kemalangan melibatkan dua kenderaan di Jalan Bukit Payung besok semalam. Mangsa Muhammad Azmil Hakimi Abdullah, 16 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Timbalan Ketua Polis Daerah Besut, Deputi Superintendent Mat Sani Mat Saleh berkata, kemalangan melibatkan sebuah kereta dan sebuah pacuan empat roda. Siasatan awal mendapati kenderaan pacuan empat roda itu memasuki laluan mangsa secara tiba-tiba sebelum berlaku pelanggaran. Suspek ditahan selepas ujian air kencing didapati positif ketamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian buletin disediakan Salimin Kisah Ahmad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

kembali bersama-sama kami untuk jam yang ketiga untuk ruangan Anggur Inspirasimu. Dan pastinya seperti biasa untuk jam yang ketiga, 5 minit dari sekarang kita akan bersama-sama untuk seleksi 90-an. Dah banyaklah lagu yang masuk yang diminta oleh rakan-rakan kita. Selepas ini di Terengganu FM. Selamat tengah hari semua. Allah.

0: lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Ya, seleksi 90-an kembali bersama-sama dengan anda. Tak sabar, ada yang awal-awal lagi dah hantar lagu, nak dengarkan lagu ini, lagu itu dalam ruangan seleksi 90-an. Sebabnya lagu 90-an ni dia masuk ke jiwa tau. Saya pun tak nak cakap panjang lah, sebabnya banyak lagu-lagu yang saya nak siarkan untuk edisi tengah hari ini. Terima kasih untuk Pok Long, nama di TikToknya, kata nak dengarkan lagu UK's Terasa. Dan kita ada Sketsa Sebuah Cinta yang nak didengarkan juga oleh rakan kita yang berada di live TikTok Cengana FM. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu yang sedang bekerja waktu ini. Hadi Gontok Nasib katanya, kita ditakdirkan jatuh cinta spring. Hatinya tengah berbunga-bunga sekarang ni, menanti hari untuk diijab kabul je. Semoga Allah memudahkan urusan awak Hadi dengan pilihan hati. Semoga dipermudahkan urusan

0: Terus layan Seleksi 90-an.
1: Ya, terima kasih yang telah memenuhkan ruangan Seleksi 90-an untuk tengah hari ini. Selamat tengah hari untuk perantau-perantau kita yang telah pun kembali ke negeri Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik, orangnya pasti baik-baik. Dan orangnya pasti apa? Pasti cantik-cantik lah. Kena senyum dah tengah-tengah hari ini. Ada yang kata paka panah dering. Alhamdulillah, redup je pagi ni ya. Okey, baik. Saya tak nak cakap banyak sebab balagu kita memang penuh pagi ni. Cik Ain nak pergi makan gula kat Gia. Pandai. Kalau tak, Cik Ain tak bersiap macam ni. Okey, Abang Sir, selamat tengah hari. Terima kasih untuk sahabat kita Epic Kemaman. Nak dengarkan lagu Terasa dan Sepi Slam. Kita ada juga kakak kita yang berada di Kemaman ni, The Power of Love, lagu yang nak didengarkan. Tapi dengarkan dulu lagu ini dari Jannah. Katanya dari Perak tapi balik rumah Tok di Dungu. Nak dengarkan lagu Anda Dapat Keundur Masa ASL untuk anda. Seleksi 90-an.

Semoga Epic Kemaman tiba dengan lagu Terasing Dalam Sepi. Tapi tak asing lah tengah hari ni. Tak sepi-sepi tengah hari ni eh. Alhamdulillah 12.46 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua. Dan terima kasih yang bersama-sama kami mesti ruangan seleksi 90-an. Yang baru tune in Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak Ain temani anda sampai pukul 2 tengah 2 petang nanti dan 1 tengah hari nanti. Sama-sama kita dengarkan utama 1 tengah hari dari Kota Medan, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan untuk waktu ini sebagai panduan kita bersama-sama masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah-daerah di negeri Terengganu 1.07 minit tengah hari, bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, Besut Setiu 1.09 minit tengah hari, Hulu Terengganu 1.09 minit tengah hari, Kemaman dan juga Dungan 1.08 minit tengah hari. Okey, Kak Zuri Pakai nak dengarkan lagu Hanya Satu Persinggahan Eka Masra. Dan juga kita ada rakan kita yang setia bersama dengan kami, Kimi Batu Rakit, Kau Mutiara Segalanya, untuk anda menuju ruangan seleksi 90-an. Yang tak sempat saya nak siarkan lagunya tengah hari ni, minta maaf banyak-banyak, okey, sebabnya memang tak sempat banyak sangat lagu. Saya bukanlah pilih select ke apa, tak ada. Tak pilih, tak select, tapi saya ikut turutan. Minta maaf, minta ampun ya semua. Tapi seleksi 90-an ada setiap hari kecuali hari Jumaat. Tak hari ni, esok, tak esok lusa. Tak lusa tulang.

pilihan raya itu dilihat sebagai referendum tahun pertama Presiden Lee Jae-myung yang memegang jawatan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, 44.6 juta pengundi berdaftar dijangka keluar mengundi. Sebanyak 16 jawatan Datuk Bandar dan Gubernur dipertandingkan beserta 227 ketua kerajaan tempatan dan kira-kira 4,000 ahli majlis tempatan. Tumpuan juga pada pilihan raya kecil parlimen yang akan mengisi 14 kerusi DUN. Tiga individu maut dalam serangan yang dilancarkan tentera Amerika Syarikat di timur Lautan Pasifik. Menurut Markas Pemerintahan Selatan Amerika Syarikat, serangan itu menyasarkan sebuah bot yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Pihaknya turut menerbitkan rakaman video menunjukkan operasi berkenaan serta jumlah kematian akibat serangan itu. Sukan badminton terbuka Singapura. Corak permainan pantas yang dimiliki Liang Wei Kang dan Wang Chang dari China merupakan punca pasangan utama. Aaron Chia Soh Wu Yik tersingkir di suku akhir. Perkara itu diakui Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pian Gadi. Aaron dan Wu Yik yang diletakkan selaku pilihan kedua terpaksa akur dengan kekalahan 15-21, 15-21 kepada pilihan kelima kejohanan Super 7-5-0 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan saksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: kembali bersama-sama kami Anggun Inspirasimu untuk jam yang terakhir 1.13 minit tengah hari, dan sebagai panduan kita bersama-sama masuknya waktu solat fardu zuhur sebentar tadi bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 1.07 minit tengah hari. Dan apapun untuk anda, dengarkan ruangan Kalam Rabi Terbitan Ain, dan selepas itu terus bersama kami menerusi ruangan Anggun Inspirasimu Terengganu FM.
1: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Tanggal 13 Zulhijjah pada hari ini kita masih lagi terlibat dengan ibadah korban. Ibadah yang menuntut untuk seseorang mengeluarkan rezeki yang diterima untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang sedang menunaikan ibadah haji, mereka mengeluarkan rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berkaitan dengan rezeki kurniaannya. Ada rezeki yang kita ambil manfaatnya untuk diri sendiri, dan ada kurniaan rezeki untuk diberikan kepada orang lain, dan ada kurniaan rezeki digunakan untuk melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab korban, ketahuilah bahawa daging korban itu tidak akan sama sekali sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dagingnya, darahnya ada bersama kita, tetapi yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan bagi mereka yang melaksanakan ibadah tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabashiril muhsinin. Maksudnya, dan sesekali tidak daging itu dan juga darahnya daripada haiwan yang dikorbankan itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa, keikhlasan daripada kalian. Kadzalika sakharaha lakum, begitulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu untuk dilaksanakan ibadah korban. Litukabbirullaha ala ma hadakum, untuk kalian membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur pada Allah atas kurniaan petunjuk kepada kalian. Wabashiril muhsinin, dan berita gembira bagi orang yang sentiasa memperbaiki amalannya. Maka apa yang dituntut dalam pelaksanaan ibadah adalah takwa dan keikhlasan kita kepada Allah dalam melaksanakan ibadah tersebut. Termasuklah ibadah korban dan ibadah haji dan ibadat berkaitan dengan membantu sesama umat Islam. Semuanya adalah amalan baik yang menentukan keikhlasan itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap amalan yang kita lakukan. Ayuh kita ikhlaskan niat dan betulkan ketetapan dalam diri kita tujuan untuk beribadah. Mudah-mudahan semua ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita termasuk dalam kalangan muhsinin, iaitu golongan yang sentiasa berusaha memperbaiki amal ibadahnya. Semoga ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu

Ayo sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.

tepat pukul 1.30 minit tengah hari. Dan waktu ini sama-sama kita ikuti rancangan Hidayah. Dan hari ini terbitan Rohani Husin atau Kak Cik, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Wan Helmi Wan Muhammad dengan tajuknya Nilai Pengorbanan. Dan apapun untuk anda, dua petang nanti sama-sama kita bersama dengan rakan sugas Ayuh Teh untuk ruangan GGOK Guana Gamak Wang kita. Dan Ain, sampai di sini saja pertemuan untuk edisi hari ini. InsyaAllah jumpa bulan Jun pula. Dan apa yang kita lalui selama 5 bulan ini, ada ranjau, ada suka, ada duka, ada gelak, ada tawa, ada tangis, dan apapun itu hadiah dan juga rezeki yang Allah kurniakan pada kita. InsyaAllah jumpa lagi. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti untuk semua. Assalamualaikum, sayang semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya sejak hari pertama kita dilahirkan ke muka bumi ini sampailah ke saat ini, berpuluh-puluh tahun kita hidup di dunia ini, terlalu banyak nikmat dan kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita. Maka selepas ribuan tahun tak lama, selepas Qabil dan Habil meninggal dunia, Allah hantar pula insan yang paling banyak berkorban dalam dunia ini, yang bernama Ibrahim AS, yang Allah Ta'ala namakan jalan pengorbanan Nabi Ibrahim ni Millah Ibrahimiyah, itu Millatul Tadhiyah, perjalanan Nabi Ibrahim ni, kehidupan dia, kehidupan yang penuh dengan pengorbanan. Maka tuan-tuan mulia, Nabi Ibrahim membesar dalam keluarga orang bukan Islam. Dia ni Masya Allah, mak ayah dia kedua-dua ni orang bukan Islam. Jadi tuan-tuan membesar dia di zaman remaja, benci dengan berhala. Masuk umur 40 tahun, Allah lantik dia jadi Nabi. Dan Nabi Ibrahim AS telah mula berdakwah kepada kaum dia, mengatakan berhala ni tak ada kuasa, berhala ni tak boleh bagi apa-apa manfaat dan mudarat. Dijual patung, tapi siapa nak beli patung ni? Patung tak boleh buat apa-apa ni, patung yang tak boleh bercakap, tak boleh bergerak ni, siapa nak beli? Akhirnya tak laku patung dia, padahal dia punya azar ayah dia ni seorang penjual berhala, tuan-tuan, penjual patung, tuan-tuan. Maka lama kelamaan, perkara yang dilakukan oleh Ibrahim ni dimurkai oleh Namrud. Dipendekkan cerita, Namrud telah telanjangkan Nabi Ibrahim AS nak lempar dia dalam api. Sebab itu tuan-tuan mulia, Allah beritahu Al-Quran, wa izib ta'ala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah uji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian. Ujian yang Allah bagi ni ujian besar-besar belaka. Dan kalau Allah bagi ujian ni pada orang macam kita, confirm kita tak boleh buat. Confirm. Bukan kata boleh-boleh. Apa? Boleh jadi kita boleh buat. Confirm kita tak boleh buat. Tuan-tuan mulia, Allah beritahu kami uji Ibrahim. Ulama kata empat ujian yang besar-besar Allah bagi. Allah beritahu bukan sekadar lulus ujian tadi. Fa'atammahunna. Lulus dengan cemerlang. Ibrahim lulus dengan cemerlang. Hari ini tuan-tuan, kita duk anggap anak yang lulus periksa dengan cemerlang itulah anak yang cemerlang. Tetapi sebenarnya yang lulus perintah Allah, anak yang berjaya taat perintah Allah, anak yang berjaya ikut sunnah Rasulullah, itulah anak yang cemerlang sebenarnya tuan-tuan. Anak yang berjaya dapat SPM tinggi tapi semayang tidak, itu bukan berjaya. Tidak cemerlang pun anak itu. Anak yang cemerlang, anak yang berjaya ikut perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah, itu anak yang cemerlang. Maka tuan-tuan mulia, di saat itulah Allah minta Nabi Ibrahim korbankan benda yang paling dia sayang sekali. Yang mana ulama beritahu martabat korbannya ada lima. Korban ada lima martabat, lima peringkat korban. Korban yang paling rendah sekali, paling mudah sekali nak buat, iaitu korban harta benda, tuan-tuan. Ini ramai orang boleh buat. Dan ini orang Malaysia pegang ni, tuan-tuan. Korban harta ni, bak korban harta, orang Malaysia memang nombor satu. Ini orang Malaysia punya kelebihan yang Allah bagi. Memang kita pemurah. Mana-mana pun tempat, kalau kita tengok di kamp-kamp pelarian di seluruh dunia, orang Malaysia lah yang bagus dalam bidang, orang kata, menyampaikan bantuan-bantuan kemanusiaan ni, tuan-tuan. Masya Allah, ini benda yang kita boleh puji lah. Tapi korban ini, ulama kata korban paling bawah sekali. Masya Allah. Korban nombor dua, tuan-tuan, peringkat korban yang lebih tinggi daripada korban harta ni, korban masa, tuan-tuan. Hari ini banyak orang boleh bagi ke madrasah tahfiz, bagi ke, kan, ke masjid-masjid sumbangan, boleh bagi. Tapi dia sendiri nak mari ke masjid, ataupun kita sendiri nak mengaji Quran, kita bagi sumbangan kepada madrasah hafiz Quran banyak, tapi kita sendiri nak buka Quran, itu Masya Allah perlukan pengorbanan yang besar. Ini yang kita kata nak bagi seluruh hidup dan mati kita ni untuk Allah, seluruh masa kita untuk Allah. Tanya diri kita, betul ke? Siang hari banyak mana, berapa jam bagi untuk Allah? Dan malam hari berapa jam waktu tidur kita bagi untuk Allah? Kalau betul-betul kita nak kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati rabbil alamin, tengok malam karang kita tidur, start kita baca doa Allahumma bismika amutu wa ahya, sampai kita bangun pagi alhamdulillah ladzi ahyana ba'dama amatana wa ilan nusyur, berapa jam kita bagi untuk Allah? Hak diri sendiri kita kata wajib, doktor kata 8 jam kena tidur ustaz, jadi 8 jam lah kita habis malam. Jadi tak ada lah masa untuk Allah Ta'ala, 8 jam lah kita bagi untuk diri kita sendiri. Sedangkan diberitahu pada isteri Nabi, bila ditanya pada Siti Aisyah, wahai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha,
1: Nabi Muhammad ni bila balik koma, kan? Macam mana cara Nabi membagi masa dia? Masya Allah. Isteri Nabi boleh cerita, tuan-tuan boleh khabar. Kalau tanya bini saya, mungkin dia cerita benda lain, kan? Tanya pada isteri Nabi, alhamdulillah, Rasulullah membahagikan waktu malam kepada tiga bahagian. Bahagian yang pertama untuk diri sendiri. Nabi Muhammad ni orang handsome, tuan-tuan, malam-malam sebelum tidur pakai minyak zaitun, celak mata, sugi gigi, kan? Jangan kita ingat Nabi Muhammad ni selekeh, tuan-tuan. Dia seorang yang sangat kemas, particulars,

Taala. Kalau tak ada tuan-tuan, maknanya ha inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lil rabbil alamin itu belum lagi kita buat tuan-tuan. Ya? Ha, masya-Allah. Sayalah tuan-tuan mungkin dah buat, saya belum lagi tuan-tuan. Yang keempat tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu sekalian, iaitu ulama kata lebih besar daripada korban tubuh badan ini, korban perasaan. Perasaan ni dikorbankan. Sahabat Nabi ni dia cakap dicinta pada Rasulullah, cinta sungguh. Kita ni kalau kita cakap we love you ya Rasulullah, ya Rasulullah I love you, I love you, sekarang ni budak-budak nyanyi tuan-tuan, kita bertampal lah pada kereta kita, we love you ya Rasulullah. Bagus lah tu kan. Tapi cinta tu betul hakiki ke ataupun cinta kan? Sebab hari ni ulama kata cinta tengah gembira semua orang muda dengan bini kita tuan-tuan, kekasih kita tengah happy-happy ni, apa saja yang dia minta semua kita taat belaka. Sami'na wa ata'na lah, benda tengah berkenang, tengah manis tuan-tuan. Minta ini kita bagi, minta ini kita bagi, minta ini kita bagi. Tapi cuba tengah marah, tengah benci. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah berbai'ah dengan Nabi SAW, bai'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Kami telah berbai'ah untuk sumpah setia taat pada Nabi, dengar dan taat apa yang Nabi cakap. Fil usri wal yusri, taat masa susah, masa senang. Masa senang semua orang boleh taat, masa susah ini yang parah sekali tuan-tuan. Kita nak tengok isteri kita taat ke tidak, masa kita banyak duit okey, masa kita tak ada duit langsung tuan-tuan. Nak tengok isteri kita tenang ke ataupun dia mengeluh ke ataupun dia minta cerai dengan kita ke tuan-tuan, tak tahu. Kan, masya-Allah. Sebab time susah. Fil usri wal yusri. Kami dengan Rasulullah senang pun bersama dengan Nabi, susah pun tetap bersama dengan Nabi. Makan daun kayu. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah tuan-tuan, 3 tahun diboikot oleh kaum musyrikin. Waktu itu tak ada makanan, masih istiqamah dengan Islam, makan daun-daun kayu. Hatta qarihat ashdaqunas, makan daun kayu, luka bibir-bibir kami, gusi-gusi kami pun masih lagi setia dan taat pada Nabi. Fil makrahi wal mansyati, dalam keadaan benci pun taat pada Nabi, dalam keadaan gembira pun taat pada Nabi. Time gembira semua orang boleh taat pada Rasulullah, tapi time marah Allah tunjuk dalam perjanjian Hudaibiyah tuan-tuan. Sahabat Nabi, bila Nabi beritahu alhamdulillah sahabat-sahabat, tahun ini kita diizinkan oleh Allah menunaikan umrah. Sahabat Nabi duduk di Madinah 6 tahun tak balik kampung tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada kampung, 6 tahun tak balik kampung, 6 tahun tak jumpa keluarga, tak tengok kesan-kesan kampung kita. Sahabat Nabi 6 tahun duduk di Madinah, hati rindu. Mula-mula hijrah ke Madinah tuan-tuan, Abu Bakar dengan Bilal datang jumpa Nabi, ya Rasulullah tolonglah, kami ni rindu sangat dengan Mekah, rindu sangat dengan Mekah, tolong nak buat macam mana tak tahu ni. Nabi SAW pun angkat tangan, Allahumma habib ilayna al-Madinah kama ahababtana Makkah, au asyad. Ya Allah, masukkan dalam hati kami sayang ke kota Madinah sama macam kami sayang kota Mekah, ataupun lebih sayang lagi ke Madinah daripada kota Mekah. Tuan-tuan yang mulia, bila Nabi beritahu tahun ini kita boleh pergi umrah, semua sahabat Nabi balik ke rumah beritahu bini, insyaAllah tahun ini alhamdulillah abang akan pergi umrah. Masa tu seronok tuan-tuan, pakai baju ihram dah, apa, pakai ihram di Bir Ali dah, daripada jauh dah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sampai di Hudaibiyah, mari orang Arab jahiliah kata tak boleh menunaikan umrah pada tahun ini. Orang Arab tu tak apalah, ini pihak kita Rasulullah ni menerima perjanjian Hudaibiyah. Padahal Sayyidina Umar kata dulu bolehlah dia orang nak action, nak sombong, dulu dia orang lemah. Sekarang Abu Jahal dah mati, semua dah mati, Abu Lahab dah mati, dia orang dah lemah. Kalau kita masuk sekarang ni dalam kota Mekah, kita langgar Mekah sekarang ni, confirm kita boleh kalahkan mereka, Sayyidina Umar kata. Nabi SAW beritahu, tidak wahai Umar, dalam mimpi itu aku tengok Allah beritahu, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin, kamu akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman. Kalau masuk sekarang ni dalam keadaan perang, pertumpahan darah. Jadi sebab itu aku terima perjanjian ini, insyaAllah ta'ala janji kita, kita akan buat umratul qadha, kita qadha umrah kita pada tahun depan kita mari. Sayyidina Umar sampai tanya, ya Rasulullah nak tanya satu soalan, betul ke tuan ni Rasulullah? Kan? Berat ni benda ni. Betul ke ya Rasulullah ni tuan ni Rasulullah ta'ala? Takkan kita terima benda macam ni?
Tapi akhirnya tuan-tuan, Allah bagi kekuatan pada sahabat Nabi. Taat juga benda yang pada hakikatnya macam tak masuk akal. Nabi masuk dalam kemah dia. Dalam keadaan Nabi sedih, nampak gayanya sahabat aku ni semua dah tak mampu nak taat kepada aku lagi lah, wahai isteri aku. Ini kelebihan isteri-isteri Nabi ni tuan-tuan. Kan? Isteri Nabi ni saat Nabi bersedih, itulah dia bagi semangat. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, bukan senang hari ini ujian yang Allah bagi kepada sahabat-sahabat tuan. Bukan mereka tak nak dengar cakap tuan, tetapi ujian yang paling berat sepanjang sejarah mereka berjuang bersama dengan tuan, inilah waktu perjanjian Hudaibiyah. Maafkanlah mereka, wahai Rasulullah. Mereka pun manusia biasa macam kita. Akhirnya sekarang Ummu Salamah kata, abanglah dulu cukur kepala, Masya Allah, tahallul. Tunjukkan pada diorang, memang kita batalkan umrah kita pada tahun ini. Masya Allah, kita dah siap-siap, dah beritahu orang kampung, dah buat kenduri dah tuan-tuan, nak pergi haji. Tiba-tiba tak boleh pergi haji. Macam mana perasaan itu tuan-tuan? Perasaan tadi dikorbankan oleh para sahabat. Nabi Muhammad cukur kepala, keluar sikit kepala daripada kemah, semua sahabat Nabi tengok Rasulullah telah pun bertahalul. Jadi nak tak nak kita kena tahalul. Beratnya korban perasaan pada hari itu, ulama kata, yang dia orang cukur kepala ni bukan pakai pisau jilid tuan-tuan, pakai pedang, pakai parang ni tuan-tuan. Yang mencukur pun tak sedarkan diri, sedih sangat. Yang kena cukur pun sedih tuan-tuan. Ada ulama kata kulit kepala diterhiris pun tak berasa benda, menangis, geram tuan-tuan, tapi sabar. Korban perasaan. Ulama kata kejayaan paling besar para sahabat bukan dalam Badar. Kejayaan yang paling besar adalah dalam perjanjian Hudaibiyah, sebab mereka bukan terkesan dengan suasana kita menang ke kita kalah ke. Kita taat Nabi masa kita menang, masa kita kalah tak taat Nabi. Sekarang kita taat Nabi ni tak terkesan dengan suasana kita dizalimi ke kita di pihak yang betul pun, kita tetap taat pada Nabi. Di situlah letaknya kejayaan yang paling besar sekali tuan-tuan. Tetapi ulama kata ada lagi satu lagi korban lebih tinggi daripada korban perasaan, itulah korban nyawa untuk Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, kerana Nabi Ibrahim ni orang special, orang istimewa, jadi Allah ambil dia istimewa. Kalau orang biasa macam kita tu ikut step, step 1, step 2, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Tapi untuk Nabi Ibrahim, Allah mulakan tarbiyah dia ni tuan-tuan. Ujian Allah bagi untuk Nabi Ibrahim, mula-mula sekali umur 40 tahun, aku minta nyawa engkau untuk aku. Ha, kalau orang lain tuan-tuan, Allah minta nyawa. Sekarang ni tuan-tuan sebut Palestin, kita semua Masya Allah semangat nak berjihad, nak melawan orang-orang Yahudi Zionis ni tuan-tuan. Tapi kalau ajak moh lah kita pergi sekarang. Sekarang belum lagi lah Masya Allah. Kami pergi berdakwah ke Ghana lah tuan-tuan, negeri Ghana. Selama 2-3 bulan pergi ke sana tuan-tuan, Masya Allah, tiba-tiba kena demam malaria. Masa pergi itu tak apa, insyaAllah kita pergi ni kalau mati syahid pun alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Kalau mati syahid, semua orang berazam bila berdakwah ni tuan-tuan nak mati syahid. Tapi bila kena demam malaria tuan-tuan, semua pakat khabar, ya Allah, doa kepada Allah, kalau boleh bukan mati syahid masa sekarang, ya Allah, masa lain, ya Allah, kan. Sekarang ni biar hidup dulu, lain kali lah. Kalau nak mati syahid pun lain kali, bukan sekarang tuan-tuan. Ini tuan-tuan, kita ni cakap je nak mati syahid tuan-tuan, tapi bila minta sungguh tuan-tuan, nyawa kita ni, kita tak bersedia lagi. Nabi Ibrahim AS ditelanjangkan dan diminta nyawa dia oleh Allah Ta'ala. Masa Nabi Ibrahim diletakkan dalam menjenik, dalam orang kata lastik tu tuan-tuan, orang pergi Turki dia tahu. Orang pergi ke Turki, Masya Allah dia tahu. Dia pergi Turki, dia kata tempat Nabi Ibrahim dilempar tu tuan-tuan, atas gunung. Maknanya bukan lempar daripada bawah ni, lempar jatuh dalam api, itu no hal punya tuan-tuan. Ini daripada atas gunung, di lambung Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, masuk dalam api yang juga macam gunung api tu tuan-tuan. Kalau kita punya panik masa tu, sekarang ni Allah SWT tunjuk, Allah tak panik dan Nabi Ibrahim tak panik. Allah nak tunjuk suasana itu. Allah diam je tuan-tuan, tak buat apa-apa perintah. Yang Nabi Ibrahim pun tawajuh pada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang panik ni para malaikat. Malaikat-malaikat kata, ya Allah, takkan kami tak buat sesuatu, kekasihmu dalam bahaya ni ya Allah. Takkan kami duduk diam je, berpeluk tubuh je, tak adil ya Allah, ini kekasihmu ya Allah. Itulah aku nak beritahu pada korang. Yang dulu korang kata manusia ni tak hebat, mari ke dunia buat dosa banyak, pertumpahan darah,
Kan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah katakan aku kata qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu benda yang kamu tak tahu. Ah, sekarang tengoklah. Tengoklah yang kamu kata tak hebat tu macam mana kalau setara ni tak hebat lagi. Masya-Allah. Oh ya Allah, kalau begini punya kehebatan manusia, kami mengakui ya Allah, manusia lebih hebat daripada para malaikat. Ah, sekarang pergi turun ke dunia tengok macam mana. Nabi malaikat Jibril alaihi salam kata, "Wahai Jibril, sekarang bagi apa-apa arahan pada kami. Masa dah genting ni. Tuan nak dilempar dalam api mati ni, masya-Allah kekasih Allah nak mati. Tak mungkin kami buat tak buat sesuatu." Nabi Ibrahim tanya pula soalan, "Tuan mari ni, minta maaf cakap, tuan mari ni dengan perintah Allah ke ataupun saya saja mari?" "Dak wahai Ibrahim, kami ni takut sangat tengok suasana yang begini ni, jadi kami minta izin dengan Allah. Kalau minta izin dengan Allah minta maaf, tuan baliklah. Saya tak berhajat pada tuan. Insya-Allah taala Allah ada bersama dengan saya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Malaikat-malaikat semua ngiling kepala, "Ya Allah, hebatnya kekasihmu ya Allah." Maka akhirnya tuan-tuan, dilemparlah Nabi Ibrahim AS dalam api. Allah tunjuk satu kemukjizatan. Sebenarnya Allah suruh korban ni bukan kerana Allah nak binasa, nak celakakan kita tuan-tuan. Sebenarnya Allah Ta'ala cuma nak tengok hati kita, keikhlasan hati kita. Di sebalik setiap pengorbanan itu rupanya ada hadiah yang besar sedang menanti orang yang berkorban. Kalau dia tak berkorban pada tahun itu, pada waktu itu, dia tak dapat nikmat yang Allah nak bagi itu. Melainkan kamu kena korban. Jadi Nabi Ibrahim AS rela dicampak dalam api. Masa dicampak tu dia tak tahu dia hidup ke dia mati. Yang penting aku sanggup buat apa saja untuk Allah Ta'ala. Hati Nabi Ibrahim ni Allah cerita dalam Quran dua sifat dia. Hanifan, Musliman. Nabi Ibrahim ni Hanif. Dia hanya setia dengan Allah, tak ada pada yang lain. Yang kedua Musliman, serah jiwa raga dia bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Jatuh dalam api tuan-tuan. Allah buat apa tuan-tuan? Dua keajaiban berlaku. Yang pertama Allah beritahu, "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Jadilah kamu sejuk. Ulama kata sebelum datang perkataan bardan wa salaman tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS menggigil dalam api kerana terlalu sejuk api tadi. Allah kata sejahtera. Maka dia rasa selesa dan sangat nyaman duduk dalam api. Tuan-tuan yang mulia, hari ini sehebat-hebat orang Yahudi, kreatifnya dia orang ni, dia suka buat benda pelik-pelik kan. Ada tak orang Yahudi boleh buat taman dalam api tuan-tuan? Taman ni, taman hiburan dalam api, tema theme park tuan-tuan. Ada tak buat dalam api? Sunway Lagoon ke? Pergi bakar api panah-panah, lepas tu orang duduk dalam api. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala bagi hadiah pada Nabi Ibrahim. Berkat dia korban, Allah ubah api yang sedang membakar macam gunung yang begitu besar tadi, tiba-tiba landscape api menjadi taman syurga. Masya Allah. Namrud daripada jauh duduk atas kursi, dia ambil teropong, buat mari sini tengok. Cuba teropong tengok musuh aku sekarang macam mana, menderita dia kena bakar dalam api. Tiba-tiba dia terperanjat. Sebab apa tuan-tuan? Nabi Ibrahim sedang suap buah anggur ke mulut dia tuan-tuan. Oh, makan. Rupanya daripada kayu-kayu api tu Allah keluarkan buah-buahan. Buah apa nak makan boleh pilih. Petik boleh petik tuan-tuan. Masya Allah. Di tengah-tengah tu Allah Ta'ala bagi sebuah telaga daripada syurga. Allah hantar pula malaikat seorang bawa sofa tuan-tuan. Teman sembang cik-cik dengan Nabi Ibrahim AS. Sembang-sembang, Masya Allah, apa cerita. 40 hari duduk dalam api, tak ada kawan, boring juga tuan-tuan. Duduklah, Masya Allah, nak minum apa, nak makan apa. Hari ni tuan cuti berdakwah ya. Maknanya cuti berdakwah 40 hari relax. Inna Allah Ta'ala jamu tuan, makan relax, Masya Allah. Nabi Ibrahim AS hari ke-40 tuan-tuan, api pun padam tuan-tuan. Nabi Ibrahim AS keluar dengan pakaian daripada syurga Allah Ta'ala Allah bagi. Dia pun kuih-kuih badan dia sikit lebih kurang. Namrud mula-mula tadi ingat api padam, ha, nak kabar ke orang kampung. Tengok ni akibat orang yang melentang Namrud apa jadi. Rupanya Nabi Ibrahim AS turun daripada api tadi tuan-tuan dengan penuh, orang kata segaknya, dengan gayanya tuan-tuan. Namrud kata, "Habislah aku, malu aku pada hari ni. Jatuh maruah aku." Akhirnya Nabi Ibrahim AS kata, "Tak apalah, saya tinggalkan Babylon ini. Saya pergilah, Masya Allah. Ini muhajirun ila Rabbi sayahdin. Saya nak cari Tuhan saya, mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada saya." Dah setara tu punya imam pun nak cari hidayah lagi tuan-tuan. Maka dia pun pergilah ke Palestin. Sampai di Palestin, Allah bagi Nabi Ibrahim AS kahwin dengan Siti Sarah AS. Pergi pula tuan-tuan ke Mesir, Allah Ta'ala hadiahkan Nabi Ibrahim AS Siti Hajar AS, isteri nombor dua tuan-tuan. Bawa balik ke Palestin, dua-dua nampak gaya tak sesuai ni duduk setempat ni.
isteri nombor satu dengan nombor dua ni, maklumlah tuan-tuan, isteri Nabi pun ada juga hasad dengki tuan-tuan, cemburu-cemburu ni biasalah. Jadi akhirnya tuan-tuan, dia buat keputusan, Allah wahyukan Nabi Ibrahim, bawa Siti Hajar dengan Ismail AS, insyaAllah pergi ke Mekah. Kali ini Allah nak suruh korban bukan nyawa kamu, korban nyawa anak dan isteri kamu. Nak tengok, kita hari ini, kalau kita mungkin boleh susah, tapi kita tak sanggup anak, nak tengok anak isteri kita dalam keadaan susah tuan-tuan. Kan, selalu macam itulah. Saya rela mati ya Allah, tapi tolong jangan ambil nyawa anak isteri saya. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala nak tengok hati Nabi Ibrahim AS. Padahal Allah dah tahu dah hati kekasih dia macam mana. Sekarang ni nak buktikan pada malaikat, apa yang kamu cakap dulu adalah tak betul. Tuan-tuan yang mulia, bawalah Masya Allah Siti Hajar AS, Ismail baru lahir, masih tengah merah lagi, bawa pergi ke Mekah. Kalau bini kita sekarang ni macam mana tuan-tuan? Bini kita, abang dah lah berpoligami. Isteri nombor satu duduk di Putrajaya. Alhamdulillah, rumah dia mewah besar. Yang saya ni mentang-mentang saya madu, mentang-mentang saya isteri nombor dua, abang hantar saya duduk dalam hutan Pahang tu. Kan? Kalau tempat kampung Mak Dalin ke kampung Gusai, tempat ada orang tu tak apa lagi. Ini kampung yang orang asli pun tak duduk situ. Dalam hutan memang rimau, semua ada kat situ. Kalau bini kita, kita nak bini kita cakap apa? Abang, kalau dah tak sayang, cakaplah tak sayang. Kan? Tak payahlah nak berdalih-dalih nak hantar kami ke sana kemari. Kan? Kalau bini kita tuan-tuan, abang tak payah hantar kami sampai ke Mekah. Di Palestin ni pun kita boleh bercerai siap-siap lah. Kan? Ha, kita jumpa di mahkamah syariah pun tak apa lah bang. Ini yang berlaku zaman sekarang tuan-tuan. Aha. Tetapi Siti Hajar AS tak tanya sepatah suami dia, ikut taat, isteri yang taat, isteri yang soleha. Sebab itu keluarga Nabi Ibrahim ni Allah puji dalam Quran, inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Keluarga terbaik dalam dunia, keluarga misali adalah keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Ali Imran tuan-tuan. Masya Allah, sampai di Mekah tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS tinggalkan sikit bekalan buah korma, lepas tu nak pergi dah lah kan. Kalau kita ni tuan-tuan, sebelum nak pergi dalam perjalanan tu, bini kita siasat dulu, abang ni sebenarnya nak hantar kami ni ke sini ni ke ada cadangan nak pasang saya lagi ni, macam mana ini hantar kami pergi sini tuan-tuan mulia, puas bersoal jawab. Tapi Nabi Siti Hajar AS, bila Nabi Ibrahim AS nak pergi tinggalkan dia, kali ini nak pergi ni tuan-tuan, ada ulama' kata 9 tahun, ada ulama' kata 14 tahun Nabi Ibrahim tinggalkan isteri dia waktu itu. Sebab Nabi Ibrahim diperintahkan berdakwah ke seluruh dunia. Trip kali itu sampai ke Burma, ada ulama' kata, sampai ke Burma tempat dakwah Nabi Ibrahim AS. Maknanya tinggalkan keluarga untuk berdakwah ni bukan satu benda kesalahan, bahkan satu sunnah para-para Nabi. Tuan-tuan yang mulia, akhirnya Nabi Ibrahim AS nak pergi je, naik atas unta. Siti Hajar AS panggil suami dia, bang, satu soalan jadi dia nak tanya. Yang abang tinggalkan kami di sini ni, di Mekah ni, waktu itu Kaabah pun tak ada lagi tuan-tuan. Kaabah dah runtuh. Zaman Nabi Nuh AS, Kaabah dah tak ada. Yang ada situ hanya hutan je, hutan batu. Kalau hutan macam hutan Pahang ni, mana kita boleh juga cari-cari binatang-binatang lain untuk kita makan. Ini hutan batu. Yang ada bot padang pasir lah kot nak makan. Lauk dia tuan-tuan, hak lain tak ada benda. Jadi Allahu amaraka bihazas. Ayang nak tanya abang ni, yang abang hantar kami ke sini dengan perintah Allah ke ataupun macam mana? Masya Allah, Nabi Ibrahim AS cuma angguk je. Maknanya betul perintah Allah Ta'ala. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Allah, banyak sungguh lah lembuk dok tidur tengah jalan kapau kita. Lembuk seperti dia.
1: Mamu nak air benda.
2: Wah, baru ke lembu semua. Kegi anda pun nak kahwin dan bini, nak boleh lembu juga.
3: Aku tahu dah leh, lembu mu ilah. Bapa mu nak marah kok renya.
2: Benda kau mu bolok, mu dak boleh lembu, mu tu kala benda.
4: Benda, mu tahu. Tahu benda bolok. Kok memang. Ha, lembu ni lembu halau yang mu ni. Kas kan dah. Patuk kau marah ayo.
5: Oh, kau mu nak kau marah kok itu.
4: Oh, mari kau bolak biji batu.
5: Allah, hey, hey, yang mana lambat loh? Kau tanya aku mana?
6: Ada sebab menyimbang lah lembu tu kena semelih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita pukul 2.08 minit petang dah dalam Gigi OK Guan Negamo. Orang kita Ayatih lah ambil ruang ni dalam ambil copor ni, ambil kursi dalam konti ni kok. Apa ni buka aircon ke, buka TV lah, macam-macam duduk dalam ni. Ayatih ambil Gigi OK Guan Negamo orang kita ni pukul 2 petang sampailah pukul 6 petang ganti orang ini nak kata guna deh. Well, Gigi OK Guan Negamo orang kita. Terima kasihlah pada siapa tadi? Cik Ain yang apa ni? Duk temang sayang-sayang kita lah dalam anggung tadi dalam dari pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Jadi ayo teh ambil alih dalam Gigi OK Guan Negamo orang kita hari ini 13 Zulhijjah. Oh, 3 hari dah. Berapa hari dah kita? Hari Rabu, kami Jumaat, Sabtu. Oh, 4 hari dah kita sambut. Okay? Hari ni kita dengar takbir sebelum asyik hari ngelah tu. Kita dengar ni. Okay, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 30 Mei 2026 Masihi. Hari Sabtu hari ni, hari Minggu, hari cuti, panjang cuti dah. Rasa Rabu, kami Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin pula. Duk kira cuti saja kita ni. Guna-guna pun banyak benda lah kita nak kongsi dan jijik. Okey, guna gambar orang kita. Kalau ayat baca jaduk benda ni, antara intisari macam TV TV 1 dulu, intisari rancangan. Antara rancangan-rancangan lagi, kalau pukul 3 kita ada silam budaya. Kalau tengok ni, ada kita ada silang budaya lah. Sekarang dalam pukul 3 petang insyaAllah lah. Jadi temanilah Ayateh, temang Ayateh lah dalam Gigi OK Guan Negamo kita. Saya sekarang sampai pukul 6 petang. Yang benda nak kongsi apa-apa pun boleh nak kuat atau kuat WhatsApp lah 0103446632. Nak kata masuk dalam TikTok Ayateh.live lagi, TikTok kejap lagi lah. Kita live dalam TikTok, TikTok Terengganu FM. Siapa nak atur ke WhatsApp boleh atur lah 0103446632. Gigi OK Guan Negamo orang kita.

0: Masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Okey, jadi okey, kerana kamu orang kita 2.48 minit petang, ayah teh ingatlah pukul 3 lagi adalah tetamu dalam rancangan Silam Budaya. Nampak gayanya tetamu kita ia kabur tengah duk gaya lagi. Jadi tak ada tetamu hari ni. Kita siap-siap nak layan ke tetamu kita apa-apa lah. Macam raya jugalah. Bila tetamu nak main rumah, kita nak buat air lah. Kita nak buat apa ni, macam-macam lah, ia kabur. Macam kat kantin juga, kalau tetamu nak mari, kita kena siap-siap ni lah, nak siap ni lah, siap ni. Tapi tak mari, tak apalah. Guana-guana pun terima kasih, sebab sekarang ni kita baru live menusi TikTok Terengganu FM ni. Jadi dalam pukul 3 petang lagi, Ayatih pun tak tahu nak buat tajuk benda. Tapi guana-guana pun, kita buat tajuk pasal raya lah. Guana pengalaman semelih lembu baru ni. Hari ni, kita hari ni lah, kita kira tau. Kalau dengar apa ni, takbir pun sebelum asuk lagi berakhirlah takbir kita, insyaAllah lah, dalam pukul 3 petang lebih lagi IOT akan siar satu takbir lagi. Lepas tu kopak ngelah tu takbir kita dah, insyaAllah. Kita doa-doa lah, kita jumpa pulak tahun depan, Adi Adha tahun depan. Sebelum nak jumpa Adi Adha tahun depan tu, kita doa-doa lah panjang umur jumpa Ramadan pulak kita ni. Kecak je rasa melalu, pejam celik. Hari ni hari satu dah baru saya sambut raya, apa, sambut raya hari Rabu baru ni. Tapi hok yang paling deras sekali berasanya cuti. Rasa baru cuti kita. Hari satu dah kita ni. Tinggal dua hari lagi cuti . Kejap je masa berlalu. Ayatih baru live melalui TikTok dengan FM. Terima kasih lah yang baru join kita. Kita ada Muhammad Suhaimi 007. Kita ada yang sekarang ni tengah live dengan kita ni. Take balik ni. Nak minta lagu ni. Lagu-lagu daerah Terengganu, insyaAllah. Kita akan cubalah. Kita ada Helang Mawar. Waalaikumsalam. Helang Mawar. Nur Hati-Hati. Waalaikumsalam juga. Nur Hati-Hati. Buat join menerusi TikTok Terengganu FM. DJ M. Khairi ni. Dia kata dia ni orang Jolobu. Mari Terengganu. Terima kasih DJ M. Khairi. Apa cari dah lagu tu, memang tak ada lah lagu Negeri Sembilan . Kalau boleh kita, orang mari Terengganu kita ni, mari Terengganu kita, kita nak pasang lagu Terengganu lah. Sekarang ni nanti kalau ayah teh pergi Negeri Sembilan lagi, ayah teh nak dengar lagu orang Negeri Sembilan, gitulah cerita dia. Waalaikumsalam Kariza, dan dia kata dia ucap selamat petang semua dah DJ Terengganu FM. Terima kasih banyak Salbiah Mahadi, terima kasih buat join. Lagi dalam pukul 3 petang, Ayah Teh akan bukakan talian 0103 4466 32 tu WhatsApp dengan FM. Dalam WhatsApp dengan FM ada kat orang atau gambar gi kenduri kahwin. Ayah Teh terlepas kenduri kahwin sebab ini tak perasan rupa-rupa. Dia buat apa? Kenduri tu lepas raya haji yang kedua. Tak ingat setabut, tak maaf banyak lah. Tapi kita jumpa semula. Itulah kata kadang-kadang bila orang tokok, orang dah tokok surat, orang surat dah lah ni, orang atau jeputan kot wasak. Jadi kadang-kadang kita tak mangan, tak ambil hal, tak ambil tahu. Kita buat, kita kata tak apa lah, tak apa lah, aku pergi lah. Jadi bila siapa hari betul, kita tak ingat. Patutnya kita ambil tu, kita tulis di whiteboard ke, tulis di mana-mana, kita kena ingat. Sebenarnya gitulah. Tapi kita kena minta maaf balik ke orang tu. Sebab kita bila orang jeput, kita kena pergi. Itulah yang sebenarnya. Tapi nak ingat nak kata korang ni. Okay. Sampai pukul 3 lagi. InsyaAllah Ayah Teh akan bukakan talian pukul 3 lagi. 0109-6235-330. 0969-238-330. Pukul 3 petang lagi dah. Dalam GGOK, korang negamuk orang kita dengan Ayah Teh. Kita cakap pasal raya je lah. Raya haji ni.

0: alasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Okey, cakap pasal demang lah. Ada orang demang makan daging. Tapi kalau kita dengar tadi promo tadi, dah lama lagi satu, bukan kata Malaysia, satu dunia demang bola. Dah lama lagi bola Piala Dunia, sebelah bulan ni rasanya Piala Dunia. Kalau dua tahun lepas, 4 tahun lepas, 32 buah negara. Sekarang ni ditambah kepada 48 buah negara. 48 buah pasukan Piala Dunia. Ni baru tadi kita dengar promo tadi, perlawanan persahabatan. Jadi pasukan-pasukan yang ke Amerika tu, ke Mexico, ke Kanada akan bersaing lah. Tiga tuan rumah setakat ni, Kanada, Mexico, Amerika. Kita agak dok bola ni dok berlaku apa-apa lah, sebab sekarang ni ada orang kata berlaku perang kan. Jadi kalau kita agak-agak tidak ada apa-apalah bola ni deh. Guana tu, siapa tu? Waalaikumsalam. Guana gamak orang kita, Muhammad Salim 5028. Terima kasih, Muhammad Salim. Itu nak bukakan talian, kita cakap pasal raya lah, raya haji ni. Yang apa ni, yang toko WhatsApp ni kita ada, siapa ni? Salam agak jeng kok Terengganu dia ni, dia atur gambar peta di Terengganu ni, kok ni, kok waste rasanya. Jeng jalan bandar Terengganu lah ni. Dah berapa orang balik.

0: raya deh. Ni waalaikumsalam. Dia kata selamat bertugas. Moga raya teh ceria melani pendengar-pendengar setia Radio Terengganu FM. Amba Zainal Muhammad Noh dari Kampung Tanjung Pagar. Pagar, Tanjung Pagar lah. Nibung bawah dengung. Amba paling suka daging batang pinang dan tulang rusuk. Sebab daging dan tulang rusuk dia bila masuk memang lembut dan sedap dimakan. Tengah pun kalau daging harimau menangis, amba suka buat masuk goreng garing. Terima kasih kepada nama dia mana? Zainal Muhammad Noh dari Kampung Tanjung Pagar, Nibung Bawah Dungung. Okey. Ni Cik Noh Geliga, dia atur gambar kunduri kahwin rakan sekerja kat Kejar tadi. Kimi, Kimi malam ni Kimi deh. Tengoklah Arsenal menang malam ni. Pukul 12 malam nanti pertemuan antara Arsenal dan juga Paris Saint-Germain malam ni. Okey, kat gigi tu siapa-siapa nak telefon boleh telefonlah 6235330 6238330. Kita cakap pasal raya je lah, sambutan raya kita baru ni, lagu mana, berapa ekor tumbang, kita pegang lembu kedok ke mabuk darah ke, tak tahu apa cerita lah, boleh cerita lah kita deh. Kimi dia kata PSG rasa menang. Tengoklah mana-mana Bu Kimi eh, mana menang. Okey, 6235330 ataupun 6238330. Dan ni Pami Batu Rakit, ayah teh Jeng Krang Kak Jeteh ni, selamat air raya belaka Pami Batu Rakit. Jeng ke? Biasanya dia dah macam ayah teh jalan mari bandar Jeng, Jeng semacam guna-guna pun. Okay, ku WhatsApp dan ku TikTok kita ada Laila Pok Ngoh. Sebab terima kasih buat join. Kita ada Muhammad Salim Khairul Ridwan. Lagi siapa ni yang join? Ayi Lantana pun join juga. Terima kasih Ayi. Mok Long 26, selamat salam, selamat petang ya teh, selamat petang juga Ika Rosa. Terima kasih sebab join. Ni siapa ni? 6235330 6238330. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia talian kita ni?
1: Ya, dulu ya teh.
0: Siapa dia? Z. Z. Duduk mana Z?
1: Tengok beli barang jual kata.
0: Oh Z, bola tahun ni kena Terengganu Z. Tarpang, tarpang.
1: InsyaAllah
0: Z. Z ni dok kira, dok kira hujan ribut ke stadium. Semacam je. Bagus.
1: Tak apa. Sangat tu ada kata.
0: Betul. Bagus dah Z. Dok Z kena Z, sambutan raya Z tahun ni kena.
1: Okay, alhamdulillah. Setakat itu panas sangat kata dari cuaca
0: hari ni. Hari ni ke? Ke ada semula ikut alat lembu hari ni?
1: Ada juga setepat lah.
0: Dozi, berapa ekor masuk bagian tahun ni? Berapa bagian masuk tahun ni?
1: Tahun ni Zee dah ambil rebang. Semua tu niat hati Zee ni tolong orang.
0: Oh, gitu tolong orang je lah.
1: Tolong perubah lah.
0: Berapa ekor lembu perubah?
1: 12.
0: 12 ekor? Zee seorang?
1: Ada bawa-bawa ramah-ramah. Saya pun muda lah. Bawa-bawa.
0: Sampai kira berubah seorang je. Gagos je.
1: Tapi kena kuat lah.
0: Kena kuat deh.
1: Tali tu jangan lecua deh.
0: Dazi, daging makan tau?
1: Dok.
0: Dok akan apa? Dok akan lagi?
1: Tak tahu. Saya rasa tahu lagi.
0: Dok lagi?
1: Lepas tangan Zee, kenangan Zee pasal terlepas. Sekali tu kena tangan bapis lah.
0: Bapis lah. Lepas tu?
1: Lepas tu jadi pasal lagi tu.
0: Dok tangan tu mana?
1: Dia macam kelopas, macam putih. Tapi isi putih.
0: Oh, ada paruk tak tu?
1: Ada risang dia.
0: Ya. Jadi teringat rumah lah benda tu. Dah ada lagi daging rumah. Waris kan sini.
1: Mari
0: kita
1: hari
0: rumah
1: lagi banyak.
0: Apa belok ni. Okey saja guru lagi. Terima kasih ramai raya deh. Allah akbar. Terima kasih banyak Zee. Assalamualaikum. Okey itu Zee Dungung. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia?
2: Nina.
0: Mama Gang. Dulang kereta ke?
2: Ya, yeah, dah kereta.
0: Siapa bawa?
2: Abang bawa.
0: Saya nak dengar Abang Hong kali.
2: Abang Hong.
0: Kuat ada dah dengar pun?
2: Dah dengar. Memang ada orang yang buat jalan jeng ni.
0: Kat mana? Jeng kat mana? Kat
2: Marang.
0: Marang je lah kat mana. Marang tu kat mana jeng tu?
2: Kan
0: kicin dia, kicin. Kicin.
2: Jeng makin jalan.
0: Jauh juga jeng, panjang juga jeng.
2: Panjang.
0: Sepanjang Marang ni jeng makin. Dah gimana tu?
2: Nak balik ke Tengah Jaya.
0: Yelah, dari mana ke mana?
2: Marang ke Marah ke?
0: Ada hari jamu ke? Gi jalan Muhayyoh ke? Gi jalan Mamak ke? Gi jalan Musai ke? Ke mana?
2: Jalan balik dengan Mak.
0: Ke gi atas daging?
2: Tak masuk daging pun.
0: Tak masuk?
2: Tak masuk.
0: Allahuakbar. Dah buat kalau kata ayo teh tahu mari sini minta daging sikit.
2: Daging mayo ke bagi?
0: Ada berapa orang lah kita tu?
2: Ada ramai dah dekat sini. Anak ada. Abang suami kita ada.
0: Oh iyalah, kalau suami tak ada nak bawa kereta ke mana?
2: Dah.
0: Apalah mai gaya dah.
2: Okey.
0: Khabar cik abang bawa kereta molek.
2: Ada abang. Ha, dengar ada abang yo saya tu benda.
3: Ha.
2: Insya-Allah.
0: Okey, assalamualaikum, mai gaya.
2: Gaya.
0: Kita pukul apa ni? 3:13 minit tang.

Wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Saya Norsyila Baharudin, Ketua Bahagian Rancangan RTM Terengganu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar dan semestinya penonton RTM. Juga untuk Terengganu FM, mesra ceria. Ha, ingat pengorbanan insan-insan terdekat dengan kita. Pastinya sebuah pengorbanan itu ada imbalannya. Selamat Hari Raya!

0: Okey, kita pukul 3.17 nak masuk 3.18 ni. Tadi Ayah Teh ada tanya pasal apa ni, apa ni nama dia, Zainal Muhammad Noh ni, pasal daging harimau menangis ni. Dibalas aku watch note ni. Saya nak dengar yang kata benda.
1: Amba Zainal Muhammad Noh dari Kampung Tanjung Pagar. Pagar lah. Nibung bawah Dengung. Amba paling suka daging batang pinang dan tulang rusuk. Sebab daging dan tulang rusuk dia bila masuk memang lembut dan sedap dimakan. Jika pun kalau daging harimau menangis, amba suka buat masak goreng kari. Terima kasih kepada nama dia mana? Ayah Zainal Muhammad Noh dari.
0: Ya, ambil balik suara amba. Ingatkan tu ingat macam suara kita sendiri. Jadi suara dia, rupanya suara amba sendiri lah guana tu. Okey, siapa lagi ni? Pasal Yang Rizal di Kabur Jalan Sipampak Bandar Marang ditutup. Sipampak Bandar Marang boleh jalan lurus dari Dungung ke Kuala Terengganu dan Kuala Terengganu ke Dungung. Jalan Jeng di Marang ni. Terima kasih Yang Rizal atas maklumat tu. Kita try pemanggil ni. Assalamualaikum, siapa ni?
2: Waalaikumsalam, ya Teh.
0: Ya, siapa dia ni?
2: Kak Mah ni.
0: Kak Mah, Lamek Raya Kak Mah. Daging
2: Kak Mah Raya tu.
0: Berapa kilo boleh daging tahun ni?
2: Ha? Oh. Benda apa?
0: Ya, daging berapa kilo boleh tahun
2: banyak
0: ni?
2: Banyak juga boleh daging dalam 7-8 kilo kot lah.
0: Dah masak dia rumah kalau daging tu?
2: Gula je. Gula goreng boleh belaka.
0: Buat singgang, buat awak singgang. Ayuh Teh baik sangat kalau singgang.
2: Oh. Mari buat mula-mula tu, buat ngosok. Lepas hari ni gula buat nasi nginyuk.
0: Ya. Yeah. Dah buat rasa kau kena raya tahun ni rasa? Kak Abang kita.
2: Macam gitu lah nak kena. Masuk dah juga gerbang tu sebagian.
0: Sebagian? Dah lembu yang sebagian besar tak tahun ni?
2: Duk langsung mana kecil ya. Boleh lah dalam 15 kilo seorang daging dengan tulang tu cepu.
0: Daging saya, daging kalau daging berapa kilo boleh?
2: Daging dalam 8 kilo
0: ko. 8 kilo cepu dengan tulang 15 ha. Oh besar kau tu, okey lah tu.
2: Dia lembunya tak usah pun.
0: Dah berapa sebahagian?
2: 5.5.
0: 5.5, alhamdulillah, okey lah tu. Dah bagi ke siapa dah tu?
2: Bagi ni orang-orang dekat rumah, orang miskin dekat, kalau nak kira orang miskin betul-betul tu tak ada sekarang. Kadang memang gitu je lah kita bagi lah. Macam orang anak-anak yatim.
0: Yelah, betul dah.
2: Cari orang susah-susah pada kita dah sekatnya.
0: Yelah. Terima kasih banyak lah khabar kita. Selamat raya dah.
2: Selamat raya juga yatim seorang hari ni.
0: Hari ni seorang lah. Buat hari Sabtu ni kan.
2: Sejak
0: kaya tik. Ganti orang je ni. Dah apa. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalam.
0: Okey, ini dalam TikTok ni Parik Kabah. Waalaikumsalam. Judin juga. Waalaikumsalam. Siapa lagi ni yang join ni? Jeng kat Setiu. Jehe Klater. Deh, Jeng kat Setiu dia Kabah. Lagi selamat petang semua. Cikgu Kamar 282. Waalaikumsalam juga kepada ni benda ni. Tak apa-apa nampak nama dia. Johan Joe 46 sebab dia buat tulisan Johan Joe. Mak pagi, mak petang, apa pula tu. Okey, kita cuba ni. Assalamualaikum. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa dia ni? Dak apa jenguk, dak apa jelas suara.
3: Ayuh Teh.
0: Ya, ya, ya, ya, saya. Siapa dia, dak apa jelas suara ni?
3: Kak
0: Roh. Oh, Kak Roh. Dak kena Kak Roh, raya tahun ni.
3: Dak apa dengar ke?
0: Dak suara jauh.
3: Ni dekat dah.
0: Dekat dah. Masuk bahagian tak tahu ni?
3: Kak Agung dah masuk. Anak nombor satu dengan anak nombor dua masuk. Bahagian
0: lah. Kak Agung masuk tak tu?
3: Kak Agung baru balik makan keduri tempat tunang saat ni.
0: Dah ke mana ramai ada orang? Jeng tau hari ni?
3: Ramai. Tapi sini tak jeng.
0: Tak jeng. Kat mana tak jeng? Masa Kabah nak lalu?
3: Dekat ni jalan nak pergi jalan Pok Sabah Dungu.
0: Dungu tak jeng mana hari ni?
3: Nak pergi momok pula sudah makan. Nak pergi tengok abang kandung accident motor.
0: Kat mana? Dia
3: accident motor dekat Pasir. Dua hari dah.
0: Dah dia ke mana? Dah dia tu ke mana?
3: Dia abang tu. Cuma kaki dia lah macam dia tu berisi sikit dekat atas pada lutut tu.
0: Pergi hospital.
3: Pergi
0: hospital. Dia tak ada apa-apa. Lepas tu je lah, kaki je lah.
3: Tahu lah sebab tengok lagi ni.
0: Kena pergi tengok lah abang kita kan.
3: Nak pergi lah ni dalam kereta tengok dia. Kalau esok anak duduk Perak tu nak balik dah, ajak diri lalu.
0: Alhamdulillah deh. Dari ada apa lah, guna-guna pun nak raya kat kau kita.
3: Tak ada pun, tak maaf banyak ayah saya teh.
0: Baik-baik, alhamdulillah. Jumpa mula deh, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Okey lah, tu kita ikut TikTok ni pun ramai juga ni. Ika Rosa, terima kasih Ika Rosa. Siapa ni? Oh, macam-macam lah masuk kita. Okey, kalau ada orang nak telefon boleh telefon lah 6235-330 ataupun 6238-330 lepas. Ni ayah lepas lagu ni ayah tengok siyo takbir dululah. Sebab sebelum asal lagi, ngelah lah. Takbir, jadi tinggal dua takbir lagi dan kita siyo. Lepas tu lepas asal tak ada siyo takbir dah. Okey, pukul 3.23 minit petang.

Saya Salim Mikael Sahabi Ahmad dari Unit Berita Ehwal Semasa ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, kepada yang pulang ke kampung, pulang dengan selamat, berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan

0: Okey, kerana kamu tu 3:35 minit petang. Terima kasihlah. WhatsApp ni ada ni Ika Rosa, ada semua dia. Terima kasih Ika Rosa yang terus bersama memberi sokongan kepada Terengganu FM. Ika Rosa bagus, Ika Rosa. Lagi menerusi TikTok Terengganu, TikTok pula WhatsApp Terengganu FM tak ada lagi. Siapa nak hantar kod menerusi WhatsApp boleh hantarlah 0103446632. Okey, saya nak ambil ayat nak ambil pemanggil ni. Assalamualaikum, siapa di talian kita ni? Hello.
1: Hello. Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa lah? Dalam kereta ke ni?
1: Dalam kereta.
0: Oh, siapa dia ni?
1: Kak Yoh ni.
0: Kak Yoh. Nak pergi mana Kak Yoh?
1: Kak Yoh baru balik pada Kenduri.
0: Kenduri. Kenduri rumah apa dia?
1: Rumah pak saudara, rumah kawan.
0: Dah siapa bawa kereta tau?
1: Orang rumah.
0: Orang rumah. Nak dengar hong kali?
1: Dengar hong kan yang saya berhenti kat Tafilai
0: Oh, berhenti kat Tafilai. Tak apa, dah dengar hong. Sikit-sikit bunyi dah, tak apa.
1: Oh, sikit-sikit je. Sikit-sikit pun hong.
0: Tak apa. Dah berapa orang dalam kereta ramai ke tak?
1: Tak, saya dua orang je.
0: Dua orang je. Encik abang lah.
1: Tak lagi bawa ramai-ramai.
0: Berapa kacau tau?
1: Oh, tak kacau. Masing-masing keluarga
0: tu. Aduh, mana tahu kacau tau. Kita bela-bela berusia ni lah. Nak bersama lama dah . Nak tengok kisah-kisah lama tau.
1: Ya tu.
0: Oh iyalah tu. Dah kena daging banyak dah tahun ni?
1: InsyaAllah banyak.
0: Masuk gebang tau?
1: Dah masuk gebang. Anak je ngekoh
0: dua orang. Alhamdulillah. Dah kisah lama belaka dah. Kalau dalam kereta kabur cik abang buat kereta molek. Jeng kat mana? Jeng tak tau?
1: Allah jeng.
0: Kat mana?
1: Saya pergi dekat bawah tadi.
0: Oh jeng sangat-sangat lah situ.
1: Oh, dia memang sangat asyik tu. Kak Lawa tu dia naik umur.
0: Naik umur. Oh,
1: kat atas tu jamaah
0: kahwinan. Okey. Dia akan buat cik abang.
1: Okay.
0: Oh, tiga umur hari ni.
1: Hari ni tiga umur orang hari ni makan
0: hari ni. Oh, dah kenyang lagi ke atas kenyang dah? Kenyang.
2: Atas tu
0: sendiri. Kenyang dah. Apa kira nak berhenti kedai nak makan pula mana tahu.
1: Allah. Kak Ani nak letak lah. Ayah tim makan tak lagi?
0: Balik lagi kita makan lah. Takkan nak makan lah roti ni. Okey. Terima kasih. Jalan balik deh. Assalamualaikum.
1: InsyaAllah.
0: Okey. Kita ni Mokku Terengganu join mesti TikTok Teacher Aina. Terima kasih sebab join Abdul Siti. Siapa nak telefon lagi boleh telefon 0235330 ataupun 0238330. Selamat petang semua. Baru balik Kenduri dua tempat hari ni. Ni Mokcik pula usah. Kenduri dua tempat dapat dalam 10 kilo daging. Depan Jalan Tubik dari rumah Jain Molek. 10 kilo daging. Orang bagi ke masuk bagian. Tak. Macam Hayatih baru ni dekat Majid Butih lah, Majid Abidin itu daging saja 18 kilo daging saja, tak masuk besar lembu dia, tak termasuk tulang-tulang lagi. Ni assalamualaikum. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian kita ni?
3: Cik Noh Liga ke Mamang ni?
0: Oh, Cik Noh. Jeng tak ke Mamang?
3: Oh, tak ada jeng kok ni. Kejar di Kenduri tadi.
0: Dan rumah ke mana ?
3: Sekarang ada di rumah dah. Balik tunggu anak-anak yatim mari ambil daging ni. Orang tu bagi.
0: Berapa orang nak ambil daging tu?
3: 20 orang je. Dia buat mari 20 buku, 20 kilo hari mari ni.
0: Oh, Alhamdulillah. Siapa dia tukang bagi hari ni?
3: Hari ni saya kat jasa mering kat Mamang ni.
0: Alhamdulillah. Banyak. Dah kitih diri. Banyak anda boleh daging tahun ni?
3: Kalau Cik Noh masuk, boleh 18 kilo. Lepas tu Cik Noh juga. Lepas ada bagi tu orang, bagi juga ke Cik Noh. Pelajar apa gitu. Ini maratus sikit-sikit tu. Boleh lah.
0: Boleh lah. Tahan lama mana? Biasa kalau tahun-tahun macam tahun-tahun awak dulu lah. Kita tak daging dalam peti tu. Tahan lama mana?
3: Tahan lama mana? Lama juga tahan. Hebat kita dok. Dok dah masak mana, dok masak mana daging kan? Oh, dia tak boleh makan hari-hari.
0: Dan
3: masak hari-hari tu kira 2-3 bulan jugalah. Kira setengah tahun lah leginya.
0: Allah ya Allah ya, lama je daging duduk dalam tu.
3: Ha, duduk dalam tu dalam pasti beku dah ada benda. Apa masa kita akak sikit-sikit gitulah waktu dalam goreng ke.
0: Tak sedap lah. Lama-lama tak sedap lah.
3: Oh, sedap tak sedap tapi.
0: Yelah, betul tu. Dah itulah kisah salam belakang deh. Oh yang
3: ah, sama happy.
0: Okey.
3: Nak balik kampung kayak gini.
0: Lagi kampung kat mana?
3: Gampang masih panjang lam.
0: Oh, bawa kereta.
3: Oh, lepas lah. Siap ni kita siap nak balik, balik raya tak balik lagi.
0: Siapa dia bawa kereta lagi?
3: dua-dua lah. Gile.
0: Bawa kereta molek deh.
3: Insya-Allah. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ni siapa ni? Orang bagi patut pun. Kabar di Kabul. Salam bertugas buat Ayateh. Tadi panas deri ni. Awal petang Johor dah weh. Alhamdulillah adik masuk got gerbang lembu tahun ni. Jiran pun ada atau daging. Dok muak peti. Biasalah. Dalam peti frozen got Ayateh weh. Hari ni buat daging masuk hitam sepuyuk. Kabar makan buat rasa je. Kabar nak weh patung seri Kabul. Okey, dia nak patung ni. Waktu petang kait buah naka. Kait pun. Naka pula kat rumah Pak Zamri. Daging diterima dok seke-seke. Terima kasih banyak-banyak pada yang memberi. Terima kasih Kak Ba atas patung yang diberikan tu. Okey, kita pukul 3.41 minit petang kat Kompak dah kita ni.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tau. Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.

بعده وهو العزيز الحكيم. Maksudnya, apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya, dan apa jua yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskannya sesudah itu. Dan ingatlah, Dialah sahaja yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Fatir ayat yang kedua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab pukul 4.32 bini petang, masalah waktu asal bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

keluarkan rezeki yang diterima untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang sedang menunaikan ibadah haji, mereka mengeluarkan rezeki kurnian Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berkaitan dengan rezeki kurniannya. Ada rezeki yang kita ambil manfaatnya untuk diri sendiri dan ada kurnian rezeki untuk diberikan kepada orang lain dan ada kurnian rezeki digunakan untuk melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab korban, ketahuilah bahawa daging korban itu tidak akan sama sekali sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dagingnya, darahnya ada bersama kita. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan bagi mereka yang melaksanakan ibadah tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabashshiril muhsinin. Maksudnya, dan sesekali tidak daging itu dan juga darahnya daripada haiwan yang dikorbankan itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa, keikhlasan daripada kalian. Kadzalika sakharaha lakum, begitulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu untuk dilaksanakan ibadah korban. Litukabbirullaha ala ma hadakum, untuk kalian membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur pada Allah atas kurniaan petunjuk kepada kalian. Wabashiril muhsinin, dan berita gembira bagi orang yang sentiasa memperbaiki amalannya. Maka apa yang dituntut dalam pelaksanaan ibadah adalah takwa dan keikhlasan kita kepada Allah dalam melaksanakan ibadah tersebut. Termasuklah ibadah korban dan ibadah haji dan ibadat berkaitan dengan membantu sesama umat Islam. Semuanya adalah amalan baik yang menentukan keikhlasan itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap amalan yang kita lakukan. Ayuh kita ikhlaskan niat dan betulkan ketetapan dalam diri kita tujuan untuk beribadah. Mudah-mudahan semua ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita termasuk dalam kalangan muhsinin, iaitu golongan yang sentiasa berusaha memperbaiki amal ibadahnya. Semoga ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu

0: manapun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Okey, tinggal buat pesan saja lagi untuk kita ke Angkasa Puri, Kota Media untuk ikuti utama 5 petang. Yang nak minta lagu, boleh minta lagu dah. Yang penting lagu yang penyanyi Ayati Tok Sio lagi. Jangan lupa, pukul lepas berita sekarang, kita akan ikuti pilihan retro.

0: dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand yang diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
1: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena ID Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor, Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Kuala Krai dan Jeli menghala ke Grid mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Bin Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melancarkan Opkesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Opkesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
2: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni dan juga 80 pam tambahan yang telah

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Gigi OK, Guana Gamo, orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali semula, mari semula pukul 5.17 minit petang dalam pilihan retro. Masih lagi dengan Yateh sampai pukul 6 petang. Terima kasihlah sayang-sayang rodong kita, sayang sahabat kita yang terus bersama pada petang-petang ni. Tak kira lah duduk dalam kereta ke, duduk rumah ke, duduk kedai makan ke. Ada kedai makan ke dia terkandung? Okay, terima kasih banyak lah. Okay, sayang-sayang rodong kita. Untuk maklumat, kita sudah sampai ke segmen untuk maklumat tu. Rancangan kata pilihan retro. Pilihan retro, lagu-lagu yang diminta, lagu-lagu yang orang kata evergreen lah. 70-an, 80-an, 90-an dan macam Ayah Teh kabur tadi lah. Ayah Teh tunaikan permintaan sayang-sayang kita melalui WhatsApp Terengganu FM, yang menghantar melalui WhatsApp Terengganu FM lagu-lagu yang Ayah Teh penyanyi Ayah Teh tak siar lagi. InsyaAllah lah lepas ni. Okay, dan Ayah Teh nak tunaikan 3 lagu dulu. Kalau dah rasa 2 lagu dulu lah. Sebab dalam 5.5 lagi kita akan ikuti Beast on Air. Beast on Air hari ni pasal pizza lah. Kadang-kadang lah. Ya, Beast on Air. Hari tu nak tunaikan 2 permintaan lagu dulu dari Zahari Tok Jembar. Dia minta lagu Azian Mazwan Sapuang, orang Terengganu kita ni. Dia minta lagu Bukan Belas Bukan Simpati. Zahari Tok Jembar. Dan seterusnya pilihan daripada Kak Lina Johor Kemamang. Hidup Kemamang ni, dia minta lagu Burn Mark Secebis Rayuan. Kita dengarkan 2 lagu ni terlebih dahulu. Bukan Belas Bukan Simpati daripada Azian Mazwan, dan pilihan Kak Dina Johor ni lagu Burn Mark Secebis Rayuan dalam pilihan Retro.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 buka dah.
2: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
2: AQT pulak boleh huruf. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
1: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, AQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamim Syuhada binti Sazali, pengasas kepada Marino Pizza by Kak Mim. Saya mula buat bisnes pizza ni pada awal tahun ni. Sebenarnya pizza, idea pizza ni bermula sebab anak-anak saya memang sukalah makan pizza. Dari situlah saya jadi terdetik lah untuk belajar lah buat pizza sendiri, dan saya juga ada ambil kelas pembuatan pizza Itali secara PJJ. Bila saya dah belajar buat pizza dan juga beli oven pizza, saya mula try lah buat pizza banyak-banyak untuk bagi ke keluarga, kawan-kawan, okay? Tapi alhamdulillah sambutan bagus, ramah hok suka dengan rasa pizza hok saya buat lah, okay? Dari situlah lahirnya Marino Pizza. Pizza hok saya jual ni, dia adalah pizza Itali ataupun kita panggil Neapolitan style, yang mana proses pembuatannya agak rumit lah, okay? Sebab duh dia perlu melalui proses low fermentasi selama 2 hingga ke 3 hari untuk menghasilkan rasa yang lebih sedap secara semula jadi, dan juga untuk tekstur duh yang lebih lembut. Apa hok unik tentang pizza saya adalah pizza base ni, dia pizza base dia nipis, okey, crust dia lembut, okey. Walaupun pizza kita ni dia sejuk, dah sejuk, tapi dia punya roti masih lembut. Dan hok paling penting, walaupun konsep pizza kami adalah pizza Itali, topping hok kami buat ni memang melalui proses awendi supaya lebih kena dengan tekak dan cita rasa orang Malaysia. Ada satu jenis topping pizza kita, pizza beef sukiya, yang tu memang saya awendi sendiri, okay? So topping pizza beef sukiya ni adalah best seller kita. Setakat ni saya masih beroperasi dekat rumah secara tempahan lah, okay? Tapi insyaAllah proses renovation cafe Marino Pizza sedang berjalan lah dekat kita punya kedai di cabang 3, iaitu sebelah IKEA Pickup Point. InsyaAllah lepas raya haji ataupun bulan bulan 6 atau 7 dah boleh beroperasi lah. Okay. Kalau tanya tentang pemasaran pula, kebanyakan customer kami dia kenal Marino Pizza melalui TikTok lah, okay? Melalui akaun TikTok Kak Min Pizza ataupun Marino Pizza. Saya memang konsisten buat video hampir setiap hari, sebab pada saya, kalau kita dok buat marketing, orang sebelah rumah pun belum tentu tahu kita berniaga. Untuk cabaran pula, sudah tentulah, okey. Sekarang ni persaingan lah, okey. Semakin banyak pizza Itali muncul di pasaran, dan juga dengan kenaikan kos bahan mentah. Tapi saya punya matlamat sama, untuk menyediakan pizza hot sedap berkualiti. Untuk sebarang tempahan atau pertanyaan, boleh search Marino Pizza ataupun Kak Min Pizza dekat TikTok, Instagram ataupun Facebook, ataupun boleh hubungi kami di nombor telefon 011-5667-0455. Terima kasih, dan juga jemput datang ke Marino Pizza, Italian style, Malaysian taste. Assalamualaikum.
1: Anda sudah bersedia?

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Guana Gamuk, orang kita. Kita dah dengar tadi dua lagu dan kita ikuti Bis On Air kejap tadi. Deh, sayang-sayang kita. Kita nak tunaikan dua lagu dulu. Lepas tu kita tunaikan dua lagu pula deh. Okay, dua lagu ni pilihan dari satu lagu terlebih dahulu. Pilihan dari Eddie Asmadi, Sungai Dahaka. Dia minta lagu Muhaini Suratman, Rindu Selalu. Dan Kimi, Kimi MU ni, dia minta lagu Scorpion, You and I. Jadi, kita dengarkan dua lagu terlebih dahulu. Eddie Asmadi, Sungai Dahaka dengan lagunya Muhaini Suratman, Rindu Selalu. Dan Kimi Batu Rakit, lagu Scorpion, You and I.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Guna gamuk orang kita. Alhamdulillah kita di ujung-ujung dah ni dan kita dah pun pukul 17.46. Maksud dia 5.46 minit petang. Jadi dah dua lagu lagi lah permintaan dalam pilihan retro ni. Dan alhamdulillah cuaca di luar Kuala Bandar Raya Kuala Terengganu ni pun molek saja. Dah tak pergi tahu, nak pergi cari-cari peluh ni orang kata. Dah tak rasa. Baik. Dan dua lagu ni Ayu Teh tunaikan permintaan daripada Mizi Pasir Panjang. Dia minta lagu nyanyian Zaitun Sameong, Kabut Serangkai Mawar. Dan Mok Wang Pekalan Berangan, dia minta lagu Wings, Misteri Mimpi Syakila. Dan jangan lupa pukul 6 petang kita dengar berita. Dan kalau ikut jadual, insyaAllah bersama dengan saya Ayu Teh lah dalam Nurani sampai ke 9 malam. CD. CD ya. Ya, kita tunggu CD lagi dalam pukul 6 petang lagi. Jadi sepak dua lagu ni dulu, Zaitun Sameong, Kabut Serangkai Mawar, dan Wings, Misteri Mimpi Syakila. Jadi salam sampai sinilah sajalah tugas saya Teh teman saya kita dalam GGOK Guana Gamok kita bermula 2 petang tadi. Minta maaf banyaklah deh. Dan selamat bercutilah kepada saya kita. Kesempatan ni kalau ada cuti panjang lagi, kita kena plan molek lah. Kita nak buat benda deh. Deh. Okey, jumpa semula dalam GGOK Guana Gamok kita. Dengan FM, mesra je kita. Assalamualaikum.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK, Guana Gamo Orang Kita.

6 petang. Antara paparan buletin petang ini, JBPM perkukuh persediaan hadapi gelombang haba, kebakaran hutan dan lebih 1,500 permohonan ringkaskan nama diterima JPN sejak 2024. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Rashidi bin Muhammad Isa dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba dan kebakaran hutan tahun ini. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata, langkah itu dibuat susulan jangkaan cuaca kering yang sedikit luar biasa berikutan fenomena El Nino. Menurutnya, JBPM telah mengadakan pertemuan khas bersama semua pengarah bomber negeri bagi menyelaras persediaan lebih rapi. Antara aset yang disediakan termasuk 70 buah kenderaan kompak dan 80 pam mudah alih bagi menghadapi kebakaran hutan. Penguatkuasaan rondaan oleh agensi berkaitan juga akan dipertingkat bagi mengelakkan pembakaran terbuka. Jabatan Pendaftaran Negara menerima lebih 1,500 permohonan meringkaskan nama pada sijil kelahiran sejak tahun 2024. Ketua Pengarahnya, Datuk Badrul Hisham alias berkata, sebanyak 719 permohonan diterima pada tahun 2024. Manakala 624 permohonan direkodkan pada tahun lalu dan 232 permohonan lagi diterima sejak Januari tahun ini. Beliau berkata, ramai ibu bapa memilih nama panjang sebelum kembali meminda nama anak mereka kepada lebih ringkas. JPN sentiasa bersedia membantu individu yang ingin membuat pindaan nama di mana-mana kaunter JPN. 9 rumah dan sebuah surau rosak teruk dalam kejadian ribut di Kampung Yahyah Kijal petang semalam. Kejadian ribut beserta hujan lebat selama setengah jam itu menyebabkan beberapa pokok besar tumbang. Pokok berkenaan menghempap rumah penduduk sehingga menyebabkan kerosakan pada bahagian bumbung. Tinjauan RTM mendapati tiada mangsa cedera dalam kejadian itu. Kesemua 32 penduduk terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara sehingga kerja baik pulih selesai. Seorang remaja lelaki maut dalam kemalangan melibatkan dua kenderaan di Jalan Bukit Payung Besut semalam.

0: seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Assalamualaikum, saya Ramlaram.
2: Hai, saya Rita Reni.
3: Hai, saya Dayang Nafa Izza.
4: Saya Aaron Aziz.
5: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
6: Tengah memandu ke?
7: Saya Roshamno lah.
8: Hai, saya Aizad.
9: Saya Black Hanifah.
10: Saya Nurul. Sekarang ni, anda tengah mendengar Terengganu FM.
11: Terengganu FM, Mesra Ceria.
10: Mesra Ceria.
11: Mesra Ceria.
10: Terengganu FM. Terima kasih.
11: Nurul.

Terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Sidi Isa, mantap jiwa, Sidilicious, terus temani anda pada petang ini. Alhamdulillah. Kalau di sebelah pagi-pagi, petang-petang, dia lain sikit. Jadi insyaAllah di petang ini yang cukup damai untuk hari ini yang bertarikh 30 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari ini hari Sabtu dan ramai yang sebenarnya mengambil peluang untuk bercuti. Sahabat-sahabat kita yang bertugas, yang bertugas laksanakan tugas anda, yang bercuti jadikan ia sebagai satu momen dan juga pendekatan yang terbaik untuk kita dekati keluarga kita, okay? Dan juga emosi untuk seluruh ahli-ahli keluarga kita, okay? Kita laksanakan dengan aktiviti dan juga program yang terbaik. Dan juga selepas ini juga saya tahu sahabat saya Ayah Teh itu pun dia nak balik kembali kepada keluarga, ke pangkuan keluarga, kan, melaksanakan aktiviti dan juga programnya. Teruskan dalam keadaan yang terbaik. Terima kasih Ayah Teh telah pun menemani anda dalam JJOK Guna Gamo Orang Kita. InsyaAllah. Dan seketika nanti kita dah bawakan untuk pembukaan bagi Nurani pada petang ini, akan kita selitkan dengan Wait a Minute. InsyaAllah akan kita bawakan sekejap saja lagi secara ulangan untuk anda. Ini terbitan Azra Fiza Ahmad. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isa, mantap jiwa, Sidilicious, Nurani.

0: everybody. Welcome back to our segment, Wait a Minute.
1: Hari ini kita nak belajar tentang ucapan terima kasih atau thank you. Tapi bagaimana kita nak bezakan penggunaan antara thank you for dan thank you to? Thank you to atau thanks to sama saja, boleh digunakan dua-dua. Is generally followed by a noun. Maksudnya terima kasih kepada ni biasanya diikuti oleh kata nama. This phrase is used to directly address the person or group you are thanking. Frasa ni kita gunakan untuk merujuk secara langsung kepada orang atau kumpulan yang kita nak berterima kasih tu. Contoh ayat pertama, thank you to the volunteers. Terima kasih kepada sukarelawan. Kedua, thank you to John for his help. Terima kasih kepada John atas bantuannya. Ketiga, thank you to my family because they always support me. Terima kasih kepada keluarga saya kerana mereka sentiasa menyokong saya. Nampak tak, thank you to diikuti oleh kata nama. Ya, kalau yang tadi ayat pertama, thank you to, kata nama di belakang dia adalah volunteers. Thank you to volunteers. Yang kedua, thank you to John. Yang merujuk kepada kata nama, thank you to John. John adalah kata nama. Yang ketiga tadi, contoh ayat dia, thank you to my family. Kita nak berterima kasih kepada keluarga kita. Thank you to my family. Kita dah belajar tentang penggunaan thank you to. Seterusnya, kita fahami pula macam mana penggunaan thank you for ataupun thanks for. Dua-dua ni boleh disebut sama je, thank you for atau thanks for. It is a phrase used to express gratitude and appreciation for someone's actions, words or presence. Frasa yang digunakan untuk kita nyatakan rasa terima kasih dan penghargaan kita untuk tindakan, perkataan ataupun kehadiran seseorang. Thank you for focuses on the action or thing you are grateful for. Ringkasnya, terima kasih kerana ini memfokuskan pada tindakan atau perkara yang kita nak syukuri. Untuk kita faham penggunaannya dengan lebih baik, jom kita bina ayat. First, thank you for this gift. Terima kasih atas hadiah ini. Second, thank you for your time today. Terima kasih atas masa awak hari ini. Akhir sekali, thank you for ni juga kita boleh gunakan dengan penggunaan diiringi, diikuti dengan gerund. Gerund ni kata kerja yang berakhir dengan tambahan ing. Maksudnya, ia boleh diikuti dengan kata nama atau kata kerja gerund. Ia tidak boleh diikuti oleh kata kerja dasar, kata kerja akar ataupun infinitif semata-mata. Gerund tu macam help. Kata kerja help jadi helping. Kata kerja support jadi supporting. Think jadi thinking. Anda boleh gunakan frasa ni apabila anda nak ucapkan terima kasih kepada seseorang untuk sesuatu perbuatan yang mereka buat, perbuatan apa mereka lakukan, berikan ataupun mereka katakan. Contoh ayat, thank you for thinking of me. Terima kasih sebab fikirkan saya. Think tu kan fikir, kata kerja. Dia akan jadi gerund lah dekat sini. Dia akan tambah ing, jadi dia akan sebut thank you for thinking of me. Terima kasih sebab fikirkan saya. Yang seterusnya, thank you for helping me today. Terima kasih sebab tolong saya hari ini. Lagi, thank you for always being there for me. Terima kasih kerana sentiasa berada dengan saya. Now, did you get something? That's good for you.
2: Learning English is good for you.
3: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. on Terengganu FM. Remember, as easy as...

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Saya Sidi Isa, mantap jiwa, temani anda dalam segmen Nurani.
1: Nurani.

Di petang-petang hari ni sebenarnya kan, kita nak cari kedamaian. Dan semua sebenarnya layak untuk dapatkan kedamaian itu. Dan adalah hak semua orang dan juga pendengar setia kita Terengganu FM juga. Petang ini, kalau petang ini selalu hadir dengan rasa yang berbeza. Dan ada yang sekarang ni baru balik kerja, ada yang masih lagi di jalan raya. Kita tahu juga ada yang sedang uruskan keluarga, ada yang sedang menarik nafas lepas sehari berjuang, ada yang masih meneruskan percutiannya pada waktu ini kan. Jadi kadang-kadang kedamaian ni bukan datang daripada hidup yang tiada masalah. Jadi kedamaian ni datang bila kita belajar menerima, melepaskan dan berkata kepada diri sendiri, hari ini aku dah cuba yang terbaik. Itulah sebenarnya kedamaian yang perlu kita kecapi, dan anda sebenarnya layak untuk mendapatkan kedamaian itu. Sebab dalam kehidupan kita ni memang sibuk. Dalam kehidupan kita yang sibuk ini, ambillah seketika masa petang ini untuk kita apa, bertenang. Kita lihat langit, kita dengar bunyi angin, nikmati secawan kopi atau teh, dan ingatlah tak semua perkara perlu diselesaikan pada hari ini. Jangan kita teruk belaka. Ada yang kata kena sesar belaka hari ini. Jeng kita, jeng memang jeng pelotok. Dia bukan selibatkan individu itu sahaja, kadang-kadang dia melibatkan komuniti dan juga orang-orang di sekeliling. Sabit jeng belaka orang-orang lain tu. Tak, sebab apa? Sebab kita jeng. Jadi jangan kita jeng. Sebab kita jeng seorang tak apa, kalau kita libatkan orang lain, ia akan jadi jeng kering. Gugah. Ya, kena gugah lah. Barulah kita akan dapat kedamaian tu. Sebab petang ni kita nak cari damai, bukan jauh di luar sana, tapi dalam hati kita sendiri. Okay, jadi apapun, terus bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isa Mantap Jiwa, Sidi Delicious temani anda. Dan boleh singgah di live TikTok Terengganu FM seketika. Anda boleh cari di kotak carian Terengganu FM _, dan boleh saksikan bersama-sama. Sambil-sambil itu juga kita boleh kongsikan petang ini apakah aktiviti-aktiviti anda yang cukup menarik. Okay, boleh komen-komen dan juga boleh sertai kawan-kawan kita di sana. Right.

relakanlah hidayah-Mu Ilahi. Leburkanlah rinduku ini agar bisa aku menikmati belayan kasih.

Jadi kita doakan agar sahabat-sahabat kita, ahli-ahli keluarga kita yang sedang menunaikan haji, menerima dan mendapat haji yang mabrur insyaAllah. Dan semoganya dalam apa yang dilaksanakan, mungkin ada yang lagi yang katanya belum ada peluang untuk menginjakkan kaki ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Jadi kita doakan bersama-sama agar dipermudah segala urusan-urusan kita insyaAllah. Okay? Jadi pada petang ini juga yang kita nak bawakan kepada anda, pastinya ada yang di petang-petang juga damai ni, katanya nak cari tempat-tempat yang menarik di negeri Terengganu. Banyak tempat-tempat yang menarik di negeri Terengganu ni, banyak. Tapi kadang-kadang bila kita pernah tak kita terfikir dalam dunia yang semakin laju ni, ramai sebenarnya orang yang sedang mencari satu perkara yang sama, iaitu kedamaian. Jadi menurut kajian oleh pakar psikologi dari universiti terkemuka di dunia, antara faktor yang paling menyumbang kepada ketenangan hidup bukanlah kekayaan ataupun kemewahan semata-mata, tapi hubungan yang baik dengan keluarga, sahabat dan kemampuan mengurus tekanan harian. Sebab tu kadang-kadang bila kita lihat ada orang hidup sederhana tapi wajahnya sentiasa tenang, sebaliknya ada yang memiliki segala-galanya tetapi masih lagi dalam keadaan gelisah, kan? Apa yang kita rasa macam nak dapatkan satu momen yang terbaik. Mungkin kalau datang ke negeri Terengganu ini, nak cari juga tempat-tempat yang menarik. Ada. Kita ada macam-macam tempat-tempat yang menarik untuk anda hadiri, untuk anda kunjungi bersama-sama. Selain daripada, bukan saja datang ke negeri Terengganu ni nak cari keput lekor je, dok. Bukan sekadar makanan sahaja, tapi banyak sebenarnya tempat-tempat yang menarik. Tempat yang menarik antaranya, Tuan Amran Haji Awang beritahu, Bukit Papir. Dekat sinilah kita ada. Di sinilah kita akan berduduk. Dekat konti RTM Terengganu. Jadi, antaranya macam pencipta-pencipta alam semula jadi ni, boleh pergi ke Tasik Kenyir. Sebab Tasik Kenyir juga menawarkan suasana yang cukup tenang. Kehijauan hutan, permukaan tasik yang luas terbentang dan menjadi lokasi pilihan ramai untuk berehat dan mendekatkan diri dengan alam. Kan? Kalau yang suka bunyi ombak dan juga pasir-pasir yang putih, pasir putih tepi pantai, aduh, ombak-ombak berkejaran, aduh, ya Allah, tiba-tiba menyanyi pula. Aduh, sabar patah je nak nyanyi, dah pula logi lah kadang-kadang pun. Okay, kalau anda nak dapatkan pantai, kita ada pantai-pantai yang cukup cantik, antaranya Pulau Redang antara destinasi yang wajib kunjung. Keindahan lautnya bukan sahaja terkenal di Malaysia, malah di seluruh dunia tau, sebab pasir dia tu memang putih, memutih dan juga halus, berbeza dengan pantai-pantai yang lain yang ada. Okey, tapi kalau rasa-rasa nak dapatkan tempat yang menarik lagi, kalau tempat-tempat ketenangan rohani di sekitar Masjid Kristal pada waktu petang ini juga yang cukup mendamaikan, memandangan sungai, ada seni bina masjid yang indah, ini memberikan suasana dan juga menenangkan hati kita. Cukuplah, memang Terengganu ni dia pelbagai boleh kita jadikan sebagai tempat untuk menenangkan fikiran. Kalau dalam bahasa terkininya kita gunakan istilah healing, hilang rasa tekanan. Jadi anda boleh gunakan yang terbaik, rancang yang terbaik kehidupan anda, rancang perjalanan anda baik-baik. Macam Jabir Kombor Jambek itu dari Indonesia tadi kata nak datang ke Terengganu, silakan. Dan juga memilih lagu ini untuk didengar pada petang ini daripada Nora, lagu ini yang dikeluarkan, diterbitkan pada tahun 1996 dengan tajuknya Naluri. Dato' Nora, silakan, please be on stage. Nalung Nurani.

terima kasih kepada anda yang kekal sama-sama dengan kami pada waktu ini. Kita dah pun pukul 6.58, menghampiri 6.59 minit petang. Dan juga sebagai panduan, kita bersama ingin saya dikongsikan sebagai panduan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, bagi waktu solat fardu maghrib daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada hari ini pada pukul 8.17 minit malam, Besut dan Setiu 7.21 minit malam, Ulu Terengganu 7.20 minit malam, manakala Kemaman dan Dungun 7.17 minit malam. Terus kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Saya Sidi Isa, mantap jiwa, temani anda.

0: Cuba tanya diri masing-masing, wahai suami-suami yang mendengar. Isteri pun boleh dengar juga. Suami, berapa kali kita sebut kat isteri kita yang abang ucap terima kasih lah, ya, kena nak sanggup nikah dengan abang. Ha, berapa kali sebut? Eh, ramai. Ikut kajian yang saya buat, ramai suami-suami terlupa, terlepas pandang, tak tergamak, ya, nak sebut perkataan abang ucap terima kasih sebab sayang nak, ya, adik ni, ya, kamu nak nikah dengan saya. Ha, tahu. Jadi macam mana? Jadi hari ni. Ini peringatan saya pada diri saya ni. Sebut sayang ni. Lemah lembut kat isteri. Eh, berapa orang suami tiap-tiap kali nak pergi kerja peluk isterinya, peluk perkataan sayang, ya. Lepas tu minta didoakan, keluar rumah dengan senyum, keluar rumah melangkah kaki kiri. Jangan silap. Orang Melayu kata, langkah kanan lah nak cari rezeki. Tak. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan, kata Nabi. So, kita masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki apa? Kanan. Keluar rumah kaki kiri. Ha, ni tengok. Ni benda-benda kecil yang selalu kita terlupa.
1: Tazkirah di

0: صدق الله العظيم.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku yang

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Tanggal 13 Zulhijjah pada hari ini, kita masih lagi terlibat dengan ibadah korban. Ibadah yang menuntut untuk seseorang mengeluarkan rezeki yang diterima untuk mendapat keredaan Allah SWT. Begitu juga orang yang sedang menunaikan ibadah haji, mereka mengeluarkan rezeki kurniaan Allah SWT untuk melaksanakan titah perintah Allah SWT. Begitulah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berkaitan dengan rezeki kurniaannya. Ada rezeki yang kita ambil manfaatnya untuk diri sendiri, dan ada kurniaan rezeki untuk diberikan kepada orang lain, dan ada kurniaan rezeki digunakan untuk melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab korban, ketahuilah bahawa daging korban itu tidak akan sama sekali sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Daging darahnya ada bersama kita, tetapi yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan bagi mereka yang melaksanakan ibadah tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, a'udzubillahi minas

لكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Maksudnya, dan sesekali tidak daging itu dan juga darahnya daripada haiwan yang dikorbankan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa, keikhlasan daripada kalian. Kadzalika sakharaha lakum, begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa Taala yang memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu untuk dilaksanakan ibadah korban. Litukabbirullaha ala ma hadakum, untuk kalian membesarkan Allah Subhanahu wa Taala, bersyukur pada Allah atas kurniaan petunjuk kepada kalian. Wabashiril muhsinin, dan berita gembira bagi orang yang sentiasa memperbaiki amalannya. Maka apa yang dituntut dalam pelaksanaan ibadah adalah takwa dan keikhlasan kita kepada Allah dalam melaksanakan ibadah tersebut, termasuklah ibadah korban dan ibadah haji dan ibadat berkaitan dengan membantu sesama umat Islam. Semuanya adalah amalan baik yang menentukan keikhlasan itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala setiap amalan yang kita lakukan. Ayuh kita ikhlaskan niat dan betulkan ketetapan dalam diri kita tujuan untuk beribadah. Mudah-mudahan semua ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala dan kita termasuk dalam kalangan muhsinin, iaitu golongan yang sentiasa berusaha memperbaiki amal ibadahnya. Semoga ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu

Kami di Jaringan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Dan seketika ingin kita bawakan bagi pendengaran kita bersama pada malam ini untuk kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Pada malam ini akan kita dengarkan bacaan dari surah Al-Kahfi ayat 31 hingga ayat yang ke-48 yang akan disampaikan, dibacakan oleh yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Hafaz bin Ali. Dan rancangan Al-Quran ini telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rusli Zagani. Kita ikuti bersama.

0: Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami dalam Nurani pada malam ini. Dan seketika marilah sama-sama kita mengutip lagi ilmu yang kita sediakan dalam rancangan ulangan hidayah pada malam ini dengan tajuknya mengenali Sayyidah Zubaidah binti Jaafar, Dermawati Jemaah Haji bahagian yang pertama, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Syahrir bin Alias. Dan rancangan ini telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid. Kita ikuti bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu pada petang ni, alhamdulillah, kembalikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diberikan kepada kita pada saat ini dengan pelbagai nikmat yang sekiranya kita kira akan nikmat-nikmat tersebut tidak terkira akan banyaknya. Maka jadilah kita kalangan hamba-hamba yang bersyukur. Jadi siapa dia hamba yang bersyukur ni? Iaitu orang yang apabila diberikan nikmat oleh Allah SWT kepada dia, dia menggunakan nikmat yang diberikan tersebut sesuai sebagaimana tujuan nikmat tersebut dijadikan. Jadi pada petang ni, tajuk yang saya nak bawa pada petang ni berkait dengan satu sosok wanita yang mungkin tidak semasyhur sahabiah-sahabiah, kalangan sahabat-sahabat isteri-isteri Nabi yang lain dan seumpamanya. Tapi sumbangan wanita yang kita nak bincang pada petang ni besar pada di umat Islam satu ketika dulu. Jadi sebelum tu, pada petang ni saya nak berkongsi satu kisah terlebih dahulu yang diambil daripada kitab Ara'isul Majalis yang dikarang oleh Imam Abu Ishaq An-Naisaburi rahimahullah. Dia diceritakan berkenaan dengan bagaimana suatu ketika Nabi Isa alaihissalam, dia berjalan di satu kawasan perkuburan. Kemudian lalu Nabi Isa ni dia dengar suara minta tolong dalam kubur. Jadi tidak pelik pun sebagaimana Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi berjalan di kawasan perkuburan, Nabi dengar orang tengah seksa. Lalu Nabi beritahu pada sahabat, kena seksa dua orang ni, bukan benda besar pun. Salah seorang ni kerana tidak beristinjak dengan sempurna, dan yang keduanya kerana namimah, jadi batu api. Baik. Jadi begitu juga Nabi Isa AS satu ketika dia berjalan di kawasan perkuburan. Lalu Nabi Isa ni dengar orang kena seksa dalam kubur. Jadi di antara mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi Isa, iaitu Nabi Isa ni dia boleh menghidupkan orang yang mati. Mukjizat dia. Sebagaimana mukjizat Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu antaranya air boleh cerak, boleh keluar celah-celah jari baginda. Antaranya bulang terbelah dua. Siapa yang jadikan bulang terbelah dua? Bukan Nabi. Allah. Begitu juga yang keluarkan air daripada celah-celah jari Nabi. Siapa dia? Bukan Nabi. Allah. Maka begitu juga Nabi Isa ni, bukan Nabi Isa yang menghidupkan, Allah yang menghidupkan. Cuma Nabi Isa ni minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Di satu ketika Nabi Isa ni berjalan di kawasan perkuburan. Kemudian Nabi Isa dengar ada seorang lelaki kena seksa dalam kubur. Kena seksa dalam kubur. Bertepik minta tolong. Dibakar dalam kubur. Kemudian Nabi Isa ni timbul perasaan ingin tahu. Sebab apa lelaki tersebut kena seksa dalam kubur ni? Azab kubur. Sebab tu antaranya kita, kalau kita perasan, bila semayang jenazah, antara dibaca doa. Allahumma la taj'al Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur mayat ni satu taman daripada taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nirat. Dan dengan kamu jadikan kubur mayat ni satu lubang daripada lubang-lubang api ni. Nak beritahu bahawasanya azab dan nikmat kubur tu satu benda yang berlaku. Okay, baik. Jadi Nabi Isa ni dia nak tahu sebab apa lelaki tersebut kena seksa dalam kubur. Lalu Nabi Isa pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan semula lelaki tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan permintaan doa Nabi Isa. Lalu keluar daripada kubur tu seorang lelaki yang kena bakar. Yang terbakar. Jadi Nabi Isa pun tanya pada lelaki tersebut. Lebih kuranglah bahasa kita, buat bahasa kita. Jadi sebab apa kena bakar ni? Mudah semayang ke? Nabi Isa tanya pada lelaki tersebut. Lalu jawab lelaki tu, dia sembahyang. Waktu hidup dulu dia ni sembahyang. Lalu Nabi Isa pun tanya, mudah puasa ke? Kena bakar dalam kubur. Lalu jawab lelaki tersebut, dia ni puasa waktu hidup atas perkara dia dulu. Bahkan dia ni seorang yang taat pada perintah Allah waktu mana hidup atas perkara dunia. Cuma nak jadikan cerita, suatu ketika dia ni bekerja sebagai pengutik kayu api. Pekerjaan dia kutik kayu api. Jadi sehinggalah satu hari ada seorang pembeli tepoh dengan dia. Tepoh dengan dia kayu api, lalu bayar pitih ke dia. Dia pun pergi cari kayu api. Cari, cukuplah kayu api dia. Ikat balik. Kemudian dia pun nak pergi bawa kepada tukang, kepada si pembeli tu, kayu api dia. Lalu dalam perjalanan, tukang pengutik kayu api tu, dia lapar perut. Lalu dia pun berhenti, tepi jalan, dia makan. Wallahualam lah, makan siapa? Makan apa tidak disebut. Kemudian, selesai mana dia makan, dia pun teruskan perjalanan. Ketika mana dalam perjalanan, dia rasa ada makanan lekat dekat gigi dia. Ada makanan lekat dekat gigi dia. Lalu dia cuba untuk buang dengan lidah. Tidak cabut. Kemudian dia cuba buang dengan kuku dia. Cokeh dengan kuku. Makanan lekat, tak cabut juga. Lalu akhirnya dia buat apa? Lalu akhirnya dia ambil sikit kayu api yang dibawa tu, dia repih sikit. Jadi repih kayu api nak buat cokeh gigi. Besar mana sangatlah. Bukan lokang besar lengan. Jadi besar batang colok. Jadi dia repih, dia pun cokeh. Dan cabutlah makanan tu daripada gigi dia, celah gigi dia. Kemudian dia pun giata kayu api tu. Dan dia lupa untuk minta halal dengan si pembeli tersebut. Lalu apabila

70 tahun. Ha, kena bakar disebabkan kayu api hot sikit Nabi. Jadi di pekat awal ni saya bawa kisah ni supaya sama-sama kita muhasabah. Nah, kalau kita baca berita piti zakat ada isu, nah, bahang piti zakat bukan sikit, 100 juta, 200 juta silap. Nah, bukan sikit. Ustaz-ustaz, nah, ada mana isu salah guna derma dan seumpama. Walaupun mungkin tidak bersalah lagi apa semua. Jadi benda ni kena hati-hati. Nah, dalam bab punya piti orang, harta orang. Kerana sekiranya melibatkan kepada hak orang, wajib kita minta halal dengan dua mata. Walaupun sikit. Nah, kadang-kadang kita mocik-mocik. Dia makan gula apa, pandai-pandai pergi suruh buku daging dapur. Tu rumah dah tahu. Buku-buku. Jadi wajib minta untuk Allah. Kadang-kadang pergi makan gula, orang tak ajak pun dia pergi kau. Learning kan biasa dibuat apanya tak, di dewang-dewang terbuka apa semua. Jamuan. Dia tengok ramai orang, berhenti kau lah. Bukan rumah terbuka ni, nak berhenti pandai-pandai. Jadi jamuan orang khusus, jamuan nikah dan seumpamanya. Jadi kalau kita tak dijemput, jangan kita pergi. Jangan berhenti makan. Kerana bukan hak kita. Dia hak milik tuan rumah. Hak boleh makan orang yang dijemput sahaja. Melainkan kalau dijemput umum. Baik. Jadi kita nak membincangkan satu sosok tubuh. Nama dia Sayyidah Zubaidah binti Ja'far rahimahullah. Rahimahullah. Yang mana di antara sumbangan terbesar Sayyidah Zubaidah ni, jarang dengar nama ni. Sebab dia bukan kalangan sahabiah. Siapa sahabiah? Kalangan orang perempuan yang hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antu sahabiah nama dia. Dia kalau ikut turutan, dia ada sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'un tabi'in. Sahabat ni orang yang sempat temu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perempuan dipanggil sahabiah. Kalau lelaki panggil sahabat. Baik. Kemudian golongan yang tak sempat jumpa dengan Nabi, dia lahir lambat lagi. Cuma sempat jumpa dengan sahabat. Dinamakan sebagai tabi'in nama dia. Kemudian orang yang lahir lambat lagi, tak sempat jumpa sahabat. Tak sempat jumpa Nabi. Tak sempat jumpa sahabat. Cuma sempat jumpa dengan orang yang sempat jumpa sahabat. Lahir kediang dia. Nama dia tabi'un tabi'in. Ini istilah lah. Dia kadang-kadang kita dengar. Ustaz-ustaz mengajar apa? Kepada para sahabat, para tabi'in dan para tabi'un tabi'in. Jadi siapa dia tabi'un tabi'in ni? Iaitu orang yang tak sempat jumpa Nabi. Kalau sempat jumpa Nabi, dinamakan sahabat. Tapi dia ada syarat-syarat je lah nak jadi sahabat ni. Sebenarnya saya sebut tadi. Iaitu antara beriman dengan Nabi. Jadi kalau kata Abu Lahab sahabat Nabi tau. Dia sempat jumpa dengan Nabi, hidup zaman Nabi. Sebab tidak beriman dengan Nabi. Baik. Cuma disebut ada sahabat yang mana sahabat yang sempat jumpa dengan Nabi waktu hidup, Nabi hidup, manusialah orang yang mana masih lagi hidup sampai hari ini. Siapa dia? Ada seorang sahabat. Manusia, bukan pokok ke bukan. Sebenarnya ada yang sebut pokok, masih lagi ada. Yang pernah Nabi SAW berteduh dia. Dia namakan sahabat juga. Setengah istilah dia dipanggil. Tapi ni manusia. Manusia. Dia sempat jumpa dengan Nabi. Beriman dengan Nabi apa semua. Dan dia masih hidup lagi sampai hari ni. Baik. Iaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Khidir ni ulama khilaf lah. Nabi Khidir setengahnya kata meninggal dah. Setengah lagi mengatakan bahawasanya masih lagi itu Nabi Khidir alaihi salam. Adapun Nabi Isa, hak ni memang pasti. Masih lagi hidup dan di hari dekat nak kiamat lagi Nabi Isa akan turun. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam temu dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit kan oleh Allah SWT. Yang mana di sinilah menjadi titik perbezaan kita dengan orang Kristian.

0: Orang Kristian mereka menganggap Nabi Isa ni dia salib. Padahal walakin syubbihalahu. Nah, Allah SWT samakan. Nah, orang hok kena seksa tu, orang hok kena salib tu bukan Nabi Isa, tapi adalah orang yang tukang tunjuk jalan tempat persembunyian Nabi Isa. Hok khianat. Ah, kan pada zaman Nabi Isa hidup, naik zaman Nabi Isa hidup, apanya kerajaan yang ada pada waktu tu, dia bimbang pengaruh Nabi Isa. Nah, lalu akhirnya orang Yahudi pada waktu tu fitnah, Nabi Isa ni nak jatuhkan kerajaan. Lalu akhirnya, kerajaan pada waktu tu cari Nabi Isa, nak bunuh. Lalu ada kalangan yang asal dia tahu tempat persembunyian Nabi Isa, dia khianat, dia kebur tempat tunjuk tempat persembunyian Nabi Isa. Lalu Allah SWT dengan kuasa Allah SWT jadikan orang tukang tunjuk tu muka sama. Lalu akhirnya orang ingat Nabi Isa, padahal yang disalib adalah orang tersebut yang khianat. Ini sebab kita tengok orang Kristian pada hari ini, lambang dia salib kan. Nah, menunjuk kepada salib, peristiwa dia salib Nabi Isa AS. Tapi kita orang Islam beriman bahawasanya Nabi Isa ni diangkat ke langit, dan dekat nak kiamat lagi dia akan turun balik. Dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan Nabi Isa ke tak? Pernah. Bila? Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nah, Nabi bertemu dengan Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Okey, baik. Balik pada tadi. Jadi Sayyidah Zubaidah binti Ja'far. Ini nama penuh dia. Zubaidah binti Ja'far bin Abi Ja'far Al-Mansur. Ini nama penuh dia lah. Jadi dia bukan kalangan sahabiah, bukan. Dia hidup di zaman pemerintahan Abbasiyah dan merupakan seorang isteri kepada khalifah yang terkenal, iaitu tidak lain tidak bukan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ini di antara pemerintah yang di antara pemerintah yang dipuji dalam pemerintahan-pemerintahan Islam sepanjang sultan-sultan, pemerintah, khalifah-khalifah yang ada. Antara pemerintah yang dipuji iaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Baik. Jadi hidup di zaman apanya, Abbasiyah. Zaman pemerintahan Abbasiyah. Baik. Jadi nama asal dia, nama asal dia bukan Zubaidah. Orang Melayu kita pun ada nama Zabidah. Mak saya nama Zabidah. Zabidah Ngoh. Boleh jadi ambil apanya orang Melayu kita inspirasi daripada nama Zubaidah ni lah. Jadi nama dia asal dia Amatul Aziz nama. Amatul Aziz nama dia lah. Tapi Zubaidah ni merupakan gelaran yang diberikan, panggilan yang diberikan oleh Toki dia. Mana maksud Zubaidah? Zubdah. Zubdah ni antaranya penggunaan perkataan kepada sejenis keju. Keju putih. Zubdah. Jadi kalau di Mesir tempoh hari ada yang panggil Jubnah. Jadi Zubdah pun di antara apanya panggilan untuk keju. Jadi sebab apa Toki dia panggil keju? Kerana waktu dia kecil ni, Zubaidah ni, waktu dia kecil dia orang comel. Sebenarnya keju putih, apanya lembut, alus kulit dia. Lalu Toki dia pun beri panggilan nama Zubaidah. Itu asal dia lah. Jadi asal nama dia Amatul Aziz nama. Tapi Toki dia panggil Zubaidah. Jadi lekat nama masyhur dia Zubaidah. Okey, baik. Dan kalau ikut kisah dia, dia ni memang kalau ikut keturunan ni keturunan yang baik-baik lah. Keturunan apanya bangsawan tau. Yang mana dia ni dibesarkan dalam istana pada waktu tersebut. Yang mana penuh dengan pada zaman kegemilangan Abbasiyah. Yang mana pada waktu tersebut zaman kegemilangan ilmu. Zaman kegemilangan ilmu. Sehingga diceritakan apabila tentera Mongol dia apanya jajah kerajaan Abbasiyah pada waktu tersebut, lalu dibakar, dibuang buku-buku dalam sungai sehingga warna apanya air sungai bertukar jadi hitam kerana dakwat-dakwat yang keluar daripada buku. Nak khabar zaman ketamadunan Islam satu ketika dulu, berdiri di atas ilmu. Ha, zaman Abbasiyah masa itu. Eh, baik. Kemudian dia Zubaidah ni, binti Ja'far ni, dia seorang yang terkenal dengan orang yang suka pada ilmu pengetahuan. Kemudian dia ni juga fasih, percakapan Arab dia fasih. Eh? Kemudian dia minat pada sastra, syair-syair dan seumpama, dan seorang yang hafizah Quran. Ini latar belakang sedikit, latar belakang dia lah. Siapa dia? Zubaidah binti Ja'far. Dan di antara perkara besar yang suatu ketika jadi ingatan terhadap sumbangan Zubaidah ni, iaitu dua benda. Yang pertama iaitu sumbangan dia, walaupun dia seorang perempuan, tapi keterlibatan dia, idea dia apa semua, di zaman pemerintahan suami dia lah, Khalifah Harun al-Rashid tu. Iaitu yang pertama, dia bina saliran air ke Mekoh. Pada waktu tu orang nak buat haji, bila nak buat haji ni, air kurang. Sumber air pun semua tak ada. Lalu di zaman dia lah, dia buat inisiatif, dia buat saliran air. Dia panggil pakar-pakar kalangan jurutera dan seumpamanya. Walaupun koh yang tinggi, tapi kerana tekad dia untuk bantu, niat nak bantu orang yang buat haji apa semua, lalu akhirnya terlaksana apanya, binaan saliran air, yang mana dapat dimanfaatkan oleh orang yang nak mengerjakan haji pada waktu itu semua. Dan sehingga hari ini pun masih lagi ada tinggalan tinggalan yang boleh untuk diperhatikan, tinggalan apanya, saliran air itu semua. Okay, baik. Kemudian yang kedua, dia bina jalan. Dia bina jalan Los Muhammad yang menyambungkan, kalau bahasa mudah dia pada hari ini, lembu raya lah. Lembu raya yang menghubungkan pada waktu tersebut Iraq dan Mekoh. Jadi mudah kalau nak buat haji dan seumpamanya. Okay, baik. Itu antara sumbangan besar dia. Walaupun dia seorang perempuan, tetapi sumbangan dia tu tidak sikit. Terlibat dalam pembinaan dan seumpamanya, cadangan dia pun semua, sehingga boleh dimanfaatkan oleh orang ramai. Sehingga orang jemaah-jemaah haji dan seumpamanya dapat mengerjakan haji dengan baik. Okay, baik. Kita tengok sedikit pada petang ni. Okey. Dan di antara latar belakang lagi Sayyidina Sayyidah Zubaidah ni binti Ja'far ni, dia ni seorang yang amat kasih pada Al-Quran. Sehingga di dalam istana dia ada kalangan hamba-hamba wanita yang menghafal Quran lebih kurang dalam 100 orang. Kalangan hamba-hamba wanita pada zaman ni masih lagi dilaksanakan sistem perhambaan lah. Daripada hari ni tak ada hamba. Jadi pada zaman dia. Jadi masih lagi ada sistem perhambaan. Jadi ada lebih kurang dalam 100 orang. Dan saya pernah terbacalah, berdengar perkongsian berkenaan dengan istilah dayang bagi raja-raja, bagi sultan. Jadi setengah raja, setengah sultan, ada sampai 100 orang dayang. Jadi yang mana dia banyak dia setubuh dan semua macam isteri lah, dayang-dayang dia. Baik. Bukan orang gaji, dayang. Jadi timbul masalah. Mana gitu? Sedangkan seorang lelaki boleh berkahwin paling ramai 4 orang ni. Tapi dayang ni sampai 100 orang, puluh-puluh orang. Mana pula gitu? Maka dia berdiri di atas sistem perhambaan. Dalam hukum fiqh, seseorang dibenarkan bersetubuh. Dia kata dosa. Yang pertama dengan isteri sendiri. Yang kedua dengan hamba. Orang gaji suku kan? Orang ni hamba. Orang gaji tu dia kerja. Jadi hamba ni dia dimiliki. Siapa milik dia? Tuang dia. Jadi dayang tu, kalau konsep suatu ketika dulu lah, dia adalah hamba sebenarnya. Sebab tu kita dengar kalau raja sultan dulu ada hamba, ada apa? Ada dayang sampai 50 orang, 100 orang nak duduk dalam istana apa semua, jadi tidak boleh. Kalau atas nama hamba. Okay, baik. Dia orang banyak piti. Jadi antara munculnya hamba ni kerana bila berlaku peperangan. Bila ke peperangan lalu ditawan. Ditawan musuh, wanita-wanita apa semua ditawan, Ha, maka dia jadi hamba. Eh, dia jadi kaham hamba. Ha, okey baik. Dan Sayyidah Zubaidah ni juga, ha, dia ni seorang yang kuat beribadah. Eh, kuat beribadah dan terkenal dengan banyak solat malam. Ha, bangun malam apa semua. Ha, dan dia suka untuk bersedekah. Ha, dah, ha, dan sesuailah apanya dengan latar belakang dia seorang yang isteri seorang apanya khalifah pada waktu tersebut, eh, seorang yang pada adatnya banyak pitih lah. Maka antara apanya amalan dia, dia suka untuk bersedekah. Ni di antara latar belakang yang masyhur berkaitan dengan Sayyidah Zubaidah. Okay, baik. Kemudian kita pergi dulu kepada projek yang pertama, yang dilakukan oleh Sayyidah Zubaidah, iaitu dinamakan sebagai Ain Zubaidah, nama dia mata air Zubaidah. Iaitu ketika mana orang mengerjakan haji. Kalau ikut kita pada saat ni telah pun berada di bulan haji ni. Bulan haji ni, sebab setengah orang bila tanya bila bulan haji, dia kata bulan haji bulan Zulhijjah. Ustaz, tak betul. Bulan haji ni ada 3 bulan. Bermula seawal bulan Syawal. Eh, bulan Syawal tu bulan haji dah. Bulan Syawal, Zulkaedah dan Zulhijjah. Jadi kalau seseorang dia pergi Mekah bulan Syawal, boleh dah dia niat ihram haji seawal bulan Syawal. Neh, hari ni raya, esok dia dia pergi Mekah niat ihram haji, boleh dah. Neh, cuma kalau dia niat ihram haji awal, dia akan berada dalam ihram lamalah. Sebab di antara rukun haji iaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah bila? No, 9 Zulhijjah lagi. Nak lepas Zuhur dan berakhir subuh 10 Zulhijjah. Start lepas Zuhur 9 Zulhijjah di Arafah tu dan berakhir pada masuk waktu subuh 10 Zulhijjah. Ni waktu wukuf di Arafah. Jadi kalau bulan Syawal digi dah, niat ihram haji, cuba bayangkan. Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah, 2 bulan lebih dia dalam keadaan patah larang ihram. Orang yang dalam patah larang ihram tak boleh pakai minyak wangi. Nah, sehingga kan apanya, baru-baru ni ada saya tengok pukul siang dalam TV berkenaan dengan haji, hatta bau ni, bau bunga. Orang bagi bunga, bunga mawar ke apa, dia pun bau, tak boleh. Dikira kena bayar dam sebab berada dalam ihram. Jadi nyanyi lah tu. Nak 2 bulan lebih dalam patah larang ihram. Nah, tak boleh pakai penutup muka, pudah apa semua, tak boleh. Kalau orang lelaki, tak boleh pakai piok, penutup kepala apa. Nak, tak boleh pakai pakaian bersarung, berjahit apa, tak boleh. Dalam patah larang ihram lama 2 bulan lebih. Dan biasa kalau orang yang apanya niat terus ihram haji, siapa tu niat terus buat niat ihram haji, disebut sebagai haji ifrad nama dia. Jadi haji ni ada 3 jenis. Yang pertama nama dia haji ifrad. Neh, apa haji ifrad ni? Dia buat haji dulu. Sesa buat haji dia pun buat umrah. Ini di mana nama dia haji ifrad. Okey. Yang kedua haji tamattu' nama dia. Haji tamattu' ni haji tamattu'. Haji tamattu' ni dia buat umrah dulu. Kemudian baru buat haji. Sesuai dengan nama dia tamattu'. Ini maksud tamattu' bersedak-sedak, relax-relax. Sebab haji tamattu' ni dia relax. Sebab apa? Sebab bila buat umrah dulu, umrah ni dalam masa sehari kalau rajin ya, nah, boleh buat sampai 20 kali kalau rajin. Umrah ni. Sebab umrah ni dak berat sampai mana haji. Neh. Jadi umrah ni dia ada 5 rukun umrah. Kalau haji tambah 1 lagi ada 6 rukun. Iaitu wukuf di Arafah. Umrah tak ada wukuf di Arafah. Jadi umrah ni bila sampai Mekah, dah buat umrah ni lah. Kalau pengalaman apanya kalangan kita ni yang pernah buat pengalaman buat umrah haji dan sebagainya. Dia kena sebut buat umrah dia. Jadi bila sampai Mekah, dia pun niat ihram umrah sampai dekat Mikot. Mikot benda pula start Mikot. Mikot ni kalau bahasa mudah dia sempadan. Masuk tanah haram. Neh, saya bagi contoh. Kalau Terengganu kita kan. Terengganu kita, kalau orang daripada Kuantan nak masuk Terengganu, mana sempadan? Kemaman. Jadi masuk Kemaman, niat. buat umrah. Kalau daripada tu, daripada Kelantan, nah, sempadan masuk Terengganu, besuk. Masuk besuk, dia pun niat. Ihram umrah. Sebab tu kalau mikok ni, mikok makani dipanggil. Nah, mikok zaman ni, iaitu waktu nak buat haji. Kalau waktu nak buat haji, Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah. 3 bulan. Nah, ada pun kalau mikok makani bagi haji, tengok pada daripada arah mana dia masuk. Sebab tu, ada nama tepat dia. Biru Ali, ada nama tepat. Macam kita Kemamang, gitulah nama tepat. Ada nama dia, Yalam Lam, ada nama. Nah, kenapa lagi nama? Qarnu Manazil. Siapa buat haji dah sini? Hajah. Hari tu masa buat haji hari tu, masuk. Mikot mana? Biru Ali kenapa? Biasa orang Malaysia, Biru Ali biasa. Nah, walaupun mungkin ada masuk ke arah lain, Qarnu Manazil dan sebagainya. Tapi tengok, arah mana dia masuk. Nah, ada daripada Iraq, dia ada mikot dia. Macam tadi lah, kalau daripada Kelantan, masuk besok. Nah, sepadang ni, maka berita juga haji. Dia ada mikot. Nah, baik, saya suruh sekadar tu pada petang ni dapat saya kongsikan. Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syahrir bin Alias yang telah pun menyampaikan satu bentuk penyampaian yang cukup istimewa untuk kita mengenali Sayyidah Zubaidah binti Jaafar Dermawati, Jemaah Haji bahagian yang pertama yang telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid bagi rancangan ulangan hidayah kita pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Dan sebagai paduan kita bersama, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Kita mulakan dengan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Masuknya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.33 minit malam. Besuk dan setiu 8.36 minit malam. Hulu Terengganu 8.35 minit malam. Manakala Kemaman dan Dungun 8.32 minit malam. Nurani.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Tanggal 13 Zulhijjah pada hari ini, kita masih lagi terlibat dengan ibadah korban. Ibadah yang menuntut untuk seseorang mengeluarkan rezeki yang diterima untuk mendapat keredaan Allah SWT. Begitu juga orang yang sedang menunaikan ibadah haji, mereka mengeluarkan rezeki kurniaan Allah SWT untuk melaksanakan titah perintah Allah SWT. Begitulah apa yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada kita berkaitan dengan rezeki kurniaannya. Ada rezeki yang kita ambil manfaatnya untuk diri sendiri dan ada kurniaan rezeki untuk diberikan kepada orang lain dan ada kurniaan rezeki digunakan untuk melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab korban, ketahuilah bahawa daging korban itu tidak akan sama sekali sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dagingnya, darahnya ada bersama kita. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan bagi mereka yang melaksanakan ibadah tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37,

تقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Maksudnya, dan sesekali tidak daging itu dan juga darahnya daripada haiwan yang dikorbankan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa keikhlasan daripada kalian. Kadzalika sakharaha lakum, begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa Taala yang memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu untuk dilaksanakan ibadah korban. Litukabbirullaha ala ma hadakum, untuk kalian membesarkan Allah Subhanahu wa Taala, bersyukur pada Allah atas kurnian petunjuk kepada kalian. Wabashiril muhsinin, dan berita gembira bagi orang yang sentiasa memperbaiki amalannya. Maka apa yang dituntut dalam pelaksanaan ibadah adalah takwa dan keikhlasan kita kepada Allah dalam melaksanakan ibadah tersebut, termasuklah ibadah korban dan ibadah haji dan ibadat berkaitan dengan membantu sesama umat Islam. Semuanya adalah amalan baik yang menentukan keikhlasan itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala setiap amalan yang kita lakukan. Ayuh kita ikhlaskan niat dan betulkan ketetapan dalam diri kita tujuan untuk beribadah. Mudah-mudahan semua ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala dan kita termasuk dalam kalangan muhsinin, iaitu golongan yang sentiasa berusaha memperbaiki amal ibadahnya. Semoga ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu

0: untuk beras berkhasiat.
1: La la.

Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami Nurani. Dah pun pukul 8.45 minit malam. Ada yang sebenarnya mencari-cari juadah pada malam ini. Nak cari makan yang sedap-sedap, kata dekat negeri Terengganu ni, kat mana Sidi? Allahuakbar. Saya sebenarnya kalau nak beritahu lah, cara dia, tip dia adalah pergi cari kedai ramai orang. Ha, gitu je. Ada yang tanya, kedai ni sedap ke? Kedai ni sedap. Mana kedai ni sedap? Mana orang makan nasi dagang yang sedap? Mana ada yang kata nak cari nasi lemak yang sedap? Dia ginilah. Cari kedai ramai orang, waktu sedap. Confirm sedap. Dia mudah. Tak? Sebabnya kalau kita nak cari makanan yang sedap-sedap, kita pun perlu ada ketenangan juga. Kalau kita berada dalam keadaan yang tertekan, kadang-kadang ia pun tidak akan jadi sempurna. Sebab apa? Kita dalam keadaan stres, mencari sesuatu yang kita minat dalam keadaan tekanannya agak tinggi, dia tidak akan jadi sempurna. Dia akan jadi nak marah. Ha, jadi gitulah keadaan dia. Jadi apa pun sebenarnya, kalau nak cari tempat-tempat yang menarik, nak cari tempat ketenangan di negeri Terengganu ni, banyak sebenarnya lokasi yang boleh jadikan terapi semula jadi. Jadi ada yang katanya tadi ada sahabat kita nak pergi ke Kemaman. Jadi memilih untuk menikmati keindahan Pantai Kemasik pun terbaik juga. Jadi duduk di tepi pantai sambil-sambil kita dengar bunyi ombak, sambil-sambil kita melihat matahari mula melabuhkan tirainya, sambil-sambil makan ikan patin, tiba makan ikan patin. Kok mana? Main ikan patin duduk kemamang. Yelah, diambil dari mana? Dari Temeluh. Gitu. Tak apalah, tak ada masalah. Jadi kita jadikan dia saat seperti itu mampu untuk buatkan kita lupa seketika tekanan-tekanan yang kita hadapi. Dan juga bagi yang sukakan suasana yang menghijau, kawasan latar tembakah, dia ada air terjun yang mendamaikan, brum brum brum gitu, aduh mengasyikkan. Kita pun rasa terbuai je kan. Yang sedang memandu, pandu molek. Jangan tiba-tiba dia main koyak. Aduk pasal. Boleh pedoh. Okey, orang sedang memandu pandu molek . Okey, jadi ada juga kajian yang menunjukkan bunyi alam semula jadi ni macam aliran air, dia boleh membantu untuk mengurangkan tekanan dan meningkatkan rasa tenang. Sebab tu orang duduk di tepi sungai ni, dia tenang je kan. Dia tenang je sebab dia tenang, satu tenang. Dan satu lagi ada terapi. Terapi tu dari segi mana tau? Dari segi kita, kalau kita bagi makan ikan, kita bagi makan ikan sama-sama, ikan tu menyambar makanan kita dan kita pun rasa macam Allah, tenangnya. Tengok dia punya meliuknya ekor ikan itu sendiri sebenarnya menjadikan terapi. Kita tengok ikan pun jadi terapi juga. Okay? Jadi dia tengok dia lain lah. Kalau tengok ikan pasar dia lain. Ikan pasar dok. Ikan pasar dok. Kadang-kadang tu jadi stres mula. Bagi nak bayar tu harga dia mahal berdeh. Tapi tak apalah. Yang itu sebenarnya masing-masing punya cara macam mana untuk mendekati alam dan macam mana untuk anda dapatkan rasa ketenangan itu sendiri. Okay? Jadi apapun, terus kekal bersama-sama dengan kami, Nurani.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: La la la la la la sela.
2: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku.

Zora Fan, dengan hari-hari sayang membawa kita sekarang ini dah pukul 8.56 minit malam. Dan inilah masanya untuk waktu dan ketikanya saya nak mengundurkan diri seketika. Esok pagi saya akan kembali lagi dalam Ceria Pagi menemani anda, insyaAllah bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi esok. Jadi insyaAllah selepas ini akan bersama-sama bertemankan Azra, temani anda menerusi Selekta. Dan pada malam ini ada rancangan Namaste. Namaste. Ye klarki titi vanisi larki pevo martete. Ha gitu. Jadi insyaAllah Azra akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam. Jadi apa pun kita akan jumpa lagi di lain siaran, di lain masa. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye bye.

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya menyatakan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, umpamanya lawatan ke luar negara. Itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan, melainkan lawatan yang wajib Asia, BRICS ke APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif terjangkau lebih tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam pinjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan mereka ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Perdana Menteri turut menegaskan peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Perdana Menteri berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan. Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembangunan Sabah perlu dipercepatkan agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara khususnya dalam era teknologi baharu. Kenaikan pembayaran interim bagi Sabah daripada RM600 juta kepada RM1.5 bilion membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan peningkatan bayaran interim itu mencerminkan kesungguhan kepimpinan Datuk Seri Anwar dalam memastikan kepentingan Sabah terus diberi perhatian sebelum perubahan Kerajaan Persekutuan pada 2022. Sabah hanya menerima kira-kira RM26.7 juta setahun walaupun tuntutan 40% hasil termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan strategik bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara semenanjung.
2: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Malaysian import ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Antara komponen terpenting PIP ialah pembinaan laluan yang menghubungkan kemudahan tersebut dengan landasan utama KTMP. Dalam perkembangan berbeza, Anthony Luke turut mengulas tentang kes kecurian kabel landasan kereta api yang disifatkan beliau sebagai isu keselamatan nasional. Ujarnya, aktiviti haram itu bukan sahaja mengganggu perkhidmatan rel tetapi turut mengundang risiko bahaya buat orang ramai.
2: Kita sedang lihat bagaimana dari segi teknologi dapat mencegah pemasangan teknologi pemantauan yang lebih baik dan lebih berkesan oleh pihak KTM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Selekta 912 kembali menemani anda untuk malam ini. AZRA Semangat Kental Azra Malhotra untuk ruangan Namaste malam ini. Hari ini hari Sabtu 30 Mei 2026. Usai Maghrib tadi sudah pun beranjak ke 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah telah pun berlalunya Aidil Adha kita. Segala urusan anda mudah lancar dalam istilah pengorbanan kali ini. Mudah-mudahan segala amal soleh kita diterima di sisi ilahi ya. Azra temani anda sampai pukul 12.30 malam dalam ruangan Selekta. Seperti biasalah sampai pukul 11 malam ni kita ada apa kita ada ni.

Namaste. Kita nak mulakan malam ni apa ni, pintu gerbang Namaste malam ini bersama-sama dengan Azra Malhotra. Siapa-siapa yang menonton menerusi live TikTok Terengganu FM, terima kasih yang hadir. InsyaAllah kalau ada satu dua lagu yang anda nak dengar sempat untuk kami selitkan, kami selitkan, kami siarkan, sama-sama kita berhibur ya. Siapa tak ingat dulu-dulu ada cerita pasal penculikan anak general. Lepas tu seorang major menyamar sebagai seorang pelajar tua di sebuah universiti semata-mata nak mencari tahu, nak menyelidik mana apa ni mangsa penculikan tu kan, dalam filem Main Huna. Dan kita nak mulakan malam ini dengan lagu istimewa daripada Sonu Nigam, Main Huna, yang membawa maksud

Cunari-cunari ni filem lagu, salah satu lagu yang ada dalam filem Biwi No. 1. Biwi No. 1 tu maksudnya isteri pertama lah, isteri nombor 1 eh, Biwi No. 1, Biwi No. 1. Itu lagu OST dia. Tapi kalau Cunari-cunari ni salah satu lagu yang ada dalam filem Biwi No. 1 tu lah. Nyanyian Abhijit dan juga Anuradha Shiram. Saya teringatlah filem ni masa tu saya umur lebih kurang belum lagi masuk lagi tahap 2 sekolah rendah lah. Belum masuk umur 10 tahun filem ni dah keluar. Lebih kurang tahun 1999 filem Biwi No. 1 ni, masa tu Salman Khan dia pegang watak Prem. Prem ni dia ada dua orang anak dengan Karishma Kapoor. Karishma Kapoor masa tu watak dia sebagai Pooja, seorang isteri yang setialah, suri rumah tangga. Bila datang seorang model yang lawa ni, nama dia Rupali. Rupali ni memang rupawan lah. Sekali dia pikat si Prem ni, Prem pun jatuh ke debuk. Dia main kayu tiga. Dia nak jadi tiga Abdul. Jadi kecil hatilah Biwi No. 1 dia tu ya. Yang nama Pooja tu kecil hatilah ya. Dia pakai sari, ibaratnya macam orang Melayu kita dah. Duduk kat rumah asyik pakai baju kurung kebaya je. Sangat tradisional orangnya. Lala sekali bila dia sakit hati, dia berubah jadi macam model juga. Barulah si Prem tu buka mata. Itulah ceritanya. Sikit-sikit lah bab-bab Biwi No. 1 ni. Jadi anda masih bersama-sama dengan Azra Malhotra menerusi siaran radio Terengganu FM sampai pukul 12.30 malam ya. Kita ada namaste malam ini. Jadi untuk namaste malam ni ada permintaan lagu daripada filem Badshah. Nyanyian Abhijit juga. Tapi cerita lain lah, filem lain lah eh. Siapa-siapa yang suka layan filem Badshah ni, jadi kita dengar. Dengarkan juga menerusi live TikTok Terengganu FM, okey? Dia dah menyeru dah tu. Oh, hoi. Cemek molek. Dia jadi lain. Seruan tu lain kan. Yang ini seruan lain ni, Badshah ni. Okey, layan.

0: Metro Gunma FM.
1: Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
2: Tinggi tarif. Ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
1: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

Kami Kushi Kabi Gam. Ada masa gembira, ada masa sedih. Begitulah Kabi Kushi Kabi Gam ya. Macam kehidupan kita jugalah ya. Ada masanya kita gembira, ada masanya kita sedih ya. Tapi penghujungnya gembira juga. Kita nak mainkan lagi lagu dalam Namaste malam ni. Tapi sebelum tu, untuk anda, hati-hatilah memandu. Malam ni trafik agak perlahan ya. Di setengah kawasan ya, dekat-dekat trafik light tu memang dah tentu-tentu padat lah kan. Tapi mungkin ada perjalanan-jalan persekutuan yang anda lewati hari malam ini. Kalau macam Cik Him pun ada juga dalam perjalanan nak ke mana, entah ke Perak agaknya nak, masih lagi dalam negeri Terengganu. Katanya jalan agak perlahan lah dekat Rusila tu, hujan pula. Jadi hati-hatilah memandu ya. Tengok jugalah lampu amaran anda tu, lampu tanda anda dekat board dekat depan tu kan, papan pemuka hadapan tu. Tengoklah yang dibuka tu lampu malam ke lampu yang membutakan pandangan, lampu tinggi. Hati-hati juga, kadang-kadang kita ni tersalah tertolak tu kan, tertolak dia punya picu tu. Jadinya lain pandangan kita, terang pandangan kita. Pandangan orang yang datang dari arah bertentangan tu, dia jadi pandangan dia, pandangan yang tidak tahu ke mana hala tuju jadinya awak. Jadi hati-hatilah ya, beringatlah. Kita sama-sama berhemah di jalan raya sambil mematuhi peraturan di jalan raya dan peraturan penggunaan kenderaan masing-masing lah. Siapa pernah tengok filem Hero Number One? Filem ni saya rasa tahun 1997. Filem ni macam filem komedi sikit lah. Kalau dulu-dulu tahun 90-an, salah seorang filem, salah seorang hero-nya yang meletup masa tu Govinda lah ya. Govinda macam hero gelik tu. Dia memang suka gelik tu Govinda kan. Dalam filem Hero Number One ni ada masalah sikit lah kononnya ya, watak dia tu, watak si Govinda ni. Rajesh Malhotra ni dia sukakan Mina. Mina tu lah kongenan Karishma Kapoor yang bila dia minat dua orang ni, tiba-tiba orang tua pula tak merestui sebab dia orang tua dia orang berkelahi. Jadi disebabkan itulah Rajesh Malhotra ni ambil keputusan dia bekerja dekat rumah orang tua si Mina tu. Dia nak menyelidik hati budi, nak berkenalan-kenalan. Dia jadi apa awak? Jadi orang gaji, sanggup tau demi cintaku padamu. Gitu. Itulah filem Hero Number One. Jadi kita dengar lagu ni ya. Lepas tu kita akan dengarkan lagu seterusnya nanti menerusi filem Hadi Jopia Karega. Biasanya dalam filem Hadi Jopia Karega ni ada lagu Esa Peliba ataupun Ati Jati. Tu kan. Tapi lepas ni kita pasang lagu Dil Divana gandingan Udik dan juga Alka Yaknik untuk lagu yang kedua nanti, Hadi Jopia Karega ya. Itu filem best juga tu. Boleh repeat di mana-mana, nak repeat, nak ulang tayang ke, nak ulang tonton, tak ada masalah ya. Ni antara filem-filem terbaik yang kami syorkan kepada anda, peminat-peminat Bollywood santero dunia. Ruangan Namaste menemani anda sampai pukul 11 malam. Selekta 9.12 bertemankan AZRA Azra Malhotra.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Ya, Selekta 19 masih bertemankan saya lah ACRE ya, Azra Malhotra malam ini untuk ruangan Namaste. Lebih kurang berbaki 28 minit saja lagi lah untuk kita ya. Dengarkan lagu-lagu Hindi terbaik lah yang disusunkan khas untuk anda. Layan Terengganu FM malam ini. Kemaman 90.7. Yang berada di Kuala Terengganu, Marang dan juga Hulu Terengganu 88.7. Selamat datang untuk anda yang baru saja memasuki pintu-pintu gerbang sempadan negeri Terengganu. Masuk negeri Terengganu ni banyak tempat yang boleh dituju ya. Siapa nak ke pulau boleh ke pulau. Siapa nak ke tempat air panas, ada kolam air panas lah, lah hot spring ya, di Besut. Siapa-siapa nak jeram, kita ada latar payung, latar tembaka, latar deru, latar cemerung, banyaklah latarnya ya. Lata Mangeshkar pun ada juga. Tapi itu dalam dunia Bollywood lah. Ini nyanyian Muhammad Rafi menerusi lagu April Fool yang kekal sampai hari ini menjadi lagu klasik yang masih lagi digemari ramai. Ada lagu seterusnya nanti menerusi gandingan Udit, Narayan dan juga Alka Yagnik dalam filem Kauna Pyar Hai, Pyar Ki Kashti Mein Hai. Filem Kauna Pyar Hai ni pun sedap juga ni. Watak apa ni, salah satunya watak yang dilakonkan oleh Hrithik Roshan tu, Rohit kan. Dia meninggal akibat satu tragedi pembunuhan. Tapi lahir seorang artis yang mempunyai paras rupa yang mirip dengannya, menimbulkan kekeliruan dan secara tak langsung dia berusaha untuk meleraikan konspirasi yang berlaku dalam filem tu lah. Layan Namaste 912 Terengganu FM, mesra ceria.

0: secara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar.
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terganung FM kesayangan tiap-tiap hari. Suka je lah.
1: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang

0: Bas persiaran terbalik di Genting Highlands, 7 cedera. Opkesan 6.0 bermula Isnin, bantras kenaikan harga tidak munasabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Tujuh cedera selepas bas persiaran yang dinaiki terbalik dalam kemalangan membabitkan dua bas persiaran dan sebuah SUV di kilometer 15 ketika menuruni jalan Genting Highlands Genting Sempah petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa mengesahkan pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 5.29 minit petang. Bas persiaran pertama dipandu seorang warga tempatan dan membawa 35 penumpang warga asing. Dalam kejadian itu, 6 penumpang warga Nepal cedera ringan, manakala 28 lagi selamat. 33 lagi warga asing yang menaiki bas persiaran kedua dipandu seorang warga tempatan tidak mengalami sebarang kecederaan. Satu lagi kecederaan membabitkan seorang daripada 3 warga tempatan yang menaiki SUV. Semua mangsa berjaya keluar dari kenderaan masing-masing sebelum ketibaan pihak bomba. Dicokai, 3 pekerja nyaris maut selepas sebuah kapal tangki yang ditemukan hanyut berhampiran pelantar minyak di perairan Terengganu pada tahun lepas meletup dan terbakar. Insiden berlaku di JT Glorious Innovation, Kampung Bukit Kuang petang tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razi Rosli, ketika kejadian, 3 pekerja termasuk 2 warga asing sedang menjalankan kerja-kerja memotong besi di atas kapal, namun mereka berjaya menyelamatkan diri. Punca letupan dan kebakaran masih dalam siasatan. Bermula Isnin depan, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global. Menurut Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDN, Dato' Azman Adam, operasi dilakukan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta 723, bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Susulan peningkatan kos bahan mentah operasi dan perniagaan. Sektor yang menjadi fokus termasuk petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Pelaksanaan Opkesan 6.0 hingga 31 Ogos depan. Sementara itu, usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Jaminan itu diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Ujar beliau, keutamaan ketika ini adalah memastikan kelangsungan bekalan, khususnya minyak negara.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Di Penampang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani kini melaksanakan langkah penghematan ketat agar dana yang dijimatkan dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Jelas beliau, peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu. Namun pengecualian diberikan untuk sektor kritikal seperti pendidikan, kesihatan dan infrastruktur asas termasuk di Sabah. Lawatan dan perbelanjaan ke luar negara untuk menteri juga dihadkan kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN, APEC atau BRICS. Sementara itu, geran khas interim kepada Sabah dinaikkan lebih sekali ganda daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit. Penambahan itu diumum Perdana Menteri sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri dimutamadkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
2: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabaran dia, bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah. Bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling 1-2 bulan selesai. Sudah kena faham. setiap keputusan yang saya buat itu implikasinya langsung ke Sarawak dan juga negeri.
0: Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini.
2: Kerana harga itu agak relatif terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2020. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, kita akan mencicat RM3 bilion. Ini tidak dalam pinjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Menurut Datuk Sri Anwar, pendedahan angka berkenaan adalah bagi memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Berita seterusnya. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan yang susulan jangkaan cuaca kering yang sedikit luar biasa tahun ini berikutan fenomena El Nino. Demikian menurut Ketua Pengarahnya, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So, Alhamdulillah, tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 7

Ruangan Selekta 9.12 untuk jam yang terakhir 11.13 minit malam. Ya, bersama dengan Azra ya, malam ini untuk 30 Mei 2026. Selamat berhujung minggu untuk anda. Alhamdulillah kita merentasi tempoh hari raya korban baru-baru ini. Alhamdulillah dengan segala kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Rezeki bagi mereka yang boleh berkorban. Rezeki buat mereka yang dapat menunaikan haji. Dan alhamdulillah perkhabaran dari Tanah Suci, pasukan khas dah jalankan di sana lebih 38,000 lawatan pemeriksaan dapur. Dan dilaporkan lebih 5,000 sampel makanan diuji dekat sana. Dan alhamdulillah tidak ada apa-apa yang memudaratkan dekat sana. Semuanya okey-okey saja. Tapak suci okey ya. Tiada kes keracunan makanan direkodkan sepanjang musim haji untuk tahun 1447 Hijrah. Lagi musim haji kali ini turut membabitkan lebih 21,000 sukarelawan lelaki dan wanita yang bantu, yang tolong perkhidmatan lapangan, pengurusan serta kesedaran dekat sana. Usaha untuk bantu juga meliputi panduan, kawal pergerakan orang ramai, agihkan air, payung, hadiah untuk tingkatkan pengalaman keseluruhan para jemaah haji. Dan jaga, ada lagi yang Azra baca tadi berkenaan dengan jemaah haji yang membanjiri Masjidil Haram pada hari semalam tu, tunaikan tawaf wada' sekaligus melengkapkan ibadah haji dan sempurnakan rukun Islam kelima. Dan Masjidil Haram serta kawasan sekitar, saksikan aliran pergerakan pejalan kaki yang teratur dan lancar, hasil pelaksanaan model-model pengurusan orang ramai yang canggih, laluan transit yang elok dekat sana, di kawasan Mataf, dekat kawasan Sa'i dan juga koridor utama. Dan satu lagi, selaras dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawaf wada adalah ibadah terakhir yang dilakukan sebelum meninggalkan Makkah. Terasa macam hati ni kan, walaupun duduk di bumi Malaysia jauh, kita dapat bayangkan ya, kesedihan, kehibaan, keharuan jiwa para jemaah yang nak meninggalkan tanah suci Makkah. Bukan mudah untuk menjejakkan kaki ke sana, apatah lah ada dalam kalangan mereka yang terdiri daripada orang yang golongan kurang berkemampuan, yang menabung wang ringgit belas-belas tahun lamanya, mungkin makan beberapa dekad daripada zaman dia 30-an, umur 60-an baru dapat pergi terbang ke tanah suci kan. Mudah-mudahan mereka akan kembali ke Malaysia nanti dan negara masing-masing dengan selamat. Indahnya Islam ya, tali persaudaraan dekat sana tak ada sebarang apa ni orang kata, tangga-tangga, kasta-kasta, semuanya sama. Yang penting keikhlasan dan ketakwaan menjalankan ibadah tu kan. Mudah-mudahan tahun depan kita semua akan berjumpa lagi dengan bulan Zulhijjah yang mulia dan Hari Raya Aidiladha juga. Merentasi waktu sekarang ni, siapa-siapa yang nak berbicara dengan saya bolehlah, kita borak-borak sikit kan. 0962353300, 0962383030, dua talian mesra kami dibuka selepas lagu ini.

malam nampak macam cerah aja kan. Walaupun kadang-kadang ada tempat yang hujan, ada juga suluhan cahaya bulan tu terang sikit, nampak meriah malam-malam ya. Begitulah bulan terang di dada langit, menyembah cahaya lembut dan hening, menemani malam kita yang sunyi sepi kadang-kadang dengan sinar perak yang bening tu. Di sebalik awan ia berlayar tenang, merentas lautan bintang, menjadi saksi setiap doa-doa kita yang terbang bersama angin malam tu. 11.22 minit malam. Terima kasih Pak Zali Kerti. Dia kata salam ingatan untuk Ayu Mas, Kak Maria, Kak Roh, Kak No, Kak Leha, Zul Alif yang berada di Kedah, dan juga Pak Mat Basit selamat malam. Semua katanya Surya pagi pun dia rindu dengan DJ Jo ni. Tak tahu apa cerita dia, kata selamat malam Abang Ijo. Mungkinlah dia harapkan ya, Abang Ijo dengarkannya. Untuk Kak Ni Binja, Kak Roh, Cik Mi, Abang Zal Setiu, Abang Gomi, Gombada, Adam Bukit De, Bukit Depu, dengan ucapan selamat malam. Puteri Khemah dan Kimi Batu Rakit pun ada juga mengirimkan khabar antara satu sama lain bersama rakan-rakan mereka yang tak lain tak bukan ya, ramailah lah. Antaranya Ding Kidal, Zuraida, Kak Mah, Kak Puteri, Kak No, Pak Mat Syam Bulu Gading, Zee Bukit Payu, Ayah Long Gli, Z75, mengongohkan isu Kak Azhar dan semua yang kenal dengan Kimi, Puteri Khaimar. Berbahagia selalulah hendaknya. Assalamualaikum, selamat malam. Halo? Halo? Talian ni tak masuk pula ya. Kita terima seorang lagi. Halo pun putus juga. Tak apalah. Kita izinkanlah Dorman Manik lalu malam ini dengan lagu Ingin Memeluk Dirimu. Untuk anda menerusi ruangan Selekta 912. Terengganu FM, Masra Ceria.

0: Mendayu betul lagu ni 11.27 minit malam bersama-sama dengan Azra. Meniti ke minit-minit terakhir jugalah kita nak merentasi Selekta 9.12. Assalamualaikum. Talian yang putus lagi, masuk lagi di 0962353300, 0962383330. Hello.
1: Hello.
0: Mak Ngah, apa khabar?
1: Khabar baik. Lama dah Mak Ngah tak bunyi tau.
0: Yelah, Mak Ngah semenjak-menjak ni macam dia tak suka dekat kita tau. Pagi-pagi dia tak telefon kita.
1: Lama dah tau.
0: Mak Ngah sihat, Mak Ngah?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, baru ni raya korban ada tempahan ketupat ke tidak tu?
1: Banyak juga.
0: Tu dia. Di mana ada raya di situlah ada ketupat Mok Ngoh ya. menjadi-jadi pula raya korban ni berganda-ganda pula ketupat dia. Alhamdulillah. Mok Ngoh ucapan untuk siapa malam ni?
1: Ucapan untuk kawan-kawan lah.
0: Ya, rindu kat Mok Ngoh kamuknya.
1: Cik Mi Majik Haji Kadi.
0: Ya.
1: Kak Ros Suru. Kak Anik Su. Cik Nong Geliga. Ayuh Long Geliga. Kak Ani Binja.
0: Mok Ngoh ada jumpa ke dengan dia orang dalam masa terdekat ni? Bila kali terakhir jumpa dengan kawan-kawan ni Mok Ngoh?
1: Kak Anik Su ada mari.
0: Ada. Alhamdulillah. Jumpa juga.
1: Yelah.
0: Kak Nisu tu memang jenis rajin melawat kawan-kawan tu.
1: Yelah.
0: Ya. Selamat malam Mok Ngoh. Terima kasih ya.
1: Sama-sama. Bila nak mari mama.
0: Allah, kita ni kalau jarak-jarak ni, kalau dekat ni hari-hari nak jumpa dengan Mok Ngoh tahu. Baik Mok Ngoh, nanti insyaAllah kalau kita ada program luar, kalau ada kesempatan waktu, sihat tubuh badan, kita jumpalah ya Mok Ngoh ya.
1: Yelah.
0: Okey, Mok Ngoh jaga diri elok-elok.
1: Yeah.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Mok Ngoh kita, ketupat ratu, ketupat kemaman. Mana nak cari awak? Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana? Namanya.
2: Osman Gubai dari Brooklyn.
0: Oh, Osman Gubai. Yeah. Oh, yelah. Kan lama tak bercakap dengan Azra ni. Kemana hilangnya?
2: Ada. Selalu duduk dengar.
0: Dengar sajalah. Mana-mana. Dengar dari jauh ya. Sejak bila jadi pemantau ni?
2: Sejak tahun lepas
0: jadi pemantau boleh pula dia jadi pemantau. Baik. Ingat kat siapa malam ni, mana telefon?
2: Okey, terima kasih lah untuk Mira Segak, selamat bertugas dan balik dengan selamat ni, ada doa kan.
0: Ya.
2: Okey, Haji Aliza, Abang Fadil Kamazo, Pak Mat Besut juga, Din Khairuddin, Puteri Kiamah lah, Rinda Sarawak.
0: Ya.
2: Tak arah wah Amir Harun Zul Alif Mas 10 Man 14 Karam dan Dinky dan itu sajalah. Terima kasih banyak-banyak lah.
0: Baik,
2: sihat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam. Itu dia. Dia ingat dekat kita ya. Alhamdulillah lah untuk semua yang berpeluang untuk bercakap malam ni, menyampaikan salam ingatan buat teman taulan yang dirindui. Sweet dream semuanya ya. Ini dia Michael Jackson, Billie Jean untuk anda. Selekta 9.12.

Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1? Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan

0: seronoknya saya bersama
1: Terengganu FM.
2: Terengganu FM Suria Ceria meniti ke pukul 11.37 minit malam. Terima kasih pada semua yang layan Terengganu FM. Hati-hati memandu untuk anda yang sedang berada di jalan raya masing-masing lah. Kukut ada lagi yang belum pulang ke rumah. Jalan-jalan cari makan. Kedai 24 jam. Ada ke buka di Bandar Kuala Terengganu ni? Kedai 24 jam. Makan roti canai, roti kukus. Sedap juga kan? Roti apa? Roti tirai. Tak nak lah roti tirai. Nak roti yang betul-betul lah. Kuah kacang dal, kasi pekat, garam cukup, gula cukup, cukup rasa aneh. Hello, selamat malam.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, suara siapa tu?
3: Ini Kak Hajar Hadijah dari Sungai Perak.
2: Kak Hajar, apa khabar?
3: Khabar baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, bila nak datang Terengganu?
3: Lama dah tak pergi ke
2: Terengganu,
3: bawa
2: berapa
3: tahun dah.
2: Lah, kenapa tak datang sini sekarang? Laut tengah cantik tau.
3: Ya, tak ada siapa yang bawa, anak bekerja masing-masing.
2: Minta anak apa dia? Cakap kat anak tu minta cuti.
3: Insya Allah.
2: Jadi Kak Ajar ingat kat siapa malam ni?
3: Saya ucapkan pada DJ Azra, terima kasih. Angkat telefon saya. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya. Yang pertama, Haji Usman Gubai tadi, terima kasih. Abang Fadil, Anin Azriani, Din Khairuddin, Putri Kaima, Umi Johor, Wawa, Bukit Ahmad, Araf, Pak Mak Besut, Amir Harun, Linda di Sarawak. Dan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, selamat hari raya, Aidil Adha.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih, Azra.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syima Hamdan ucapannya untuk Syamsul Hayat yang berada di Kemaman dengan ucapan selamat malam lah, bila lagi nak balik kampung. Jom kita plan semula holiday katanya. Selekta 9.12.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Selekta 9.12 tepat pukul 11.50 minit malam, berbaki 10 minit saja lagi untuk kita menuju ke pukul 12 tengah malam. 18 jam sehari kami temani anda bermula seawal pukul 6 pagi menerusi segmen Ceria Pagi dan beralih ke Anggun Inspirasimu sampai pukul 2 petang. Diikuti Gua Degamo Orang Kita sampai pukul 6 petang. 6 petang juga ada 3 jam ke udara menerusi Ruangan Nurani 69. Dan untuk hari ini pula, Selekta 9.12 ditemani AZRA Semangat Kental. 5 segmen, DJ silih berganti menyampaikan informasi dan juga sajian lagu-lagu terbaik untuk anda. Terima kasih kerana kita teman berteman ya, saling menemani satu sama lain ya, menerusi ruangan live TikTok ada dan juga frekuensi radio masing-masing dan juga di RTM Click. Dapatkan secara percuma untuk anda ikuti suara kami walau di mana sahaja anda berada, termasuk di luar negara. Azra minta maaf banyak-banyak untuk semua yang menelpon ya, tak dapat kita berbicara sampai tengah malam. Seperti biasa siaran kita tamat pukul 12 tengah malam. Pun begitu, rakan-rakan saya dari Angkasa Puri menerusi National FM akan menyambung siar dan menemani anda juga dengan informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik tentunya, okey? Dan hujung-hujung tugasan ini, untuk edisi hari ini, Azra ucapkan semoga anda yang mendengarkan yang terus berbahagia, dilimpahi rezeki, kebahagiaan, kesihatan dan juga keberkatan dalam kehidupan. Mudah-mudahan hari esok dengan segala perancangan yang telah dirancangkan untuk pergi bekerja, pergi berkelah, pergi bercuti, mengisi hari cuti am kan? Semoga berjalan dengan lancar. Salam kemaafan daripada Azra jika ada keterancuran kata-kata dan bahasa sepanjang Azra mengendalikan tugasan untuk edisi hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan waktu, dikurniakan rezeki, kesihatan, keafiatan, kita akan bersua kembali tentunya menerusi Radio Terengganu FM. Mana-mana segmen tak kisah kan? Kadang-kadang muncul Ceria Pagi, kadang-kadang muncul juga Anggun. Ada waktunya JJ Oki, ada waktunya Kenurani dan Selekta 9.12. Namun tujuan kita sama, untuk menyampaikan informasi dan juga hiburan untuk anda ya. Azra malam ini akan tinggalkan anda dengan lagu persembahan daripada Iwan, Fantasia Musim Cinta. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM Terengganu
1: FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarruk kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan perakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Apa khabar anda di mana saja anda berada ketika ini? Terima kasih kerana terus memilih kami, Nasional FM, sebagai teman setia anda, menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari baru, Ahad 31 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng Burung Hantu malam ini, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini, bermula 12 tengah malam sehinggalah 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya sebentar tadi, Reza, yang telah pun menemani anda selama 6 jam sebentar tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana jua destinasi anda, ingatlah, biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda juga berada dalam keadaan baik. Yang mana nak memulakan perjalanan sebelah malam, periksa brek dan juga tayar minyak enjin sebelum memulakan perjalanan. Keselamatan di jalan raya ini bukanlah pilihan tapi tanggungjawab kita bersama. Dan saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat tiba di destinasi. Dan kepada wira-wira malam kita, abang-abang pemandu lori, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal keselamatan dan semua yang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Semoga anda juga sebenarnya adalah tulang belakang yang memastikan dunia terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang lena. Dan buat anda yang baru saja menamatkan tugas, rehatkan diri sambil ditemani geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan seperti biasa, jika anda ingin mengirimkan ucapan buat insan yang tersayang, jangan lupa singgah di Facebook kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Di situ ada ruangan anda boleh hantarkan ucapan dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman anda sebentar saja lagi. Dan untuk jam pertama ini, saya nak bawakan pilihan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu segar khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Izzy, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

alasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik. Cut my life.

0: Suria di tempat anda.
1: Kuantan 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini anda ditemani saya Izzy dalam The Gang Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Di mana juga anda berada, apa khabar sahabat-sahabat kita di utara, di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, di Perak, yang berada di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Juga tidak dilupakan buat sahabat-sahabat kita di Sabah dan juga Sarawak yang mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin kepada anda ada yang malam ini baru nak memulakan shift, mana bekerja seperti saya, selamat bekerja saya ucapkan. Dan mungkin kepada anda juga ada yang mungkin ketika ini dalam perjalanan, mungkin ada yang baru dapat cuti nak pulang ke kampung, ataupun yang dah pun bercuti nak kembali ke semula ke ibu kota, berhati-hati semasa pemanduan. Okey, dan kalau kita tengok bila malam ini segalanya tempo itu jadi perlahan, jalan raya kadang-kadang tu jadi semakin sunyi, kadang-kadang di situlah kita mula sebenarnya untuk jumpa satu perkara, iaitu berkenaan dengan ketenangan. Dan sebenarnya malam bukanlah sekadar penutup untuk sesuatu hari, tetapi juga ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga mungkin juga memaafkan diri sendiri. Jadi kalau hari ini kita tak seperti mana yang kita harapkan, tak apa. Kalau ada perkara yang buat anda penat hari ini, tak apa, lepaskan dulu untuk malam ini. Tarik nafas perlahan-lahan dan izinkan diri kita untuk bertenang, sebab esok kita masih ada peluang untuk mula semula. Jadi untuk kepada anda yang sedang memandu, yang bekerja, ataupun ada yang ketika ini dengarkan kami melalui radio ataupun melalui frekuensi aplikasi RTM Klik dan juga sebagainya, saya temankan anda malam ini. Okey, ini dia lagu seterusnya saya nak bawakan kepada anda, lagu dari Crystal, Seragam Hitam. Teruskan bersama Gang Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia tadi lagu dari Sonia, Luruh Cintaku, membawa kita ke pukul 1.12 minit pagi ketika ini. Dah pun memasuki jam yang kedua, saya teman anda dalam geng Burung Hantu malam ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan, antaranya kita ada ucapan dari Nur Azila, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Nasional FM Sentiasa di Hati. Selain itu juga ada juga ucapan dari Muhammad Ramli bin Jaafar, katanya malam ini semoga dipermudah

menyiapkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semarah Padi. Selain daripada itu juga ada Ita Chot juga dari Ipoh hadir malam ini menemani saya pada pagi ini sebenarnya, dari Ipoh, Perak. Dan juga ada Princess Su, selamat pagi semua juga katanya. Ada Dad Red dari Sabah, Ons Layan National Gang Burung Hantu, terima kasih. Ada Ibrahim Akib juga dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor, turut mendengarkan kami ketika ini. Selain daripada itu, ada juga rakan-rakan kita yang sentiasa bersama dengan kami, antaranya Razak Balangi, katanya selamat bersiaran di National GBH, layan lagu-lagu dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen GBH. Abdul Jarid Tahir juga turut hadir pada malam ini. Syah Putra dari Mersing Johor juga turut melaporkan diri, ucapan salam keceriaan buat semua pendengar-pendengar setia National Gang Burung Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Ya, terima kasih, semoga kita ceria-ceria selalu katanya. On, jangan tak on. Okey, ada juga Nenek Ani malam ini turut mendengarkan kami. Apu Arminang, Raja Tuntuta Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi, terbaik lapor diri untuk malam ini. Dan kepada anda nak terus hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan, insyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan sambil-sambil itu dua juga untuk jam yang kedua ini, kalau tadi saya bawakan anda kepada lagu-lagu perentak yang rancak untuk kita membangkitkan mood kita, untuk kita memulakan segmen GBH pada pagi ini. Dan untuk di jam yang kedua ini, insyaAllah saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih santai, lagu-lagu yang lebih mungkin mengimbau kenangan anda juga untuk satu masa dahulu. Dan mungkin ada yang tengah bercinta, ada yang putus cinta dan juga sebagainya, boleh dengar-dengarkan lagu pilihan anda, pilihan saya pada pagi ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya saya nak bawakan juga kepada anda, ini dia lagu dari kumpulan Fotograf, lagu Ke Pintu Kasihmu. Jadi terus bersama National Gang Burung Hantu, sentiasa di hati.

0: Dengar Belasan Alafan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, betul. Anda boleh terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama kami, tidak kiralah melalui mendengarkan kami melalui platform apa sekalipun, yang mana tengah dengarkan kami ketika memandu ketika ini. Terima kasih juga banyak-banyak. Sambil itu juga, anda boleh dengarkan kami di MyTV di saluran 701, dan anda juga boleh terus dengarkan kami di aplikasi RTM Click. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, anda boleh terus muat turun, kerana pada bermulanya nanti pada bulan Jun ini, insyaAllah kita akan dapat ikuti perlawanan Piala Dunia secara langsung di RTM, memapikan 104 perlawanan. Jadi kepada anda yang kaki-kaki bola, nak tengok bola secara percuma, boleh terus download RTM Klik. Okey, terima kasih juga kerana terus menemani saya di waktu ini. Dan saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ini, sebenarnya bukan semua perkara yang kita harapkan. Ada kadang-kadang tu kata-kata yang melukakan, ada juga tindakan-tindakan yang mengecewakan, dan ada juga yang orang yang kita percaya ni sebenarnya akhirnya menyakitkan hati kita. Dan bila ini berlaku, kadang-kadang tu sesuatu perkara yang paling susah untuk kita lakukan adalah memaafkan. Sebab memaafkan ni bukan bermaksud kita lupa, dan juga bukan bermaksud apa yang berlaku itu betul, tetapi memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang kita sendiri diri tanggung terlalu lama. Jadi kadang-kadang kita ingat dengan menyimpan marah itu akan membuatkan kita rasa lebih kuat, tapi sebenarnya akan membuatkan hati kita lebih penat. Jadi memaafkan ni bukanlah untuk orang lain, tapi sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita boleh terus melangkah tanpa bayangan luka yang sama. Jadi mungkin malam ini juga adalah masa yang sesuai untuk kita belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Jadi tak perlu nak tergesa-gesa, cukup untuk kita sekadar memulakan dan memaafkan orang lain. Dan untuk anda juga yang sedang cuba memaafkan seseorang tu, percayakanlah, ini sesuatu kekuatan sebenarnya, bukanlah satu kelemahan. Jadi teruskan bersama saya, banyak lagu-lagu, kata lagu-lagu yang mengimbau kenangan untuk kita, anda, untuk saya perdengarkan kepada anda malam ini. Dan antaranya, ini lagu daripada UK, lagu yang menjadi pilihan saya juga, Di Luar Kemampuanku. National FM, sentiasa di hati.

kebersamaan dan viva. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TV OK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru.

kriteria persembahan dari Spring dengan Borgen Villa baru saja menemani anda ketika ini. Dah 1.49 minit pagi ketika ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya di TikTok yang ketika ini bersama juga dengan saya untuk kita berbual-bual, berkongsi pendapat, apa saja yang ingin anda sampaikan. Anda boleh bersama juga dengan saya. Yang nak hantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati pun boleh terus hantarkan. InsyaAllah ada kesempatan akan saya bacakan sebentar lagi. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda beberapa info terkini. Ini berkaitan dengan kerajaan yang akan melaksanakan langkah perjimatan ketat, iaitu dana akan dikembalikan semula kepada rakyat. Iaitu kerajaan akan melaksanakan langkah perjimatan melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Okey, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian telah pun diarahkan untuk mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Dan langkah yang diambil ini termasuklah menghadkan lawatan kerja menteri luar ke luar negara, menteri ke luar negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Dan juga ini juga tertumpu kepada perbelanjaan lain khususnya lawatan ke luar negara. Malah lawatan ke luar negara juga melibatkan menteri persekutuan juga dihadkan kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN ataupun kerjasama ekonomi Asia Pasifik FPEC yang telah pun ditetapkan dalam jadual. Dan amalan berjimat cermat katanya perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan termasuklah dalam aspek penganjuran program dan perbelanjaan operasi. Dan penjimatan tersebut akan disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan program pembangunan yang memberi impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Ini juga satu perkembangan yang baiklah untuk rakyat untuk berkenaan dengan langkah penjimatan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita teruskan lagi borong kita petang untuk pagi ini sebenarnya. Ini dia lagu dari Once dengan Dialova. Teruskan bersama kami Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2.12 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang kedua. Saya Easy temankan malam-malam anda, pagi-pagi anda ini, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia, terus mendengarkan kami, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini juga. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sedang memandu. Pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Mungkin ada ramai juga yang memilih perjalanan di waktu malam ini, katanya lebih sejuk, tak begitu panas, tapi sebenarnya kena fokus terhadap pemanduan. Dan juga terima kasih juga kepada petugas-petugas kita di Lebuh Raya. Kadang-kadang sebenarnya kan, kalau kita selalu fokus ni, kita kadang-kadang kita fokus pada destinasi, nak cepat sampai, nak elakkan kesesakan lalu lintas, nak cari laluan perjalanan yang paling lancar. Tapi sebenarnya pernah tak kita terfikir tentang insan-insan di sebalik kelancaran perjalanan kita ni? Ini antaranya ialah peronda-peronda di Lebuh Raya yang sentiasa memastikan kita ni, membantu kita bila kenderaan kita rosak di tepi-tepi jalan. Petugas-petugas di tol yang kadang-kadang tu melayan kerenah pengguna, kadang-kadang kad tak boleh nak baca dan juga sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah pekerja-pekerja penyelenggaraan yang sentiasa berhujan dan juga berpanas.

yang memastikan jalan raya kita ni selamat untuk kita lalu. Dan bayangkanlah kalau tak ada mereka-mereka ni semua, tak ada orang yang jaga sapu-sapu sampah di tepi lebuh raya ataupun yang misi-misi rumput tu dan juga sebagainya, perjalanan kita ni sebenarnya mungkin akan jadi lebih sukar dan lebih berisiko dan mungkin juga berbahaya dan boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi kepada anda yang memandu sekarang ni, kalau anda nampaklah petugas-petugas di bahu jalan, perlahankanlah kenderaan, bagi ruang dan kita hargailah usaha mereka dan semua. Dan juga untuk petugas-petugas di lebuh raya dan juga yang tengah bertugas ketika ini, terima kasih saya ucapkan, terima kasih kerana sentiasa menjaga keselamatan kami walaupun anda sendiri sebenarnya berdepan dengan risiko dan juga cabaran. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan, lagu ni untuk lagu dari Harry Khalifah. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi mendengarkan kami di Nasional FM, yang mana bekerja pada malam hari, shift malam, mungkin sibuk, mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk meniaga pagi esok, mungkin ada juga yang nak memulakan perjalanan jauh. Sentiasalah berhati-hati di mana juga anda berada. Kalau yang tengah memandu, sentiasa fokus terhadap pemanduan, okay? Dan ini sedikit info yang saya kongsikan juga bersempena dengan sambutan Hari Wesak ini. Polis Pulau Pinang mengingatkan orang ramai yang hadir dan juga untuk sambutan juga perayaan Hari Wesak esok, untuk anda juga dilarang untuk bermain mercun dan juga bunga api. Ini menurut kata Ketua Polis Negeri iaitu Datuk Azizi Ismail, dan individu yang ingkar boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Dan juga katanya penggunaan drone semasa sambutan Hari Wesak juga tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa penerbangan awam atau CAAM. Dan menurutnya juga orang ramai dinasihatkan tidak memakai barang kemas yang boleh menarik perhatian penjenayah atau menjaga dan juga menjaga tata kelakuan bagi mengelakkan sebarang ketidakselesaan kepada orang lain. Dan Azizi berkata orang ramai juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas sempena sambutan itu. Dan sambutan Hari Wesak di Pulau Pinang akan berlangsung esok dengan lebih 15,000 penganut Buddha serta pengunjung dijangka hadir meraikan perayaan itu. Dan juga beberapa jalan akan ditutup secara berperingkat bermula 6 petang hingga selesai, iaitu kira-kira 12:30 malam, hari sama bagi memberi laluan kepada perayaan sempena Hari Wesak. Dan diingatkan sekali lagi kepada anda, ini larangan orang ramai yang hadir untuk sambutan perayaan Hari Wesak yang dilarang untuk bermain mercun dan bunga api serta penggunaan drone tidak dibenarkan. Okey, ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pagi-pagi ni. Dah pun 2:31 minit pagi. Kita layan dulu, ini dia lagu Hindi, lagu Hindustan dari Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Arere, dari filem Dil Tu Pagal Hai. Terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan

0: Cahaya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brook pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih rakan-rakan kita di Kuching, di Sabah, di Sarawak yang mana terus dengarkan kami ketika ini. Ada juga rakan-rakan kami yang menerima siaran dari Brunei, dari Indonesia dan juga di Selatan Thailand juga. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Untuk edisi ini, hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya Izzy teman anda insyaAllah kesehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan ucapan tadi di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Jamal Aloha dari Batuat hadir santai malam minggu bersama DJ Izzy sampai 6 pagi. Terima kasih. Ramli Jaafar juga katanya nak ucapkan tahniah kepada juara badminton Singapura Terbuka Open tahun 2026 layak ke separuh akhir. Ini dari Indonesia. Fajar Afian dan juga Muhammad Saibul Fikri dan juga sahabat kita Muhammad Yusof juga hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bersiaran GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Juga macam saya katakan tadi, ini ada juga pendengar kita dari Brunei, Ahmad Suhaili yang mendengarkan kami. Nordiana Nordin dari ni katanya nak melaporkan diri untuk GBH, layan terus GBH malam ini, selamat malam semua geng-geng borong hantu. Dan juga ada Noxy Boxers malam ini, ada Nor Azila, Cik Alin juga, ada Biah-Biah, katanya Kamek dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk kita, semoga sihat selalu. Marsa Saleh juga ada, selamat bertugas, semoga ceria selalu. On sahabat-sahabat GBH, salam hujung minggu, semoga sihat selalu, sentiasa di hati Nasional FM. Ada Zabidi Ahmad dari Terenuh juga hadir petang ini, hadir pada malam ini. Saya selalu tersasul petang sebenarnya sebab saya kebiasaannya berkonti di sebelah petang. Okey, ada Tantari dan juga Mas Mira, ada Ramlah Din juga, selamat pagi, selamat bersama di segmen Nasional GBH. Okey, anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan cuba baca komen-komen anda ini secara langsung. Dan sambil-sambil itu juga kita layan juga lagu-lagu. Ada juga yang tanya tadi, kenapa dah tak ada main lagu raya ke? Ada, masih ada lagi, tapi kita dah mula kurangkan lagu-lagu raya sebab dah beberapa hari kita menyambut Hari Raya Haji. Tapi masih ada lagi kami mainkan. Ini di antara salah satu lagu raya. Ini dia lagi lagu dari Idol Sisters dengan Hari Raya Hari Bahagia. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak.

Itu dia tadi lagu dari Shidi, Bayangan Wajahmu, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1986, menemani pagi anda ketika ini dah pun 3:10 minit pagi. Okey, ini juga berita baik kepada anda. Ini bersempena dengan sambutan Hari Wesak dan juga Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong pada 3 esok dan juga pada 1 Jun, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPP dan Penang Port Sendirian Berhad, PPSB telah mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari, iaitu pada esok dan juga 1 Jun. Dan pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari Pengkalan Sultan Abdul Halim ke Pengkalan Raja Tun Uda di sini dan sebaliknya. Dan inisiatif ini katanya merupakan manifestasi komitmen berterusan SPPP dan PPSB dalam memudahkan perjalanan rakyat Malaysia, terutamanya pada musim perayaan, bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan juga efisien. Dan sementara itu juga, ia berkata sebanyak 7,127 penumpang pejalan kaki dan 2,221 pengguna kenderaan dua hala menggunakan perkhidmatan feri bagi perjalanan dua hala pada sambutan Hari Wesak tahun lepas. Dan sehubungan dengan itu, beliau berharap inisiatif peri percuma itu dapat membantu mengurangkan beban kewangan rakyat, di samping memberi peluang kepada orang ramai menyambut Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong dengan lebih bermakna. Jadi kepada anda yang mana nak pergi bercuti ke Pulau Pinang, anda boleh gunakan perkhidmatan feri percuma bermula esok dan juga 1 Jun. Dan anda boleh rasai sendiri pengalaman macam mana selain menggunakan jabatan Pulau Pinang, anda juga menggunakan perkhidmatan feri ini. Okey, sambil-sambil itu juga pada pagi-pagi ini kan, mungkin kadang-kadang dalam hidup kita ni tak semua kisah cinta itu berakhir seperti yang kita harapkan. Dan juga ada juga cinta yang bermula dengan senyuman tapi juga berakhir dengan air mata. Kadang-kadang ada yang pernah kita rancang untuk masa depan tapi akhirnya tinggal kenangan. Dan bila itu semuanya berlaku, rasa sakit ni memanglah sangat-sangat nyata, dan sunyi itu terasa kuat, dan hati juga kadang-kadang jadi berat tanpa sebab yang jelas. Jadi percayalah, sebenarnya putus cinta itu bukan bermaksud kita gagal, tapi sebenarnya adalah satu fasa dalam hidup yang mengajar kita tentang erti kuat, sabar dan juga reda. Ada yang pergi mungkin bukan untuk kita, dan apa yang tinggal itu adalah diri kita sendiri yang perlu kita jaga semula. Tak perlulah nak paksa diri untuk cepat lupa. Orang kata move on, ambil masa dan kita rawat perlahan-lahan. Dan hati yang pernah terluka juga perlukan ruang untuk sembuh. Okey, jadi sambil-sambil itu, ini dia lagu, saya nak lagu tunjukkan khas juga kepada anda, lagu Kau Merubah Segalanya. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Yang kita tarif, ya tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2. Botol

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.27 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengar frekuensi kami di Nasional FM ketika ini. Kalau di Kuala Lumpur itu frekuensinya 88.5 dan di Lembah Kelang di Selangor ialah 95.3. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya di TikTok Nasional FM ketika ini. Kita ada Lavender Girl, kita ada Kak Siti Fatima juga, kita ada Ita Chot. Dan juga kepada anda yang ramai sebenarnya baru masuk dalam bersama-sama dengan saya di TikTok ni juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan yang menghantarkan komen dan juga ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih. Antaranya kita ada Cik Alin, katanya selamat malam. Waalaikumsalam dan selamat malam. Ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk Kitab, moga sihat selalu. Dia juga merasa Saleh Zabidi Ahmad dari Teronoh, ada Ramlah Din, ada Rohatun Atun, ada Janet Zai, ada Muhammad Isyamuddin, katanya dan terima kasih kerana menghiburkan kami pendengar setia Nasional FM. Sama-sama. Kita ada juga Nor Isa, ada Khairul Bahar juga, nak ucapkan selamat berkonti kepada kawan-kawan. Jom terus dengar Nasional FM. Mungkin ada juga yang tidur lewat malam ni kan, ialah esok dan lusa kita bercuti. Jadi kepada anda, ada juga Ford Ranger ni, Izzah KBE, dan juga Muhammad Solihin dari Tikam Batu Sungai Petani, hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam sebagai pengawal keselamatan. Terima kasih kepada anda yang terus bertugas malam ini. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan negara, yang bertugas untuk, mungkin ada juga yang petugas-petugas pembersihan, petugas-petugas di lebuh raya, yang buat jalan, yang betulkan jalan dan juga sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas juga, yang menghantar bekalan-bekalan makanan. Terima kasih juga. Okay? Jadi sebagai hiburan anda untuk malam ini, untuk pagi ini, kita nak dengarkan, ini dia lagu dari kumpulan Panji dan juga Aming Spring dengan Kasih Yang Tak Pasti. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Sedihati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

persembahan dari Rahimah Rahim dengan Hati Yang Rapuh. Mungkin ada yang ketika ini hatinya sedang rapuh, tak perlu, tak boleh nak diusik dan sebagainya. Tak apalah, bersabarlah ya. Okey, ini sedikit berita nak saya sampaikan berkenaan dengan kemenangan Paris Saint-Germain melakar sejarah muncul juara Liga Juara Eropah UCL buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti dalam aksi akhir yang mendebarkan di arena Puskas pagi tadi. Okey, jadi skuad bimbingan Luis Enrique bangkit daripada ketinggalan sebelum pemain diheret ke masa tambahan yang menyaksikan perlawanan terikat satu sama. Jadi kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua dalam era moden UCL yang berjaya mempertahankan trofi berprestij itu selepas Real Madrid dan Arsenal lebih dahulu mengejutkan juara bertahan itu seawal minit ke-6. Ini menerusi jaringan Kai Havertz dan memanfaatkan kesilapan pertahanan PSG. Marcus Rashford seketika cuba mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya dan sesentak dengan gol awal tersebut, PSG mula mengandakan asakan bagi meroboh benteng kebal The Gunners. Dan kesempatan itu tiba apabila pertahanan Arsenal Christian Mosquera melakukan kekasaran terhadap Kiciva Karaskelia dalam kotak penalti

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

4:22 minit pagi ketika ini, mungkin ramai juga yang dah mula bangun, nak mulakan aktiviti. Yalah, mungkin ada yang bercuti sehingga kepada 2 hari bulan nanti. Hari ini sambutan Hari Waisak, dan kemudiannya kita akan menyambut cuti umum bersempena dengan hari cuti keputeraan Duli Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan sambung pula cuti sehingga 2 hari bulan. Banyak, mungkin banyak perancangan, banyak aktiviti yang nak dilakukan. Mungkin ada yang dah bangun pagi ni, mungkin untuk bekerja, bersenam ataupun nak uruskan keluarga. Sebenarnya banyak tanggungjawab yang tak pun menanti untuk kita mulakan pada hari ini. Dan setungguhnya permulaan hari yang baik ini kadang-kadang bermula dengan langkah yang teratur. Kadang-kadang udara pagi yang segar, suasana pagi yang tenang, dia beri ruang untuk kita menyusun perancangan kita sepanjang hari nanti, dan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi cabaran untuk sepanjang hari ini. Jadi gunakanlah waktu pagi ini dengan waktu yang sebaiknya, mulakan niat dengan yang positif, dan laksanakanlah setiap perkara yang penuh dengan penuh makna, sentiasa fokus dan juga penuh dengan keikhlasan. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan juga, dan juga setiap usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang terbaik. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan kita di pagi-pagi subuh ni. Kepada anda yang dah pun bangun pagi, selamat pagi. Kita terus dengarkan lagu ini dari Kangin Band dengan Pujaan Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Ya, lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM. Dah pun 4.37 minit pagi ketika ini. Kita telah pun berada di hari yang baru, 31 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bangun, selamat pagi juga diucapkan. Jadi sambil-sambil itu, saya nak kongsikan juga kepada anda, kalau mana yang kita sedia maklum, baru-baru ni Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN ada keluarkan satu peringatan penting lah kepada orang ramai supaya jangan tergesa-gesa untuk menukar MyCard anda. Jadi ini kenapa? Sebab MyCard yang kita gunakan sekarang ni masih lagi sah untuk semua urusan rasmi. Yalah, ini termasuk juga urusan-urusan penting seperti penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Dan menurut Jabatan Pendaftaran Negara lagi, pengeluaran MyCard struktur baru hanya akan bermula selepas pelancaran rasmi oleh Perdana Menteri kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tarikhnya akan diumumkan nanti. Maknanya buat masa ni tak perlulah nak panik, tak perlu beratur panjang dan tak perlu terburu-buru. Gunakan saja MyCard yang sedia ada seperti biasa. Jadi nasihatnya mudah, tunggu pengumuman rasmi dan pastikan kita dapat maklumat dari sumber yang sahih sahaja. Jadi seperti mana yang saya tekankan tadi, MyCard anda masih boleh digunakan seperti biasa. Okey, itu antara peringatan penting jugalah, supaya kita tak adalah nak terburu-buru. Nanti bila dengar semua terburu-buru nak tukar MyCard yang baru dan beranggapan bahawa MyCard yang lama dah tidak boleh digunakan. Dan ini MyCard lama tu sebenarnya boleh lagi digunakan. Okey, okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia antara hiburan kita petang untuk pagi ini. Maafkan saya, selalu tersebut petang sebenarnya, sebab biasa bertugas di sebelah petang kan. Okey, ini dia lagu dari Safura, lagu Sedalam Mana Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat semua itu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang 96.9 FM.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 5.10 minit pagi ketika ini, hari ini 31 Mei 2026 bersama dengan 14 Zulhijjah, 1447 Hijrah, dan saya Izzy masih lagi menemani anda dalam Geng Borong Hantu bermula pukul 1 pagi tadi sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan Alhamdulillah, syukur hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk menghirup udara segar di pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Subuh sebenarnya bukanlah satu permulaan hari, tapi adalah masa yang terbaik untuk kita reset semula diri kita, tenangkan fikiran dan juga menyusun langkah menuju hari yang lebih baik. Mungkin ada juga yang pada ketika ini

atau mungkin ada juga yang sedang memandu. Apa jua keadaan anda sekarang, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang kedua untuk kita menjadi versi yang lebih baik untuk daripada semalam. Ambil sedikit masa pagi ni, walaupun hanya beberapa minit, untuk kita berdoa, berzikir ataupun menarik nafas panjang dan bersyukur. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk untuk mengejar dunia sampai kita lupa menghargai apa yang kita miliki. Dan untuk yang sedang berjuang ketika ini, dalam diam, dalam penat, dalam tekanan, anda sebenarnya adalah lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya, Aizat Azam, bertajuk Akhlak Sebagai Muslim, bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Roslan Mohamed. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyatul Husolihin, Seksyen 17, Shah Alam. Namun sebelum itu, kita pendengarkan dulu, ini dia dari Nora dengan Pedoman. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kehadiran para jamaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul, dalam hidup ini tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur, belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia, apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sewaktulah, maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini dikiteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dalam ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cermin kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka kata kat orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar berkata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas. Kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi kita boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci? Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang? Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam, ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu. Dia malu nak cakap kotor. Dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasulullah pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata perkara kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sebab tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sebab malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengendah diri, tak menikan suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-Imam al-Baihaqi bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

0: Național FM. Sentiase de hadi.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat, Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah . Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga bila kita ada program, khususnya seminar keibubapaan, non-muslim datang, maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk mula agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu, ya? InsyaAllah. Saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baiklah, demikian tadi telah masuknya solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam tepat pada pukul 5.49 pagi. Dan dengan itu juga sekian saja pertemuan kita untuk waktu ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, menemani saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan, ada ruang dan waktu, kita akan bertemu lagi di lain masa. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami, TRTM.
1: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
2: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
1: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
2: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Hari ni kira lah. Ha, bubuh, awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dok, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni, ni keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akur umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, pekat anak, pekat cucu pula sekarang.

Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya. Kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqamah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra' bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang. Hanya di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud dia ada meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi, wallazi nafsi biyadih, demi Allah kan yang apa benda jiwanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yuslimu abdun hatta yaslama an-nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi wa la yu'minu abdun hatta ya'manu jarahu bawa'iqahu. Qulna ya Rasulullah wa ma bawa'iquhu? Qala ghashahu wa zulmuhu. Ghashahu wa zulmuhu. Okey, demi Allah, tidak selamat semua orang daripada gangguan hati, lidah dan tangan, dan tidak beriman seorang hamba sehingga aman tetangganya dari gangguannya. Apa gangguan-gangguan jiran tetangga itu? Tipu daya dan menganiaya, menzalimi. Baik, seorang hamba ni, kita ni manusia ni tuan-tuan, dengan kawan-kawan, dengan sesiapa saja pun, tidak akan terlepas dari kejahatan tiga perkara ini. Daripada hatinya, dengki, busuk hati, iri hati, macam-macam lah sakit hati. Daripada lidahnya, mencela, memaki, mengumpat, mengadu apa benda, memfitnah, macam-macam lah. Dan daripada tangannya, daripada menzalimi, buat macam-macam lah kekuasaannya dengan apa yang dia boleh buat. Jadi tak akan selamat daripada tiga perkara ini. Jadi sebab itulah bunda, orang Islam kena jaga tiga perkara ini daripada menyakiti hati orang lain, daripada menyakiti ya benda orang lain. Tiga perkara ini barulah diselamat. Dan tidak beriman seorang itu sehingga tetangganya, jiran dia terselamat daripada gangguan-gangguan dia. Sekarang ni apa benda, rumah bertepek-tepek rapat ni kan. Maka jagalah hak jiran tetangga. Apa yang Nabi kata supaya maknanya selamat jiran tetangga ini, kita selamat daripada menyakiti jiran tetangga, iaitu dengan menipu dan menzaliminya. Ini macam-macam lah hal kalau berjiran tetangga ni kan. Kalau yang bela apa, kucing, bela ayam, macam-macam hal berkaitan dengan kucing, ayam apa semua tu, jaga elok-elok, jangan menganiaya tetangga kan. Ataupun maknanya perkataan-perkataan dia, hasad dengki dia, tengok jiran masuk rumah beli barang, naik apa benda, hasad dengki, apa benda, cakap macam-macam lah, kemudian buat macam-macam kan, buang sampah ke rumah sebelah, macam-macam lah buat. Jadi sebenarnya itu Nabi sangat-sangat pesan supaya kita menjaga, kerana jiran ini, kalau tengok Imam Ahmad bin Hanbal, dia cukup jaga jiran tetangga, cukup jaga jiran tetangga, jiran dia ni tak suka kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tak tahulah sebab apa kan, nak kata mana tak suka. Satu hari dia nak suruh Imam Ahmad bin Hanbal ini sakit hati, dia pun panggil Pak Imam, jemput datang rumah. Pak Imam datang, tiba-tiba sampai rumah, tak ada apa, balik Imam Ahmad dengan keadaan senyum. Kali kedua panggil lagi kan, datang lagi Imam Ahmad, suruh balik, sampai balik kata. Kali ketiga jemput lagi, panggil apa, halau balik pula, ada balik kan. Ha, dan Imam Ahmad tak marah, sebaliknya senyum, senang hati. Jadi orang ni pun kata pelik sungguh kan, biasa orang sakit hati maki anyar ni. Akhirnya dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal, ditanya, wahai Imam, aku ni nak buat kau sakit hati, tapi tengok-tengok kau suka senang hati ni, apa hal ni kan. Akhirnya Imam Ahmad dia beritahu, kamu panggil aku ni, kau ingat aku datang kerana kamu? Tidak, aku datang kerana Allah, sebab Nabi pesan supaya memulihkan jiran tetangga. Sebenarnya aku suka kerana aku sudah melaksanakan perintah Allah, dan bila melaksanakan perintah Allah itu, Allah Ta'ala sangat suka kepada aku. Jadi aku sukalah, yang tu hal kamulah, kamu nak apa benda, nak buat apa, itu hal kamu. Hal aku, aku telah maknanya mematuhi perintah Allah. Begitu sekali maknanya kedudukan jiran kita, apa benda berbuat baik kepada jiran ini, sampai begitu sekali Allah Ta'ala sayang kepada orang yang berbuat baik kepada jiran. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak mengekalkan hubungan setaman, sekampung ini, baiklah kepada jiran-jiran, jangan menyakiti hati jiran. Dan orang lain sama juga, jiran-jiran pun jangan menyakiti kita kan. Tangannya, lidahnya, hatinya selamat insya-Allah kan, aman damai kampung kita, taman kita, biiznillah. Aku lekali hadza.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ni dalam keadaan ingin kita terus langsungkan kehidupan kita dalam keadaan yang terbaik. Dalam keadaan yang terbaik itu kita kena memulakan dengan fikir yang positif dan baik-baik. Begitu. Untuk hari ini, hari Ahad, 31 Mei 2026, 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Masih lagi kita di negeri Terengganu ni bercuti. Kalau ada yang masih lagi bercuti sekarang ni, ada yang bekerja juga, laksanakanlah tugasan anda baik-baik. Dan juga apa yang kita harapkan agar kita dapat kenikmatan daripada keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita inginkan, kan? Sebab apa dalam bekerja ni ada juga katanya kita bangun pagi

0: je, mungkin pernah lah keadaan macam tu. Tapi pernah juga kita rasa seronok untuk bekerja. Rasa bersemangat, rasa dihargai dan rasa apa yang kita lakukan tu ada makna. Dan KPO ni yang kita nak kongsikan kepada anda. Apa yang sebenarnya yang berlaku di Negeri Terengganu ni memanglah pertambahan kenderaan yang agak banyak lah dalam tempoh percuti kita pada waktu ini. Jadi berhati-hati sentiasa, okay? Apa yang saya nak kongsikan sementara dalam Terengganu Sana Sini. Terengganu
1: Sana Sini.
0: Ini dicukai, tiga pekerja nyaris maut. Ini selepas sebuah kapal tangki dipercayai kapal hantu yang ditemukan hanyut berhampiran dengan pelantar minyak di perairan Terengganu pada tahun lepas dan meletup dan terbakar di jeti Glorious Innovation di Kampung Bukit Kuang. Ini yang berlaku pada semalam. Jadi Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razi Rosli katanya, ketika kejadian ada tiga pekerja berkenaan termasuk dua warga asing sedang menjalankan kerja-kerja memotong besi di atas kapal. Namun mereka berjaya menyelamatkan diri sebelum kebakaran itu merebak. Jadi beliau berkata lagi, polis menerima panggilan tentang kejadian itu daripada orang awam pada pukul 3.18 petang. Jadi ketika kejadian, tiga pekerja berusia antara 39 hingga 46 tahun sedang memotong besi menggunakan pemotong gas oksigen di atas kapal tangki sepanjang 53.7 meter dan lebar 10 meter itu. Jadi bagaimanapun, secara tiba-tiba berlaku letupan kecil pada kapal lalu terbakar, namun tiga pekerja berkenaan sempat turun dari kapal untuk menyelamatkan diri. Jadi Muhammad Razi katanya lagi, anggota bomber tiba di tempat kejadian pada pukul 3.23 petang dan berjaya mengawal kebakaran sejam kemudian. Jadi katanya lagi, kapal tangki berkenaan didapati terbakar di bahagian tengah dengan anggaran kemusnahan sebanyak 45%. Itu yang boleh kita kongsikan pada pagi ini menerusi Terengganu Sana

0: Minggu.
1: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Gemam

Baik, semasa luar negara ingin kita kongsikan pada waktu ini. Dan anda yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati. Kalau nampak macam cuaca kita sekarang ni masih lagi gelap kan, bila dah gelap tu, bila kita tidak memandu dalam keadaan lampu terbuka, mungkin akan menyusahkan juga pandangan kepada pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Dan kena pantau juga. Tak apa katanya, Allah, kat pukul 7 dah sini, dah apalah, kita nak buka lampu pun. Jangan. Selagi masih lagi ada keredupan di jalan raya, kalau boleh kita pasang lampu, bolehlah kita pasang lampu. Sebabnya untuk kita beri kepada pengguna-pengguna jalan raya yang lain atas kewujudan anda sewaktu itu. Ha, jadi orang takut tak nampak anda. Begitulah keadaannya. Okay? Dan ada satu yang ingin Sidi kongsikan untuk semasa luar negara ini di Riyadh. Ini Kementerian Perbandaran dan Perumahan Arab Saudi menerusi Perbandaran Mekah mengumumkan kejayaan melaksanakan pelan operasi musim haji 1447 Hijriah. Ini laporan daripada agensi berita Saudi SPA. Pelan itu dilaksanakan. Ini lebih 22,000 petugas khususnya dengan sokongan 3,000 aset dan juga jentera yang beroperasi sepanjang masa di Mekah dan Tapak Suci. Jurucakap Kementerian Muhammad Al-Rasasimah berkata jumlah ataupun usaha pembersihan dan sanitasi alam sekitar berjaya mengutip lebih 250,000 tan sisa di Mekah sejak 15 Zulkaedah dengan purata melebihi 6,000 tan sehari. Jadi selain itu, lebih 16,000 tan sisa dibersihkan di Tapak Suci dengan purata melebihi 200 tan sehari. Jadi pasukan khas turut menjalankan lebih 38,000. Ini lawatan pemeriksaan ke dapur penyediaan makanan dan premis makanan di Mekah serta Tapak Suci, selain menguji lebih 5,000 sampel makanan menerusi makmal lapangan dan tetap. Jadi tiada kes keracunan makanan direkodkan sepanjang musim haji 1447 Hijriah. Alhamdulillah. Jadi musim haji kali ini turut membabitkan lebih 21,000 sukarelawan lelaki dan wanita yang membantu perkhidmatan lapangan, pengurusan serta kesedaran. Itu boleh kita kongsikan untuk semasa luar negara.

Semasa dalam dengar angin kita petik menerusi kejadian malam tadi. Ini sebuah bangunan bersejarah yang pernah menempatkan pawagam terkenal Odeon Ocean. Ini di Jalan Pinang yang terbakar malam tadi. Dan dalam kejadian kira-kira pukul 8.30 malam itu, bangunan yang kini menempatkan kelab malam Midnight Black dilaporkan terbakar dengan pasukan bomber sedang berusaha mengawal kebakaran daripada marak. Dan punca kejadian bagaimanapun masih lagi belum dikenal pasti dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Jadi bangunan tersebut merupakan antara mercu tanda ikonik di Pulau Pinang yang mempunyai sejarah panjang sejak awal abad ke-20. Jadi premis berkenaan yang asalnya dikenali sebagai Theatre Royal sebelum ditukar kepada King's Theatre dan kemudiannya dikenali sebagai Odeon Cinema. Yang telah pun kita kongsikan tadi. Dan Odeon Cinema menamatkan operasinya pada 31 Julai 2014. Ini sekaligus menutup tirai salah satu pawagam layar tunggal terakhir di Malaysia yang terkenal dengan tayangan filem berbahasa India. Itu boleh kita kongsikan untuk semasa dalam negara pada waktu ini. Semasa dalam negara. Dan tepat pukul 7 pagi nanti, kita nak bawakan kepada anda untuk utama 7 pagi dari Wisma Peter RTM Kuala Lumpur, Angka Sepuri, Kota Media. Terus kekal bersama-sama dengan kami, saya Sidi Isa, mantap jiwa, Sidilicious, temani anda.

0: Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Laksana langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Op Kesan 6.0 akan dilaksanakan bermula

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita

0: di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Habis tu panas ni. Aku nak forward ke grup sebelah. Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa kisah?
2: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Yang dalam perjalanan jauh tu mungkinlah katanya hari ni cuti lagi Sidi. Nak pergi berjalan, nak pergi doktor. Tak apalah, nak pergi mana-mana pun. Dalam keadaan yang kita berjaga-jaga juga, kita sentiasa berhati-hati di jalan raya. Okay? Jadi insyaAllah apa sekalipun sebenarnya dalam kehidupan kita ni, ada yang khususnya yang dapat cuti panjang, ada yang dapat cuti yang pendek, ada yang katanya dapat cuti tetapi berselang-seli. Begitulah keadaan kita ni. Atas pekerjaan yang kita jawat ataupun jawatan yang kita pegang, jadi ianya tidak sama. Ada yang bercuti, bercutilah. Yang bekerja, bekerjalah. Macam sekarang ni, saya pun tengah bekerja. Tak apa, kita gunakan keadaan ini, langkah ini untuk kita terus jadikan ia sebagai satu ibadah. InsyaAllah. Okay? Jadi apapun, bayangkanlah seorang guru yang dapat melihat muridnya berjaya. Apabila guru ni bila mendidik di sekolah dan juga sekarang ni ada yang kata, cikgu ni cuti panjang cikgu ni kan. Kena pula sekarang ni kan masih lagi dalam sesi cuti persekolahan. Tapi sebenarnya apa yang digunakan pendekatan kepada anak-anak kita di sekolah, itulah yang sebenarnya perlu kita banggakan. Jadi guru-guru ni tak apalah cikgu, cikgu rehat dulu, cikgu take a chill. Cikgu healing-healing dulu, lepas tu masuk kembali mengajar anak-anak kami kembali sekolah dalam keadaan yang bersemangat. Begitulah keadaannya. Okey cikgu. Jadi apa pun sekarang ni sini nak kongsikan ada yang berita yang cukup menarik dalam paparan utama akhbar pada pagi ni.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Kita akan kongsikan paparan utama akhbar menerusi paparan utamanya. Ini yang dimuatkan dalam ruangan kes henti serta merta kerja di lokasi pekerja maut dihempap dinding. Ini menurut kata JKKP Pulau Pinang. Dan bangunan bersejarah Oden musnah dalam kebakaran seorang maut. Jadi bas persiaran terbalik di Jalan Genting Highland. 7 warga Nepal cedera. Kita dan beralih untuk ke ruangan sukan. Dalam kolom sukan ini, anak hodak Arif Aiman jadi pilihan Nafuzi. Zairi Emery, pemain termuda menang 2 final Liga Juara-Juara. Arsenal perlu buat keputusan penting. Ini menurut kata Arteta, dan peminat gesa salah buat pusingan U selepas slot dipecat. PSG pertahan gelaran Raja Bola Sepak Eropah dan JDT berpesta julang trofi Liga Super. Kita rentas ke ruangan luar negara. 20 maut dalam nahas lori di Afghanistan. Malaysia, 16 negara lancar panduan lindungi infrastruktur bawah laut kritikal. Vietnam bebaskan hampir 10,000 banduan dan Menteri Pertahanan ASEAN setuju tingkat kerjasama tentera. Again, kita bawakan seterusnya. Yang ini cerita tentang artis Saya Okey digelar artis sendu. Ini kata Fia Julia. Kami sudah buat yang terbaik, rugi, rasa rugi pula, kata Hisham Hamid. Malaysia, tuan rumah AMG Kuala Lumpur 2026 September depan. Itu boleh kita kongsikan untuk paparan utama akhbar pada pagi ini.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: 7.30 minit pagi nanti sama-sama kita mengaminkan bacaan doa harian kita pada pagi ini. Terus kekal bersama-sama dengan kami, Suria Pagi, Tenkan FM.

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kaki Pagi.
1: Ada orang terlalu sibuk sangat kerja. Dah solat zuhur dah. Ini pukul 4 ni. Alah, dodang lagi. Ada ke pukul 4 dodang solat zuhur? Ni apa jenis kerja ni? Apa jenis pengurusan diri dan pengurusan masa yang kita lakukan? Saya tak boleh hormat orang yang dodang semayang zuhur dah pukul 4 petang sebab, oh, saya banyak kerja ini. Banyak mesyuarat sampai dodang nak semayang. Saya tak respect, saya tak hormat. Ni tak guna punya makhluk. Siapa kata? Allah kata. Allah kata tak guna. Sebab bila kita melengah-lengahkan solat dengan sengaja, kata Nabi, Allah amat murka. Kalau tinggalkan sembahyang, jangan cakap lah memang Allah benci. Ni Allah murka orang yang melengahkan solat. Jangan sebab kerja, mesyuarat dan sebagainya, ya. Kita orang yang beriman, kita susun kita punya mesyuarat agar tak melanggar waktu sembahyang. Kok kita tengah mesyuarat, oh sekarang dah tiba waktu asar, tapi kita dah nak habis ni. So kita niat sekarang, ni pengusi kena hebat. Niat untuk lewatkan sedikit solat asar, tapi kita habiskan agenda yang terakhir, hal-hal lain. Lepas tu kita solat asar sekitar jam 5. Tak ada apa, no problem. Dengan syarat kita pasang niat, dah masuk waktu, tapi kita niat untuk melengahkan solat dengan sengaja sebab ada mesyuarat yang penting ini. Sebab sembahyang asar itu fardu, tapi mensegerakan sembahyang hukumnya sunan. Dan ni bekerja ni untuk selesaikan masalah ni wajib. Bekerja ni wajib. Jadi macam mana pula sunat boleh mengatasi wajib? Jangan ada orang kata, oh tak, saya masuk waktu mesti sembahyang. Oh, sebab saya nak masuk sembahyang. Ya betul. Tapi sembahyang di awal waktu sunat. Tapi kerja di dalam waktu kerja wajib. Wajib. Jadi macam mana pula wajib boleh dikalahkan oleh sunat? Jadi jangan main-main. Jadi tapi kita pasang niat. Jangan redha. Kita pasang niat, ya Allah. Ya, aku waktu kerja ni ada 5, ya Allah. Ya. Asar masuk pukul 4:20 kata nak, ya. 4 suku masuk asar. Tapi aku pasang niat, ya Allah, aku akan solat asar habis kerja jam 5. Tak apa. Tapi kalau nak semayang di waktu kerja boleh. Masuk waktu asar pukul 4 suku terus semayang boleh. Dengan syarat, oleh kerana kita semayang asar dalam waktu kerja, kita balik jangan pukul 5. Kita balik jam 5 suku. Ya, kita gantikan masa yang kita gunakan untuk solat untuk sambung kerja 15 minit. InsyaAllah rezeki yang kita terima halalan tayyibah.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami. 7.41 minit pagi. Apa yang anda lakukan pada pagi ini? Macam mana untuk anda rasa lebih tenang, lebih rasa tenteram? Sambil-sambil itu juga yang menghayati percutian-percutian pada waktu ini di Negeri Terengganu. Jadikan Negeri Terengganu ini sebagai tempat dan juga ruang untuk anda yang rasa memang sangat-sangat teruja dan tidak akan lupakan momen-momen yang terbaik lah, kan? Sebab dalam, pernah tak kita ni rasa dalam hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat apa yang kita impikan? Contohnya, kita fikirkan yang kita nak dapat kereta yang lebih besar, rumah yang lebih cantik, jawatan yang lebih tinggi atau pendapatan yang lebih banyak. Tapi hakikatnya, perkataan lebih tu tidak pernah ada penghujung, faham tak? Dia tidak ada penghujungnya. Kita nak dapat yang lebih, tapi lebih yang macam mana? Tapi hari ini kalau kita mahulah telefon yang lebih canggih, kita boleh dapat. Kalau kita nak yang lebih baru pula, ataupun hari ini kita boleh dapat, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak kehidupan yang lebih selesa, bila kita dah selesa, kita mula membandingkan dengan orang yang lebih berjaya. Sebab tu ramai pakar psikologi, dia berpendapat bahawa kebahagiaan bukan semata-mata datang daripada memiliki lebih banyak perkara, tapi daripada menghargai apa yang kita sudah ada. Itulah sebenarnya, kan? Jadi insyaAllah selepas ini, kalau anda ada kesempatan dan juga ruang, kita nak ajak untuk anda bermain. Kita legakan minda kita, kita rancakkan kita punya hormon endorfin kita dengan ayat-ayat yang terbaik, insyaAllah selepas ini, untuk makna saat ni. Jadi kita nak anda bina ayat, okay? Anda bina ayat menggunakan kataan. Bina ayat menggunakan kataan Kenaling. Itulah kat Terengganu, dari Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, Glosari Dialek Terengganu. Jadi kita nak dengarlah ayat anda. Anda boleh hubungi kami 6235330 ataupun 6238330. Dan juga yang nak hantar menerusi kiriman di WhatsApp, boleh 0103446632. Dan kalau anda nak singgah-singgah di live TikTok, marilah, mari kita join di live TikTok dengan FM. Kita masuk ramai-ramai pagi ni, ne? Jadi sampai ada kesempatan tu, akak-akak kita duduk di dapur tu, buka live TikTok, lepas tu letak atas tank, lepas tu tengok je. Gitu. Kalau ada lagu-lagu permintaan daripada anda pun, nanti sediakan mainkan, sediakan kita pertengahkan bersama-sama, okay? Ini seketika untuk anda.

0: Nesak ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
1: Kedi pagi di Terengganu FM.
2: Okey, kalau anda yang dah ada ayat anda pada pagi ni, jom hantarkan kepada kami 0103446632. Sahabat-sahabat kita yang dah mula hantar menerusi di WhatsApp ni, kenaling. Okey, tapi sebelum tu kita nak dapatkan pemanggil kita terlebih dahulu. Siapa di talian pada pagi ni? Hello.
3: Hello, Assalamualaikum
2: Siti. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, yeah, kenaling dok pagi ni.
3: Naling lagi ni tak akan benda di sini.
2: Dia buat apa lewat hangat tu?
3: Pergi kelah hari ni, makan ihat agang je lah.
2: Oh, ada kelah. Okey lah. Okay, salam ke Cik Fauzi tu tau.
3: InsyaAllah. Ni abang
2: si salam. Ya, waalaikumsalam. Abang pun apa nak beli makanan sikit-sikit tu. Gitulah Zi. Okeylah, terima kasih Mas.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi belebel lagi pula belakang tu. La ilaha illallah, ada dekat dia nak bahang lagi kita. Dia nak bahang lagi kita. Okeylah. Jadi kita ada pemanggil kita seterusnya ni. Pagi ni hello.
4: Hello, Assalamualaikum
2: Sidi. Waalaikumsalam Kak Ma.
4: Ya, mendapat hari ni Kak Ma tak dengar.
2: Hari ni kenaling Kak Ma.
4: Kenaling?
2: Ha.
4: Oh, kenaling.
2: Buat ayat sekali.
4: Benda ni tak Kak Ma pergi jalan-jalan jumpa dengan mendapat kenaling bergelitik kali.
2: Oh, kenaling bergelitik kali. Tapi dah kenapa kau jumpa tu?
4: Tak tahu, macam
2: Pewok
4: kot. Tu pilih kat katu.
2: Ya, ya, ya. Anak bewok duduk dalam kasut ke kona?
4: Anak bewok kecil tu kan dia biasa main kot depan-depan.
2: Baik. Hey, kita pula rasa nak menggelitik ke sini. Terima kasih Kak Ma.
4: Okay, selamat
2: Hari Raya, Siti. Selamat Hari Raya juga. Okay, kita dah tengok daripada WhatsApp sahabat-sahabat kita ni pada waktu ni. Kita ada sahabat kita ni, Z Bukit Payung. Ha, awal juga yata ni tadi ni. Apa katanya ni?
5: Allah marah dulu. Lembu lepas talinya hongga tak kita naling kita kerja. Aduh, asyik baik tak ada apa-apa. Alhamdulillah.
2: Okey, baik. Terima kasih, Z. Yelah, cerita pasal apa ni, haiwan korban ni, gitulah. Reng, kita kena hati-hati juga sebenarnya. Dalam kita nak menyelenggarakan tu, kita kena ada juga hak pakar, hak tahu keadaan, nak nyusung keadaan je legana. Kalau ada kadang-kadang yang mencurigakan ataupun mendebarkan ni, ada tahu macam mana nak kawal gitulah. Tapi kita ni mana-mana pun kita berdoa supaya semuanya dipermudahkan, insyaAllah. Okey, kita tak nak ada malapetaka yang berlaku lah macam kejadian di Johor baru-baru ni. Okey, kita ada Tok Mi juga. Tok Mi Kolibai, dia ada atau nota suara ni. Tok Mi kata kena ni.
6: Assalamualaikum DJ.
2: Selamat pagi.
6: Ketua kenaling aku pagi ni sujuk sangat.
2: Ketua kenaling tu dengar bunyi berung tu hujang ke? Tu bunyi belakang tu berung gitu hujang ke? Kalau hujang tu kena pantau lah ana. Jangan main hujang ya Tommy ya. Okey, Yati pada meeting dia kata gini, kenaling bawa kereta letisang jalan jeng. Yalah, kata gana. Ini baru raya. Kita menghadapi jeng ni, ini baru raya. Kalau rasa jeng tu menyusahkan, kita cari roti. Wak kelakor. Suka lah. Okey, kita ada Cik Mi, Majid Adik Kadir. Cik Mi katanya, Cik Mi sentiasa ada kenaling lah. Larinya kejar ke lembu katanya. Terima kasih Sidi. Terima kasih juga Cik Mi. Cik Mi kena kejar sungguh ke Cik Mi? Okey, Marina Dungung, dia katanya ubat kencing manis duk ingat nak makan, rasa naling tubuh. Allahuakbar. Yalah, waktu kita tak nak elok lah tu tau. Okey, kita ada seorang lagi ni, hantar Kak Abah kata gini, ketua kenaling tengok lembu korban ngamuk baru ni. Ni betul-betul kejadian. Itulah kata tau. Kita kena berhati-hatilah sentiasa. Okey. Di talian ni, hello.
7: Hello?
2: Oh. Dok Kenyi.
7: Hello? Hello?
8: Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Mana yang lambat nak jawab tu? Ayo.
8: Pasal gini weh.
7: Ha, nalin dulu.
8: Kenalin hamba tengok merema kereta you belum bertanyalah kayu. Benda ni kereta tu banyak tanyalah.
7: Allah.
8: Allah.
7: Nak pergi duana. Nak pergi tau.
8: Kena berebut nak makan daging tau.
7: Oh, itulah kamuknya. Mungkin lah. Terima kasih banyak, ayo.
8: Ya, sama-sama,
7: no. Okey, kita ada Kak... Siapa yang hantar ni tadi ni? Kita ada Carol Ridwan. Carol Ridwan katanya, hamba kenalin bila makan daging banyak-banyak, bila pergi back war. Dia jangan makan banyak, Carol. Weh, jangan. Kita hot dog list jangan. Jangan terbang. Kalau kita terbang juga, gitulah. Jadi, kita tak menyusahkan orang, tau. Carol Ridwan katanya kenalilah minggu ni menu daging je. Kalau dok gula daging, singa daging. Kalau dok goreng, pergi cari ikan. You faham dok oleh tu apa? Amrang aja awang, my friend. Ketua kenalin ke jong gelembu seko nak boleh ke semelih. Tak apa, tak apa, tak apa. InsyaAllah. Nanti kita ngejah mula. Kita ejah mula. Kena cuba murang. Nanti kita ejah mula. Oh, kabus sini. Oh. Isa Dungan buat dia. Assalamualaikum buat semua. Dungan people is coming. Thank you, Dungan people. Anonymous Rose. Dia katanya, kalau hamba kenaling. Kalau hamba kenaling nak tahu putusan temuduga. Oh, yes, sungguh. Ya mari nalin, ya mari Allah, ya mari nalin. Buat tu dok kena, buat ni dok kena. Allah lah, gitu lah. Muka pun monyok je, macam ada benda memikir je. Okey, kita ada soalan lagi di talian ni. Hello.
9: Hello.
7: Ya, yeah.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Siapa tu?
9: Ayalong Geliga.
7: Ayalong Geliga. Okey, Ayalong, kena ayah kita kenalin.
9: Kenalin. Oh, kita pagi ni duduk makan. Dia macam buka kenalin
7: macam. Oh, dah duduk biar jalan tu gimana tu?
9: Duduk biar jalan ni. Dah rumah kata biar jalan.
7: Ya, ya, iyalah. Jangan pergi netah mana-mana tengok kenalin tu. Jangan bahaya. Eh?
9: Dah
7: boleh.
9: Dah
7: netah
9: hari ni.
7: Makan dulu. Duduk netah. Makan dulu. Gitu. Terima kasih, Yelong.
9: Selamat raya.
7: Selamat raya juga. Okey, yang terakhir lah ni, eh. Hello.
10: Hello, selamat pagi, Sidi.
7: Selamat pagi. Kak ni, Teh Ma.
10: Sama ke suara?
7: Ngilah tu jadi kamu sedar, dok kenalin dok. Okey, Teh Ma. Mana ayat kenalin kita ni?
10: Allah, ya Allah, tangku si dia. Ketua kenalin sekali saat ni. Belakang rumah tu ada bewok.
7: Allah.
10: Sejuk.
7: Lepas tu? Masuklah rumah?
10: Dok, masuk ke lokang tu.
7: Masuk ke lokang?
10: Lepas tu nak bagi apa nasi tu ke burung belakang tu.
7: Aha.
10: Bunyi dia tu kan. Allah, kejut ke tu.
7: Oni kejadian sungguh ni pagi tadi ni. Berapa ekor?
10: Sekor je. Tapi dia jenis besar gitu.
7: Oh, bewok riang.
10: Dah, lah bewok ni apa.
7: Bewok tu. Okey, terima kasih, Teh Ma. Okey, baik. Itu dia Teh Ma kita. Ini kata gana tau. Ibrahim main kat tempat kita. Lepas situ ada makanan ke benda. Ikut lah ke dia lah. Tak apalah. Dia pun menjaga ekosistem dia juga tau. Okey. Biar awak komodo ke? Wah, takkan komodo ada sini. Okey, kita ada sahabat-sahabat kita yang mana yang dah hantar kiriman. Terima kasih banyak. Mana hot dog kita baca tu. Dah apa semula. Esok pun masih lagi ada. Dan yang menghantarkan kiriman pada waktu ini dengan jawapan semuanya betul.
0: Makna tak ni. Cakap ni panjang-panjang.
1: Kenal. Kiri pagi di Terengganu FM.